0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Setara. Masih bersama Mela tentunya ya, Mela setia menemani di acaranya Dangdut Remix sampai pukul 8 nanti ya, untuk kemudian nanti dilanjut di Pop Indo sampai pukul 10 nanti. Dan yang pastinya tetap stay, tetap terus bersama Mela ya sahabat Setara. Mela mau setia menemani, mau setia menghibur, mau setia membawakan acara untuk sahabat Setara semuanya. Dan sahabat Setara gak lupa juga ya, Mela selalu ingetin dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Tapi sebelum Mela melanjutkan ya, sepertinya ada yang mau bergabung bersama Mela, bersama sahabat Setara semuanya via telepon. Mungkin kita bisa angkat dulu ya dari Mbak Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Habutop.
1: Habutop obat ramuan Arab yang paling ngetop ngetop ngetop ngetop ngetop ngetop ngetop ngetop ngetop ngetop ngetop ngetop.
0: Aduh, alhamdulillah baik. Mbak Titin, bagaimana? Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Mbak Mela cantik.
0: Aduh, terima kasih. Mbak Titin, mau request lagu apa ini?
1: Aku mau request lagunya Cinta Lahir Batin.
0: Cinta Lahir Batin, waduh. Berarti cinta harus penuh hati nih ya, harus lahir dan batin.
1: Iya, semua harus.
0: Aduh, betul, Cinta Lahir Batin. Nanti Mela putarkan nggih?
1: Iya, tak tunggu.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Mas Mati kasih ya, Bineo, Banduri, Pak Nguri, Om Mami, Pak Saka, Mas Ridwan, Mas Heri, Pak Parion, Rifan Sopo, Mas Parto, sama Mbak Ihe, Cete Manang Kepumen, terus salam buat Praling Saputra, terus buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kusum, Mami Kusum, Mbak Mika, Mbak Runta, Mama Mines, Bunda Hanum, Bunda Dewi Khadijah, Mama Aisyah, juga salam buat Mama Idan, Mama Sasilan, terus juga salam buat siapa lagi?
0: Siapa Mas lagi Togik nih?
1: Pokoknya buat semuanya aja, sobat Setara Banjar, selalu di hati, mas bagi semuanya, menghargikan, semoga tetap sehat, panjang umur, benar rezeki, sobat Roka, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Doa yang sama buat Mbak Mela cantik, Mbak bertugas, jangan lupa aku senyum.
0: Oke, siap,
1: bahagia, tetap selalu baik pasti. Siap. Tidak tolong suka menolong dong, juga gemar menabung.
0: Aduh, amin.
1: Tak tunggu dong lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Mela carikan ya lagunya ya. Tapi kayaknya kok tidak ada ini. Tapi nanti Mela carikan dulu. Tapi kalau ada Mela langsung putarkan. Kalau tidak nanti Mela carikan. Pokoknya Mela carikan dulu lah ya. Oke sahabat Setara, lanjut aja ya. Biar nanti lagunya bisa terputar semua. Dan bisa menghibur sahabat Setara tentunya. Dan untuk semua doa baik-baik yang sudah diucapkan, Mela doakan semoga kembali baik ya sahabat Setara. Jadi stay safe terus, jaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur ya, rutin olahraga. Dan yang tentunya diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah, umur yang berkah barokah juga ya sahabat Setara. Tetap stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Habis ini akan langsung saja Mela putarkan satu lagu remix dari siapa ini? Dari siapa ya? Ini kayaknya tadi requestan deh. Dengan judul Linting Daun Overdosis ya. Langsung saja akan Mela

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Pak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sama Setara kembali lagi bersama Mela tentunya ya, yang setia menemani di acaranya Dangdut Remix untuk menyemangati kita di pagi hari Minggu ini. Waduh, sama Setara gak kerasa ya, sebenarnya Mela menemani dari pukul 6 sampai pukul 8 dan ternyata sekarang sudah pukul 7.55. Ini artinya di sesi kali ini Mela harus pamit undur diri ya sama Setara. Tapi sebelum itu Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Setara semua yang sudah bergabung bersama Mela. Sudah mengirimkan salam, kirim atensi, dan hanya sapa menyapa bersama Mela. Sebelum pamit undur diri, Mela akan bacakan kembali atensi yang belum sempat Mela bacakan ya. Agar lagunya bisa terputar nanti, tapi sepertinya lagunya sudah terputar semua, tinggal atensinya yang Mela bacakan. Ada dari Mama Aisyah. Dangdut Remix. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mela, ini Mama Aisyah. Hadir mau request lagu Gerimis Mengundang. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Bu Mega, Mbak Dewi Hotija, Mbak Eka Sriani, Mbak Titin Wardani, Mama Putri, Mama Tegar, Mama Zi, dan Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Ani, Mama Nala, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mbak Mines, Mbak Runtah, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas dan terima kasih kembali. Terus ada dari Pak Daryono ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Mela. Pagi juga Bapak, Waalaikumsalam. Cuaca dan suasana pagi makin rasa syukur masih bertemu Mbak Mela dalam keadaan sehat dan ceria. Kehadiran saat ini hanya ingin membersamai saja, gak bergabung seperti biasa karena kurasa tak mau berbicara. Mbak lebih tahu ya, intinya kalau Mbak tetap setia kok ikuti, semoga dapat ridonya, amin. Ada lagu Kelingan atau Sabar Mbak? Aduh, kayaknya ada deh, tapi tidak masuk remix nih. Tapi tentunya setelah ini, sebelum itu ya, Mela mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan. Atau mungkin ada selip-selipan doa ya yang belum sempat Mela doakan kembali gitu. Tapi semoga semuanya kembali kepada sahabat Setara semuanya. Sehat-sehat terus, tetap stay safe tentunya ya sahabat Setara. Dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Mela akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesehatan. Kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
2: Agie, wis

0: dipercaya temenan. Wong ngene nyambut gawe, mangkat tesuk jam 5, siki jam 2 bengi kok ngurung balik. Lah ngapa ye? Kayak curiga ye, perlu dicuriga ye. Oh barik lebang. Dodok lah bang nanti ambrol. Ayo mene, bojo kan jaga lawang. Jam loro esuk. Kapanane geng kau balik? Wis tak sediak na bebekan rica karo lombok pokoknya. Wis men ngono jorna. Kaya nih kie. Pokoknya urung kato nih ngambunnya wis gudul rumah kie.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama aku ini ya pak?
1: Nyong iya lah. Bepali. Boksingan na masalah-masalah ini sendiri ke baka priwe. Masa kalau bojone dewe kelalen.
0: Joko, kek, kok sih agar jenengnya bojo, telur aku dikelantang aja kia, izinnya kur-kur jaga lawang tok. Kan ada lunga di jam 5 esok, kayak jam lorong, nanti harap gagat esok, kurung balik. Tapi balik pada ngapa jari, kia mesti kia mampir kia maring, pacari kia mesti, pacaran maning kia mesti kia.
1: Eh, sing sabar sayangku, aja giri-giri kayak gue, kia wong lanang balik kesel-kesel setina, kerja 24 jam persasat ngomong panis siapa, ngomong nyeneng kowe sepasih buju kok sih ngomong kecintai
0: orang andel orang percaya ada mau kerja-kerja kok ngangga ya bene dia mesti pacaran maning ya dia mesti ya pacaran maning ya mesti ya gimana kelam ini, tujuh
1: ini maksudnya kamu ngebedung apa jadi gawet kenapa jangan pake krimi ngomong kesel lagi nyambut gawet tur. Kok malah mau ngajak-ngajak kucul-kucul? Yang kok sabar. Kok tekuculin, kok lambat tekuculin? Atas disit. Nyong yang ngerti. Nyong kayak kangen karo nyong. Tapi caranya juga...
0: sing bener ngomong ya. Kangen-kangen kepriwe. Sokir. Nyong kangen karo kok ya. Nyong siki kecuriga ya. Siki sering banget. Oh, anggar lunga-lunga balinnya mesti esok. Kayak mesti ya, bojo maning ya mesti ya. Paling orang yang di pacar maning ya guys, dengan kelamin ya guys. Pokoknya ngerengkonan kelambimu ana rambut wong wadon aja takon dosa kau ya. Terus terang bayang lebih surat cinta daripada main sembunyi kayak gini.
1: Oh alah jan, gue bojo siji kok kayak kie kabeh. Oh alah jan, ceritanya ke cemburu. Oh, aja cemburu. Nyong kemis jelas tidak akan berani menduakan. Ala-ala kayak kowe gue ya lumayan lutung neng gue lain. Nih gue, soal mungkin yang ngeliat liane, orang si jika ya kebanyakan dia bener ya gue. Orang tong-tong, ngomong apa ngeliat liane?
0: Arep pesilat ya, bocokku mulai. Arep mulai goroh ya. Kayak telang apa ya? Kaya nang kelambi, kaya nang rambutnya siapa ya? Kaya nang kelambi, rambutnya siapa ya? Kaya sing jelas untuk rambutmu, sing jelas untuk rambutku. Rambut semiran, kira rambutnya sama jajal. Arep gorong ono ya, arep orang aku ono ya.
1: Sabar di sini.

0: orang percaya.
1: Ya, cemburu ya cemburu lah. Yang kesel tuh nih. Wong mandan sing mandan ana pengertian kalau wong lanang sedina met kerja. Uli dadi kerja sekerja-kerjane apa bae dilakoni, wong oleh duit sing akeh, oh sapa nggo koe. Kata-kata gomai kaya kia, oh ana, kira rambut ku dewek.
0: Ora pokoknya orang ngandel pokoknya kepacaran maning.
1: Wis iki kaya iki bae. Angger percaya ya syukur orang yang ana bodho-bodho karepmu kepriwe. Sikinya dicemburoni, seneng. Dicemburoni yang seneng. Ingatasi wong wadon cembur karo wong lanang. Kue berarti tanda cinta. Nih anggel calani kaya-kaya terlalu kaya-kaya. Orat dadi kaya-kaya. Cemburu sing terlalu kaya jenengnya.
0: Pokoknya masih panas kaya. Panas kaya panas. Atiku panas. Atiku panas. Pokoknya ngesuk maning-maning angger janji bali lunga-lunga. Tak deleng konang kelambian rambutnya maning wis. Orang nana maaf pokoknya. Mesti kue selingkuh kaya nang japa. Mesti kau di pacar maning nang japa. Mesti kau di bojo maning nang japa.
1: Ora papa wis. Ora papa dari dikita nih baik. Ngesok anggar nyong bandikan ngembing-ngembing. Wis dari ngono diteliti anak rambut. Kayak apa ora? Anggar panjang kau anak rambut maning. Berarti teka kau nyong pacaran maning. Nyong bojo maning. Wis ini kau kena metang. Kesel ya nyong. Kesel ngerti kesel.
0: Nih ya metang kopi. Kopi tok tapi. Dane, bulanan tong, nanti duit, nasi tuku, nang turu, ngantuk. Langsung harus balik kerja nang kelambian nang rambutnya maning. Oh, cakar-cakar no, kerak-kerak no, no. Cacal, bae.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum, pojoku tercinta.
0: Waalaikumsalam, kira udah tau nih. Balik asik, orang mampir-mampir.
1: Aja kaya gue. Jangan tadi selekangan karo kowe.
0: Eh, sebuah disit. Rakangan-kangenan. Belum tujuh kami, Nek. Tentu
1: ini. Oh, ada deleng kelambiko, Nek. Ini sudah bakal anak.

0: Oh, tadi kayak gue ya. Tadi kayak gue ya, Siki ya. Terlalu pandan terlalu. Terlalu kali tadi wong lanang terlalu.
1: Anapa maning? Anapa maning? Oh, anak yang bicaranya kayak gini kendak banyak nih. Dila-dila kesuk, dila-dila kesuk. Orang setia ke briefing, kelambine apa anak rambutnya kaya, anak rambutnya apa enggak, nyong pacaran maning ngeromong macam, teleng, ha?
0: Justru gue ya, kebangetan orang member, aku kayak kurang ke briefing, aku kurang ayu apa, jajan kurang ayu apa.
1: Anapa maning, anapa maning. Kaya kelambi mbok bersih. Orang apa-apa nih, orang nana rambutnya.
0: Ya, kelambi mbok bersih. Kelambi mbok bersih, orang nana rambutnya, orang nana apa-apa nih. Mulane gue nyongcan, laratiku panas hatiku. Wani-wani nih kok ya, pacaran kok bocah gundul kok ya.
1: Walajan, Gusti Pangeran.
2: Curang nol. Pencurian sepeda motor.
3: Salah.
2: Curahan perasaan.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Setara, ketemu lagi bersama Mela tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya Pop Indonesia sampai pukul 10 nanti. Jadi untuk sahabat Setara, jangan bosan-bosan ya untuk selalu mendengarkan Mela, apalagi di hari Minggu weekend ini ya, agar Mela bisa menghibur sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Habu Top ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Setara, bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau mau COD bisa nih di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Karena sahabat Setara, Habu Top ini terbuat dari bahan herbal alami ya. Jadi aman jika dikonsumsi dalam jangka panjang dan tidak menimbulkan efek samping apapun. Terlebih lagi Habu Top ini sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal ya. Jadi sangat aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Nah, karena selain untuk memelihara daya tahan tubuh, Habu Top juga baik untuk penderita kolesterol, jantung, liver, asma. Bisa juga untuk radang tenggorokan, terus buat melancarkan ASI, melancarkan haid, terus menunda penuaan, itu sangat bisa. Jadi memang manfaat dari Habu Top ini sangat banyak dan melimpah ya sahabat Setara. Jadi dijamin gak akan rugi kalau sahabat mau mengkonsumsi Habu Top tentunya ya. Dan untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Mela untuk kirim-kirim salam, request atau sahabat menyapa nih, bisa saja langsung kirimkan ya ke nomor di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Sahabat Setara, stay safe terus, sehat selalu ya. Jaga kesehatan, terus jaga pola makan, jaga pola tidur. Jangan terlalu sering begadang sama overthinking. Mari kita menikmati hari Minggu ini dengan penuh rasa syukur, penuh keceriaan juga tentunya ya. Walaupun kita weekend ini, tapi kayaknya banyak nih yang masih masuk kerja kayak Mela ya. Tapi gak apa-apa, Mela semangat nih menemani sahabat Setara semuanya. Sehabis ini akan langsung saja Mela putarkan satu lagu ya, dari Ari Lesmana dan Enau, dengan judul Sesi Potret. Langsung saja Mela putarkan.
1: Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: HP? Lagi apa sih kerasa kruzuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
1: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin. Biar rematik Babe cepat sembuh.
0: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Be. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
1: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek. Kan habis tuh.
0: Babe mau minum Habutop masih pagi banget begini, emang udah sarapan?
1: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis dua lumayan, bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu, apalagi buat lempar kucing.
0: Ih, Babe, mentang-mentang pisang gorengnya ibu bantet.
1: Ya, kayak yang goreng.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, ketemu lagi bersama Mela tentunya ya, yang setia menemani di acaranya Pop Indonesia sampai pukul 10 nanti. Jadi sahabat Setara yang mau bergabung bersama Mela untuk kirim-kirim salam atau request-request lagu, bisa saja langsung bergabung melalui nomor di 0822-31070, di 0822-31070. Nah, di sesi kali ini Mela mau menyapa atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya yang sudah bergabung, biar nanti lagunya bisa terputarkan semua. Ada dari Senvilen ini, waduh, awal dan pertama ya. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Mela ning acarane Tembang Pop Indonesia nih, jajal dikelirkan dari albumnya Dikta dengan judul Kesepian Ini, atau Luka di Sini dari Brand Ungu. Boleh nanti Mela carikan salah satunya nggih. Kirim salam buat semua sahabat Setara Banjarnegara dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Lanjut lagi, ada dari Mbak Yanti di Bilungan ini. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mela, hadir lagi mau minta tembangnya Jangan Pernah Selingkuh dari Angkasa Band. Salamnya buat Pak Sumandikasi, Pak Saka, Mas Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumani, Mas Ari Banjar Kota, Kang Ridwan, Pak Heri, Mas Senvilen, Pak Abinion, Braling Saputra, Kian Leste, Pak Paryono, Pak Daryono, Pak Subrayitno, Pak Sodik, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, matur suun, oke. Lanjut lagi, ada dari Mbak Alaska di Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, baik ikut gabung di Pop Indonesia dengan request lagu Aku Bukan Pilihan Hatimu dari Ungu. Terputar buat semua sobat Setara Banjarnegara, selalu di hati. Buat Mbak Mela, mawar putih tumbuh benalu. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Lanjut lagi, ada Pak Warto di Leduk ini. Warto di Leduk, Mbak Mela mau ikut bersuara minta tembangnya Bumerang Pelangi. Buat Mbak Mela selamat bertugas, matur suun oke. Waduh, ayo yang belum bergabung bisa saja langsung bergabung ya, mumpung masih awal waktu, biar nanti lagu-lagunya bisa terputarkan semua. Dan gak lupa juga ya, sama Setara kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habis ini mungkin akan langsung saja meleputarkan ya, biar nanti lagunya bisa tergelayerkan semuanya. Dan tentunya biar sahabat Setara semuanya gak bosan mendengarkan suara Mela telus terus menerus ya. Aduh Mela udah belibet banget ini ngomongnya, masih pagi padahal nih masih 8:30. Biar tidak membuang waktu, langsung saja kita putar dari Angkasa dengan judul Jangan Pernah Selingkuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sama setara semuanya. Kembali lagi bersama Mela tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya Pop Indonesia sampai pukul 10 nanti. Jadi sekitar 1 jam kurang lebih 5 menit ya. Kurang 5. 1 jam lebih 5 menit lagi Mela bisa menemani di acaranya Pop Indonesia. Sampai sekarang gak lupa juga ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jadi bagi sahabat Setara yang sudah mulai ngerasa badan gampang capek, gampang letih, lelah ya, itu merupakan salah satu ciri-ciri bahwa daya tahan tubuh kita itu sedang menurun. Jadi gampang banget itu dimasukin sama bakteri-bakteri virus penyakit lainnya. Dan untuk mencegah itu semua, sahabat Setara bisa saja langsung mengkonsumsi Habu Top ya, karena Habu Top ini baik untuk daya tahan tubuh. Dan juga tentunya terbuat dari bahan herbal alami, jadi tidak menimbulkan efek samping apapun jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Sahabat Setara, akan langsung Mela lanjutkan ya tadi beberapa salam atensi dari sahabat Setara semuanya, agar nanti lagunya bisa terputarkan. Ada dari Mama Aisyah ini, Pop Indonesia di hati. Assalamualaikum Mbak Mela, waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah hadir lagi, mau request lagu Matahariku dari Agnes Monica. Salamnya buat Pak Paryono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Simon, Pak Daryono. Baik Alaska, Kang Rituan, Kipeco, Bang Dori, Bang Zaitun, Bang Toyib, Mas Prasetyo, Mas Jamal, Mas Cuma Dis, Mas Sodik, Mas Suma Dikasih, Mas Dimas, Mas Senvilen, Mas Kian Lestir, Mas Beraling Saputra, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara.

0: Terus lanjut lagi, ada dari siapa ini? Ada dari, waduh, Pak siapa ini? Bang Ripno Pental Mandi Raja katanya. Assalamualaikum, Setara Banjarnegara. Selamat pagi Mbak, selamat bertugas. Waalaikumsalam, pagi juga Bapak. Mau salam-salam Mbak buat semua pendengar setia Banjarnegara. Semoga sehat selalu, amin. Lagunya pop Indonesia dari STI 12 dengan judul Saat Terakhir. Buat penyiar, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi, ini ada dari siapa? Oh, ada dari Mbak Lola. Pagi Mbak Mela, pagi juga Mbak. Tadi terdengar lagu Gala Bunga Matahari, sedih banget ya, betul. Langsung keinget sama kejadian yang lagi banyak banget seliweran, yaitu kecelakaan kapal motor ya, KM Virgo Transport 8 yang memakan banyak korban. Sedih banget, banyak korban itu mau pergi bekerja ya berpamitan, pamitannya mau cari nafkah malahan gugur di perjalanan. Semoga beliau-beliau yang meninggal abadi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang selamat semoga diberi kesehatan dan panjang usia ya Mbak, amin. Kita doakan ya sama Setara semuanya. Untuk keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menjalankan ujiannya. Dan untuk keluarga yang selamat selalu diberikan keberkahan ya sama Setara, panjang usia juga, kesehatan juga tentunya. Turut berduka juga buat keluarga yang ditinggalkan, semoga bisa lebih kuat dan ikhlas. Ternyata dari Banjarnegara ada 3 korban ya Mbak, kalau nggak salah dari Bawang Desa Binorong 2 orang, yang satu dari Rakit kalau tidak salah, betul. Setelah Mela baca-baca kemarin, sepertinya korban dari kapal Virgo ini dari daerah Banjarnegara ada 3 orang ya sama Setara. Sedih banget ya, memang takdir jika Allah sudah menentukan tidak ada yang tahu. Betul sekali, karena memang umur terus jodoh itu memang gak ada yang tahu ya sama Setara. Semua berada di jalan Tuhan, dan tentunya tidak ada yang bisa menolak. Untuk itu mari kita sejenak kita kirimkan Al-Fatihah untuk para korban yang meninggal. Tentunya kita juga kirimkan doa ya untuk beliau-beliau yang sudah berpulang terlebih dahulu. Yang pasti kita juga harus tetap mengingat bahwa kematian itu ada di mana saja. Jadi sama Setara, kita harus tetap ingat ya bahwa kita hanya hamba Allah, hanya orang-orang kecil kalau dilihat dari atas. Jangan jumawa ya, kita harus tetap rendah diri. Mau request lagu apa ini Mbak Lala? Bunga Terakhir dari Afgan. Oke, siap, nanti Mela putarkan ya. Terus lanjut lagi, ada dari siapa ini? Ada dari Mona. Assalamualaikum pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Kak Mona. Kak Mona dari Kalibening nih, katanya hadir minta lagunya Naikila My Man Gue. Aduh, nanti Mela putarkan nih biar kita semangat ya. Salamnya buat semua pendengar-pendengar, buat semua pendengar Radio Setara. Untuk Kamelanya, semangat bertugas sampai tuntas dan happy weekend. Amin, terima kasih. Waduh, habis ini akan langsung saja Mela putarkan aja kali ya. Satu lagu requestan tadi dari Agnes Mo dengan judul Matahariku. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini, tetap stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
3: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu Kecamatan Majenang.
2: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
3: Di apotek ya, saya belinya.
2: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
3: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
2: Sudah habis berapa botol Bapak?
3: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
2: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
3: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: sehat jadi abaikan.
1: Iya Pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya Pak.
0: Awah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, masih bersama Mela tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya Pop Indonesia sampai pukul 10 nanti. Dan juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya, yaitu Hambu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Buat sahabat Setara yang mau mendapatkan Habutop ya, Habutop sudah tersedia di berbagai jenis apotik ya. Apotik terdekat dari sahabat Setara semuanya sudah tersedia Habutop. Atau mungkin mau nunggu di rumah aja bisa ya. Bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD melalui nomor di 0822-31070. Di 0822-31070. Karena Habutop ini sudah merata ya sahabat Setara di seluruh apotek Banjarnegara, sepertinya sudah ada. Kalau di wilayah atas dia ada di apotek Dieng Farma, terus ada lagi di apotek Jaya Medika ya. Ada lagi di apotek Hafiz Farma atau Lintang Sehat, Raja Wali pun ada sahabat Setara. Di daerah bawah ada apotek Sigaluh juga ada. Apotek Pelita, apotek Parakan Canggah, apotek Pahala juga ada, sudah tersedia nggih. Jadi untuk sahabat Setara yang mau mengkonsumsi bisa saja langsung cus untuk mengkonsumsi Habutopnya. Sahabat Setara, masih ada atensi dari sahabat Setara yang belum sempat Mela bacakan. Mungkin akan langsung Mela bacakan saja ya, ada dari Pak Daryono ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Bapak. Kembali ikut di Pop Indo, salam balik yang sudah membersamai, juga salam buat sahabat semua. Minta lagunya Selalu Untuk Selamanya atau Permintaan Hati. Boleh Mangke Mela carikan nggih? Terima kasih Mbak, semoga sehat selalu dan semangat. Amin. Sehat-sehat juga nggih Bapak, semua doa-doa baik yang sudah tercurahkan kepada Mela. Mela doakan semoga balik kembali kepada sahabat Setara semuanya. Dan sahabat Setara, ada yang mau bergabung bersama kita via telepon, mungkin bisa kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mela yang Mbak Mela cantik.
0: Oke, Mbak Titin, Habutopnya.
1: Maksudnya?
0: Apa? Mau request lagu apa ini Mbak Titin?
1: Request lagunya dari Pongki Sarata. Yang judul? Pertemuan kedua. Bisa enggak?
0: Coba tak cari ya, bisa. Mbak Titin?
1: Kalau bisa tak tunggu. Soalnya okay. Motokopiasa tadi di lagu-lagu di ceramik ya. Semuanya sobat Banjar. Maksudnya sobat Setara Banjar yang selalu di hati. Mbak pagi menang siang. Mbak hari mingguan alias hari mingguan ya. Semoga tetap sehat panjang umur. Benar rezeki berbarokah. Sukses selalu, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Doa yang sama buat Mbak Mela cantik yang bertugas. Jangan lupa senyum.
0: Siap. Makasih ya. Amin.
1: Kita serah,
0: terima
1: kasih. Tak tunggu dong lagunya. Makasih.
0: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, barusan sudah bergabung bersama kita dari Mbak Titin ya, dengan judul Pertemuan Kedua katanya. Dan sahabat Setara, gak lupa juga ya, Mela selalu ingetin dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Dan tentunya kurangin begadang sama overthinking. Oke, selanjutnya mungkin langsung saja ya Mela putarkan satu lagu dari Afgan, tadi requestan juga ya, dengan judul Bunga Terakhir tentunya setelah iklan yang satu ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
4: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
3: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
4: Iya.
3: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
4: Iya.
3: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
4: Oh, waktu sebelum
3: itu
4: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
3: Sebelum konsumsi.
4: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
3: Oh, berarti setelah konsumsi vitamin ini ada perubahan. Iya. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
4: 3, Mbak.
3: Oh, 3 botol. Iya. Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
4: Dari radio, Mbak.
3: Oh, dari radio.
4: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
3: Iya, betul sekali ya, Bu.
4: Radio ini.
3: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
4: Iya, Mbak.
3: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
4: Masih, Mbak.
3: Ada masih perubahan di dalam
4: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
3: Oh iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
4: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
3: mengkonsumsi
4: obat ini
3: karena Vitama,
4: insya Allah manjur.
3: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
4: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara, masih bersama Mela tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya Pop Indonesia sampai pukul 10 nih, tadi dari pukul 8. Dan ternyata sekarang sudah jam berapa ini? Jam 9.56, yang artinya Mela harus pamit undur diri di sesi ini. Tapi sebelum pamit, Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela, yang sudah mengirimkan salam, atensinya, atau hanya sekedar sapa menyapa kepada Mela. Mela ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan Mela juga mau mengucapkan mohon maaf apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan, atau mungkin ada atensi-atensi yang lupa belum sempat Mela bacakan dan lagunya belum sempat Mela putarkan. Sahabat Setara, gak lupa juga ya, Mela selalu ingetin dimanapun berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Kurangi tidur malam ya, begadang. Terus rutin olahraga, jaga ya, jaga pola makan, jaga pola tidur gitu. Dan kalau sudah merasa tubuh mulai gampang lemah, gampang letih, langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan sahabat Setara, jangan lupa juga untuk bersyukur ya, bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas semua kesehatan, kelancaran, kemudahan, rezeki yang telah Allah berikan. Karena memang Allah memberikan sesuatu itu sesuai kadarnya, tidak akan berlebihan dan tidak akan kekurangan. Ini menjadi salah satu poin pengingat untuk Mela sendiri ya, sahabat Setara, dan tentunya untuk semua sahabat Setara juga, untuk selalu mengingat Allah dimanapun berada, karena memang mau tidak ada yang tahu. Kita kembali lagi ke pembicaraan tentang kecelakaan kapal motor Virgo KM8 ya. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kesabaran, ketabahan ya. Dan juga beliau-beliau yang gugur kemarin diberikan surga yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mela akhiri mungkin ya sahabat Setara, tapi sebelum itu nanti Mela putarkan satu lagu sebagai penutup di acaranya Pop Indonesia. Jadi tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Mela akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya fotokopian bener apa untuk kene?
1: Paul manuk.
2: Ya fotokopian yang ke drama tulisannya ke drama tulisannya ya. Senon fotokopi senon.
0: Ya. Kau pernah kayak jalan kene kok awalnya kayak nunang tempat penitipan bayi bayi. Berisik temennya gue ya bayi pada paling selorek.
1: Gana kenyong ya.
0: Di mana nak kerja kafe?
1: Anak kerja kafe di mana apa?
0: Ya, nyok paham. Kerja kafe pas sudah tukang fotokopi kayak gue ya, dan dulu kafe anak cicit fotokopi anak lima kayak gue ya.
1: Anak kerja kafe, dulu kafe ping lima. Pak ngapa kau anak kau ngapa kau ada sembarangan kau lima jual? Kau anak kerja kafe ping lima nih kau, anak kerja kafe ping lima nih kau nyok di kafe ping lima, bujurnya nyok di babaran ping lima. Nah, rumah sakit umum KB, ini waring dokter KB yang di babaran. Kan bila yang ngomong dan si copan di sal. Anu, buset, untuk kopi seru ke KB kan ngomong ya.
0: Ya. Oh, jago, KB sini di kota kopi dari lima, boh. Orang gak ngerbisa, nyotak kepesan baik, gue anaknya di kota kopi di perbesar.
1: Kota kopi,
0: ini namanya orang mangkat maring samsat, kan bayar pajak motor. Jaluk tolong marinya fotokopi kena KTP, STNK, atau STTB.
1: Ini pajak motor STTB, BPKB,
0: wah. Wis ganti ya. Ya semoga nyor fotokopi kena.
1: Bira ke?
0: Sudah bira. Terima dari takon bira Rika. Rika mau pak bule, Rika mau pulang fotokopi ne. Ingat rekane ya Rika.
1: Rai cumplung. Nyong takon lu jurugane. Nyong orang takon regane nyong ke. Nyong takon ke fotokopi pirang lembar. Anak di fotokopi pirang lembar.
0: Ya. Cipai. Stankan si C. STTB ini selembar.
1: BPKB. STTB ini selembar.
0: Oh iya, ini BPKB. Aja di lepon nama di kulkas.
1: Lo terus kabe. Wes ya, telung ewu kabe.
0: Pira?
1: Telung ewu.
0: Ini ngarang temen telung ewu, ini telung ewu bartok sing telung ewu ngarang
1: temen. Oke, kematannya mendelik nyesal, kematannya mendelik ya, telung ewu mesin fotokopi ini nyong ke. Si anak bandrol selikur juta, bandrol mesin fotokopi ini nyong selikur juta. Regane selikur juta, mau biar telung ewu kok ya. Kalau jadi ngomong ke larangan ke, telung ewu bandingnya kalau ada mesin fotokopi ini nyong, selikur juta. Karena gelbayar ya telung ewu, karena gelbayar ya kakak-kakak. Disalim sama anaknya, kayak harus botol ini, kalau potol sama anaknya. Nanti main ramamu ya, gambar-gambarnya saya gak gambarnya kayak kena-kena. Mau nopo fotokopiin kok enak, bagian banyak yang nyangan kok
0: ya. Ya, wis, ya, nye. Mang Ewo, jujur, 2500.
1: Jujurnya, 2000.
0: Makanya bayar parkir 500 nangarepan, kayak.
1: Gue beda, kayak, kan. Kayak sih, itu kamar parkir, kayak dinenyong, terus ini beda, kayak, terus ini dedemek.
0: Oh, alah. Kok udah cepet sugi kebrirai ke caranya, Jan. Kakaknya dari tukang fotokopi, adik dari tukang parkir, Paruan dekat Jan. Orang suki ke prime, kita kulkas yang tak telu-teluan barang.
1: Kulkas, kita mesin fotokopi.
0: Ya tinggal kalian mana? Ya wis, kita telu-telu yang nama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Balik maning. Eh siapa sih udah dipotokopi maning apa? Dari ijazah udah dipotokopi ya. Gua kan udah kur bayar pajak motor gua orang kutunggu gua ijazah kan ngomongin mana?
0: Nyapa ramen tokopi maning?
1: Iya, untuk kulkas. Oke, masih foto HP.
0: Oke, kalau di situ lah, mana mandan mingkam sening. Oke, ini ngegunak kesuwen nyong. Sini udah makal ke nyong. Sini udah norak terima ke nyong. Oke, pancen udah jadi tukang foto kopi orang beres. Aslinya dicari ya.
1: Oh, tadi kan nantang single karo nyong apa? Karo terima apa? Hah? Karo pengasih tawuran karo gunggumannya apa? Hah?

0: Nyong ke wong Nusa Kambangan, apa? Nyong ke wong Nusa Kambangan. Jadi ini harus macam-macam ring nyong. Orang macam-macam ring nyong. Macam sebelah nih kira-kira.
1: Nyong berapa bisa mari ya? Aslinya.
0: Oh, istirahat kamu baik. Nusa Kambangan. Nek pancen ra opo terima karo perlakuan nyong ora terima karo omongane nyong ngene. Wong ora kabeh bola-bolamu kok sendi kowe, kok sendi kowe ngene. Wong ngadepi nyong karo bola-bolane nyong nang Nusa Kambangan.
1: Asline ndi?
0: Nusa Kambangan.
1: Oh, pancen kowe ya. Ora ajar kowe ya, kok gorok nang durak amus. Pisan nyong takon. Asline ndi?
0: Nusa Kambangan.
1: Nyong ora takon kowe karo ndi? Ke KTP STNK karo BPKB aslinya sing dik. Nyong fotokopi nangkene bayi digawani fotokopi nang tok. Aslinya wis gawak nang kowe. Ora mikir kowe ya, kakak ngaten dukur kantor samsat bolak-balik. Wis dimungsuhi tank bensin yang gendul bae. Barang gutulungan ora diterima surat-surat nyong. Gara-gara aslinya wis gawak, gara-gara aslinya nariknya dumpet akan. Tukang fotokopi kayak gue cara nih kayaknya ya. Ngumpet-ngumpet nasi asli kayak gue ya. Ngumpet-ngumpet dokumen sing asli kayak gue ya.
0: Tadi ini kan mau tau asli nanti aku asli. Anu deh fotokopi kalau bebek kabinet dan SNK ya. Ujang aku tau asli ini nyongan di.
1: Gorok kayak gulunya takut kamu sekolah.
2: Curang pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: itu, Bah?
1: Ini apa baru beli vitamin mata, Cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya, sok Cu, sok.
0: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Ngelihatan, normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit Bapak gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek.

0: Kepetik berikut ini di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Slamet. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
0: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada ikan habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan nggak mau berobat.
0: Nah, ikhtiarin aja pakai habutop, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
1: Makasih ya, Mbak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Hai, saya Idul KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup.

0: berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Dapatkan Habutok, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Morimoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata berdaya limbah ini betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi, Alat Metop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100%.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi

0: 0870. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Noel, Purwarja, Klampok. Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Raya Puter, Pucang. Agen Apotek Hotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10,

Siaran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Nusantara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini, kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di

antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotik Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Kabupaten Mandiraja. Apotik Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari. Dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami.
3: 3,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Oleh saya.
1: ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Barong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau ada, kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngerti.

bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karang Moncol, Purbalingga. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,1 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Stara. Gimana kabar semuanya hari ini? Baik ya, dan happy weekend. Oke, edisi di weekend ini tanggal 4 bulan 10 2026 di jam 1:16.54 waktu Sabtu. Uni kembali menyapa sahabat Stara dan bakal nemenin di dua acara di hari Minggu ini, yaitu di Tembang Tarling sama di jam 3 sampai di jam 5 sore ada di acara Beres Bebas Request. Sahabat Stara yang sudah on dari pagi tadi ya, bersama Mela di pukul 6 hingga pukul 10. Di jam 10 sampai di jam 12 tadi sahabat Stara gak ada penyiarnya ya, dan pada siang hari ini bersama Uni. Karena hari ini maksudnya libur, jadi ada beberapa acara yang kosong ya, acara nanti malam sama dicampur sari tadi. Oke, untuk sahabat Stara yang siang hari ini mungkin sedang berliburan sambil on di 93,4 yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu Tarling, langsung aja bergabung di 082231 1070, di 082231 1070, dengan disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan sudah diputarkan beberapa lagu sahabat Stara. Tadi Mabuk Tuak ya satu lagu, tapi lagunya tuh kayak remix. Ada penyanyi gak sih tadi? Kayak gak ada ya sahabat Stara. Tadi sudah terputar ya sebagai pembuka di acara Tarling pada kesempatan siang hari ini. Jadi sambil nunggu sahabat Stara yang mau bergabung nih, Uni putarkan dulu lagu-lagu yang sudah tersedia di dalam playlist tentunya untuk menemani siangnya sahabat Stara. Dan di sini Uni bakal putarkan dengan judul apa ya? Dagang Pindang ya. Dagang Pindang bakal Uni putarkan nih untuk sahabat Stara, tentunya penyanyinya dari Dian Anik, dan langsung saja kita nikmati.

0: kan. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, oh nyatanya.
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul

0: kayak bule tuh dirutinin minum Vitamax, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih Vitamax bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak bapak.
1: Ya udah tuh Bu, beliin bapak Vitamax itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
0: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
1: Oke.
2: Vitamax, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitamax di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

0: 93,4 Radio Banjar Negara Salam di Hati, tentunya bakal bersama Uni hingga pukul 5 sore nanti di dua acara Tarling dan juga di Bebas Request. Oke, Tarlik sama Sarah nemenin di pukul 3 sampai pukul 3 sore ya, dengan dua lagu yang sudah terputarkan tadi untuk menemani paginya sahabat Sarah. Kok pagi sih, siang? Karena kebiasaan nemenin pagi kali ya, jadi siang tuh kayak aneh. Enggak juga sih, karena minggu ini juga udah di siang ya sahabat Setara. Oke, di hari Minggu pada ngapain nih acaranya? Pada jalan-jalan apa mungkin di rumah aja ya sahabat Setara? Ada yang mungkin tetap beraktivitas jualan seperti biasanya? Ya udah, apapun itu semoga hari ini sahabat Setara selalu bahagia ya. Dan juga segala aktivitas juga diberikan kelancaran. Yang sedang menikmati liburan juga selamat berlibur. Semoga liburnya benar-benar bisa buat refresh, bisa buat beristirahat ya, setelah Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu kemarin luar biasa sibuknya. Dengan disponsori Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata ya sahabat Setara, dan yang mau bergabung tentunya di 08223110070 di 08223110070. Oke, kita sapa di sini Kang Ridwan. Assalamualaikum Vitama.
1: Solusi Kesehatan untuk Mata.
0: Aduh, yang lagi liburan enak banget.
1: Liburan cuma sehari, berasa cepat, ini aja udah setengah hari lebih.
0: Ah, berarti besok usul aja, gak usah dikasih libur.
1: Terima kasih, kabar Mbak Uni.
0: Alah, kabarnya masih bekerja aja ini.
1: Semangat.
0: Aduh, semangat banget. Tadi udah mau ketiduran, gak berangkat sebenarnya.
1: Tadi jam 10 kosong ya, kalau pagi Mbak Mela tadi.
0: Iya, kalau hari Minggu tuh kalau siang kita pada masuknya di jam 1, ngosongin di campur sari. Aduh, Kak Ridwan minta tembang apa nih? Tarling?
1: Tarling yang mulai gabung sih.
0: Iya, ini pecinta Tarling sejati nih kayaknya nih.
1: Biar embeknya ngonor, Pak, dia senang deh cara gabung.
0: Lah, padahal bisa ngomong teman-teman.
1: Nang ini kurang cocok lah Mbak Uni, anggaran musik-musik kayak gue. Suasanya kan beda sih.
0: Panas ya jadinya ya.
1: Jadi kurang ngepri lah, orang kawin lah, orang sinkron rasanya.
0: Oh iya bener. Jadi kalau suhu panas di situ tuh kurang ya.
1: Ya, Jakarta beda ya.
0: Aduh.
1: Lagunya kayak Lanang Sejati dari Suryani.
0: Waduh, jangan kayak Kang Ridwan Lanang Sejati berarti.
1: Dia jalan mencintai istri dan sayang selalu sama Mama Reski.
0: Aduh, bocornya lagi setahun itu apa orang kie?
1: Bocornya imut tuh Miki ya gitu Lombok.
0: Oh, di situ juga ya istri?
1: Iya. Terus yang di kampung.
0: Kenapa?
1: Kalau Reski di kampung sekolah.
0: Aduh, berarti di rumah tanpa bapak ibu nih.
1: Ya mambahnya doang, pakai nenek.
0: Malah senang banget itu, kalau sama neneknya kan gak jarang dimarahin ya.
1: Ya gak mau ngikut ke sini, ke Jakarta gak mau. Dulu pernah ke sini, cuman gak betah di sini.
0: Oh gitu, aduh disuruh ibu, di ibu kata kan gak senang.
1: Sekarang udah di SMK aja gak berasa.
0: Oh, udah bujang sih ya. Cowok ya? Iya, Rizky cowok ya?
1: Iya, cowok.
0: Aduh, serem banget.
1: Rizky alias Budi. Rizky alias Budi.
0: Budi? Loh, emang nama Rizky Budi namanya?
1: Rizky Imanta waktu kecil sering sakit, jadi namanya diganti itu.
0: Masih kebagian itu ya, seperti itu ya. Kalau sekarang kan udah jarang, walaupun sakit-sakitan ya nggak ganti nama.
1: Iya, dulu diganti namanya, kurang cocok sama gitu. Tapi di sekolah tetap panggilannya si Rizky.
0: Iya kan, nama yang sesuai di itu.
1: Iya,
0: Budi.
1: Pelagunya Napora, dornya pernah ngirimi file maring Mbak Mela.
0: Udah ada ini yang versi Dede Resti bukan? Dede Risti.
1: Yang Suryani. Ntar gue kirimin lagi filenya.
0: Suryani. Apa tadi Lanang Sejati ya?
1: Ada sing aja versi gue lah. Aja versi ori nih gue Suryani.
0: Soalnya banyak banget lanang sejati di file.
1: Enggak tak kirim missing file lagi ya.
0: Oke, baik. Ini ada OR nih, S.
1: S.
0: Penyanyinya Erni atau Ini Darmini?
1: Suryani.
0: Oh, enggak ada ya. Wes dikirim aja ya, Kang Rituan. Nanti dilihat.
1: Iya.
0: Oke, baik, baik, baik.
1: Melebus siapa?
0: Belum sih, ini Uni tuh baru masuk yang sesi kedua, Kang Ridwan gua sih kepol.
1: Ya salam-salam di situ ya. Batu Mikultum. Jarang ada kabar Mikultum.
0: Iya, itu jarang ada kabar sekarang.
1: Ya Mikultum, semoga sekeluarga sehat semuanya, Mikultum dan Kulsum di mana ya, Sa. Terus buat Mbak Mega, Mbak Titin, Mbak Tini. Mbak Tini yang kemarin sakit ya, moga sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Eka Bayanti, Mbak Semplon, Bu Mines, Mai Jidan, Mama Aisa, Mama Siva, Mbak Hanum, Mbak Putri, Mas Ari, Mas Kian Lese, Mas Ades, Pak Suripto, Pak Daryono, Abinian Pak Sodik. Pak Sodik juga jarang gabung ya.
0: Pak Sodik, iya. Sapa Uni jarang, kayaknya gara-gara sering ini ya, sering gak keangkat.
1: Kayaknya pada pun anggar wis nelpon orang diangkat rasanya gila sih.
0: Oh gitu, aduh maafin ya. Soalnya tuh Uni seringnya pakai ini kan WhatsApp web, jadi kadang HP-nya tuh gak tahu ditaruh di mana, terus lupa gak dicari.
1: Ya Pak Sodik sudah siang, terus buat Mas Jamal, Mas Dimas, Pak Somadi Kasih, Pak Tukiman, Pak Baryono, Pak Jaitun, Pak Kasmuri, Aidirham, Pak Mami. Katanya buat hari Minggu di siang bolong.
0: Oke, baik.
1: Dan Mbak Uni metugas Rorotan Jakarta siang ini cetar membahana Mbak Uni.
0: Mantap.
1: Kalau sudah streaming Radio Sarah Web Banjarnegara, ngapain denger yang lain? Gay Boyser, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Ridwan yang sudah bergabung melalui telepon dan terima kasih. Lanjut, kita putarkan lagu. Aduh, ada Mama Putri satu lagi nih. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Topan, tak kira sih emput-emput.
2: Emput-emput lagi makan itu. Lagi makan Mbak Uni.
0: Baru bangun Putri ya?
2: Oh enggak, baru tidur siang dia.
0: Siapa tahu baru bangun dari pagi karena hari libur.
2: Bangunnya pagi tadi, jam ini udah bangun.
0: Wah, enggak ngefek ya ternyata walaupun libur.
2: Dia gak ngefek, dia tiap hari bangunnya pagi, sekolah 5:30 udah pagi.
0: Best banget nih.
2: Iya pokoknya paling rajin aku ada.
0: Lagunya apa nih Bud?
2: Lagi makan Mbak Uni.
0: Oh gitu, gak nawarin nih Bud.
2: Mau makan sini.
0: Mbak Uni langsung luncur ke situ ya.
2: Ya boleh ditunggu.
0: Mau lagu apa Bun?
2: Lagunya Sebulan Maning Bae Mbak.
0: Sebulan Maning, orang ulang bulan?
2: Enggak.
0: Oke baik, siap. Nanti diputar ya Bun.
2: Sebulan Maning apa orang ulang maning?
0: Ya orang ulang maning, nah kira-kira sabar.
2: Iya.
0: Kalau gak sabar berarti sebulan
2: aja Mbak. Iya, lagunya ditunggu ya Mbak Uni ya. Salamnya buat semuanya aja. Tadi buat Mas Ridwan yang udah turun. Buat semuanya aja lagi. Sarah Bandar Sekarang. Buat Mbak Uninya selamat tugas. Semoga bahagia selalu.
0: Amin, Yerbalamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Sarah nanti bergabung melalui telepon di sesi selanjutnya lagi ya. Untuk siapapun itu. Dan karena di sesi kali ini udah agak banyak Uni menemani. Sesi kali ini menemaninya sudah agak lama. Kita langsung putarkan saja ya lagunya untuk sahabat Star. Yang penting jangan lupa untuk selalu rutin konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata. Apalagi di musim panas seperti sekarang ini kan banyak debu di jalan ya. Jadi pastikan sahabat Star selalu jaga kesehatan kesehatan, kesehatan mata, tentunya dengan rutin konsumsi vitamin setiap hari. Dan juga bisa untuk proses pengobatan ya. Untuk sahabat Star yang memiliki keluhan seperti rabu jauh, rabu dekat, mata minus, atau mata suka kemerahan, berair, gak nyaman, bisa langsung diselesaikan dengan Vitama. Sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di setiap apoteknya. Untuk kawasan Banjarnegara Purbalingga sudah ada. Yang mau pakai sistem COD bisa COD di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Dan kita nikmati lagunya dulu karena kebetulan ini Lanang Sejati yang versinya Kang Ridwan belum uni unduh ya. Jadi kita nikmati dulu Sebulan Maning Asrolani dari Mama Putri. Untuk sahabat Star yang sudah bergabung melalui tensi, sabar, Uni bakal sapa di sesi selanjutnya ya. Dan kita nikmati lagunya Sebulan Maning Asrolani.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Radio Wajar Negara Saudi Hati. Di menit ke-55 jam 1 masih menemani sahabat setara bersama Uni hingga pukul 3 sore nanti di acara Tarling dan dilanjut dengan acara Beres ya nanti di jam 3 sampai di jam 5 sore. Oke sahabat setara, untuk beberapa lagu yang sudah terputarkan tadi, dua lagu dari requestannya Kang Ridwan ya sama Mama Putri yang sudah Uni putarkan hingga sampai di menit ke-55 ini. Dan untuk sahabat setara tentunya masih ditemani oleh Vitamat Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habut Obat Herbal Ramona Rapia Paligetop. Sahabat setara yang mau bergabung tentunya silakan di 082231070, di 082231070. Bergabung melalui pesan seluler boleh ya, pesan WhatsApp boleh, atau mungkin melalui telepon, atau melalui apalagi ya, banyak sih sosial medianya ya, jadi boleh banget kok sahabat setara. Oke, nah langsung saja kita sapa-sapa ya. Di sini kita mulai yang sudah bergabung ada Senvilan di kawasan Terminal Kalbeni. Sudah bergabung bersama Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Request teman Tarling Mbak Uni, boleh dari albumnya Indah Karlina dengan judul Pitung Bulan atau Sebatas Impian dari Dian Ani. Kirim salamnya buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan materman Mbak Uni, sami-sami. Maka siap dipenggelirakan untuk menghibur Senvil yang ada di kawasan Terminal Kalibeni. Oke lanjut di belakangnya ada Mbak Yanti di Bilungan Kelampau. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta temennya Beli Duit-Duit dari Dian Ani. Atau Talak Tilu, siap. Nanti kalau waktunya cukup banyak kesisanya, bisa dua-duanya diputarkan ya Mbak Yanti. Untuk soalnya buat semua pendengar setara Banjarnegara, buat baunya saat bertugas semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, enggi, sami-sami Mbak Yanti.

Ada Mbak Alaska di Cipari, Cilacap yang sudah bergabung bersama Uni. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang. Sehat selalu Nggi, amin amin, sehat selalu Niki Mbak. Mugi-mugi Mbak Alaska sehat selalu Nggi. Ikut kamu di tempat Tarling, request lagunya Kalah Materi dari Dewi Kirana. Terputar buat semua sobat Sara Banjarnegara, selamat siang, selamat istirahat. Buat Mbak Uninya, terima kasih, sama-sama. Oke, di belakangnya ada Mama Aisyah nih. Tarling, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Uni, siang juga. Ini Mama Aisyah hadir mau request lagunya Pemuda Idaman. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama. Kemudian di belakangnya lanjut ada temennya Kang Ridwan nih. Dari mana ya? Kang Ridwannya di Jakarta. Kalau temennya kira-kira di mana nih? Ada di Banjarnegara aja ya. Siang Mbak U yang syahdu, siang juga N yang selalu bikin kangen. Aduh, ini dari Adi Pratama ya. Ini juga udah lama gak kelihatan ini. Dan katanya apanya suaranya dong, hehe. Oh, maksudnya yang bikin kangen suaranya ya, iya toh. Apanya lagi ya? Dan I yang selalu bikin happy, ada-ada aja. Uni, syahdu, N bikin kangen, I-nya bikin happy. Harusnya I pakai Y ya, tapi buat Mbak Uni selalu bikin happy. Oh gitu, iya, happy-nya harusnya pakai Y ya. Aduh, ada-ada aja nih si Adi Pratama ya. Dan requestnya remang-remang, boleh datang-datang mintanya remang-remang ya. Dan salahnya buat Bujang Punggelan yang abis ngarit, ada Mas Ageng, Mas Firdaus, Mas Abdul, dan Mas Yuda. Aduh, tetap semangat aling ngarit walau langka suket. Karena lagi musim terang ya, jadi suketnya langka. Ya kira-kira pengganti suket diwai apa peduse? Apa buat sapi ya? Dan buat boloku si Ridwan, siang Mas Bro. Aduh, tadi baru aja ini bergabung ya melalui telepon. Dan buat Mbak Uni yang ayu dewe, selamat tugas, matur nuwun. Radio Stara FM ngejreng kui di Punggelan Pojok. Ini di Punggelan Pojok mana nih? Pojok Wetan, Pojok Kulon apa Pojok Ngidul ya? Bukan Uni tiba-tiba mabur ke situ ngerewangi ngarit. Bercanda. Oke sahabat Setara, karena memang ini waktunya udah siang dan cuacanya tuh kayak bikin ngantuk banget gak sih sahabat Setara? Karena Uni tuh ngerasa ngantuk banget. Jadi langsung saja deh kita giveaway-kan dulu lagunya ya sahabat Setara. Nanti Uni bakal lanjut lagi di sesi selanjutnya asal tidak ketiduran. Dan ada Ina Karlina, 7 bulan, siap untuk di giveaway-kan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tokopedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

Masih di 93,4 Sara New Banjar Negara, selalu di hati bersama di tentunya di Tembang Tarling yang nemenin sahabat Sara hingga pukul 3 sore. Dengan masih disponsori oleh Vitamin Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habitat Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Dan sahabat Setara, masih ada berapa lagu ya yang belum diputarkan di acara ini ya. Yang tadinya di request sudah memutarkannya sampai di Pemuda Idaman ya sahabat Setara. Iya ya, kalah materi terus Pemuda Idaman. Tadi requestan dari siapa ya Pemuda Idaman? Kayaknya Uni lupa nih sahabat Setara. Oh, dari Mama Aisyah ya, benar. Iya, tadi dari Mama Aisyah sudah terputarkan ya. Masih ada di Adi Pratama yang belum diputarkan. Uni jeda sebentar untuk masuk dan nanti lagunya bakal Uni putarkan lagi. Dan untuk sahabat Setara di siang menuju sore ini, karena sudah di 2:32 ya, ada satu artikel yang mau dibagikan untuk sahabat Setara di musim seperti sekarang ini. Ini dilansir dari Suara Merdeka Banyumas ya, di Sabtu 3 Oktober 2026 di 12:50 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan ini perairan laut selatan Jawa Tengah dihiasi gelombang kategori sedang ya. Dan ini di Cilacap, gelombang kategori sedang diperkirakan akan menghiasi perairan laut selatan Jawa Tengah pada akhir pekan di awal bulan Oktober 2026. Informasi ini mengacu perakiraan yang disampaikan oleh

0: oleh BMKG Stasiun Meteorologi Gutunggul Wulung Cilacap. BMKG telah merilis informasi mengenai tinggi gelombang perairan laut selatan Jawa Tengah yang berlaku mulai Sabtu 3 Oktober 2026 hingga di Selasa 6 Oktober 2026 pagi. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi menginformasikan BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo menyampaikan berdasarkan kondisi sinoptik, ketinggian gelombang laut di wilayah perairan selatan Cilacap Kebumen hingga Purworejo diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1 sampai 25 hingga 2,5 meter. Jadi ini tentunya sangat aman untuk para nelayan ya sahabat Setara. Dan karena cuaca di wilayah perairan selatan Jateng itu secara umum diperkirakan cerah, berawan hingga berawan tebal ya. Dan sementara arah angin di sekitar perairan laut selatan Jateng ini umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 18 knot. Dan mengingatkan kondisi cuaca dan ketinggian gelombang itu, BMKG memberikan himbauan dan saran keselamatan bagi nelayan maupun pelaku aktivitas pelayaran. Oh, jadi mengingat kondisi cuaca dan ketinggian gelombang, oh itu dikatakan tinggi ya, walaupun sedang ya. Dan bagi pengguna perahu nelayan, perlu diperhatikan potensi resiko apabila kecepatan angin mencapai sampai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kewaspadaan juga penting ditingkatkan oleh pengguna kapal tongkang, terutama apabila kecepatan angin telah mencapai 16 dan tinggi gelombangnya mencapai 1,5 meter. Dan pihaknya juga menghimbau kepada para pengguna jasa kelautan, nelayan, serta masyarakat pesisir untuk senantiasa mengakses informasi terbaru mengenai perkembangan kondisi cuaca dan potensi gelombang laut yang rutin disampaikan oleh BMKG. Itu ya sahabat Setara, ini penting sekali mungkin para nelayan yang mencari ikan ya, dan tentunya perlu berhati-hati ya. Dan tentunya di akhir pekan ini perairan laut selatan Jawa Tengah itu dihiasi gelombang dengan kategori sedang ya sahabat Setara, dan itu diperkirakan di 3 berarti hari kemarin sampai di 6.10 pagi ya di tanggal 6 berarti 2 hari kemudian. Dan itu diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi lumayan tinggi ternyata ya sahabat Setara. Uni pikir dengan kategori sedang ombak itu, sedang tuh berarti aman, tapi ternyata malah lumayan tinggi ya. Jadi harus berhati-hati untuk para nelayan yang ada di kawasan Cilacap hingga di Purworejo ya sahabat Setara. Itu yang dibagikan untuk sahabat Setara, semoga bermanfaat ya. Siapa tahu di pendengar radio Setara ini ada yang menjadi nelayan, jadi bisa lebih berhati-hati tentunya. Oke sahabat Setara, dengan sisa waktu yang ada, Uni memutarkan lagunya Adi Pratama, disusul dengan sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni. Di sini Braling Saputra yang mau Uni sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Braling Saputra di Kartanegara minta lagu Lanang Jahat. Waduh, Lanang Jahat enggak tuh. Lanang Jahat apa Lanangnya Jagat ya. Nanti dicari dulu ya untuk Braling Saputra. Untuk soalnya buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi, Mama Aisyah, dan Ibu Mine. Selamat siang semuanya. Makasih Mbak Uni cantik. Selamat bertugas, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang baik kembali. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian di belakangnya lanjut ada dari Naini, Kak Uni siang-siang mau minta lagunya Tak Ikhlas No. Terima kasih Kak Uni, sami-sami ya, nanti diputer. Dan sebelum ditutup, wah ada penelpon di sini, kita sapa terlebih dahulu. Mana nih? Assalamualaikum, Vitama.
1: Waalaikumsalam, obat herbal untuk mata.
0: Vitama.
1: Vitama. Oh, bahasa untuk kesehatan mata. Lupa.
0: Oke, belibet suwe-suwe ya. Ini lagi on Kang Jamal tumben.
1: Ini lagi mancing.
0: Halo, enak banget mancing. Apa enggak ngantuk?
1: Mancing emosi.
0: Oh, mancing emosi. Aduh, emosinya ibu. Gila, Jen.
1: Sehat, Mbak Uni?
0: Alhamdulillah, sehat. Tur yang ngantuk.
1: Tarling ya?
0: Iya, tarling. Malah gue apa nih?
1: Mawar bodas itu betul apa rung?
0: Belum. Berarti ya khusus nggak ya. Kang Jamal, Bapak Jamal.
1: Ya wes mawar bodas bae.
0: Oke baik, nanti diputarkan.
1: Salam-salamnya buat semua pendengar Radio Setara Banjarnegara yang selalu stay. Spesial buat Mbak Uni, selamat bertugas. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat jelas ya. Oke sahabat Sarah, kita nikmati lagunya dulu ya. Dan lagu-lagu tentunya kita putarkan request dari sahabat Sarah yang barusan Uni sapa melalui tensi dan juga bertelepon. Dan sebelum itu Uni mau putarkan dulu punya Adi Pratama di sesi sebelumnya yang belum Uni putar tembangnya dengan judul Remang-Remang. Dan kita nikmati langsung tapi setelah satu iklan berikut ini.
2: Akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
2: Alhamdulillah Bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
3: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota nggak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
2: Iya Bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya Bu.
3: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
2: Masih kok Bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
3: Ya udah, nanti Bu kirim lagi Habutonya yang besar ya.
4: Allahu Akbar.

0: Kabuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: masih garis.
1: Iya, masih aneh ya.
0: Masih. Heeh.
1: Mangga yang punya mawar bodas. Aduh.
2: Aduh.
1: Coba lagu Sunda. Aduh.
2: Aduh.
1: Meni ele-ele pisan.
2: Tuduh-tuduh.
1: Mangga spesial yang punya mawar bodas. Heeh, ditunggu sekali. Ya Allah.

Saltulukau Papas Star Radio Banjar Negara selalu ningati tentunya teh soroni wonten tembang Tarling ngancani sahabat Star sampai di jam 3 sore. Sahabat Star sudah di menit ke-56 di penghujung acara di pukul 2, berarti sudah waktunya acara Tarling ditutup dengan satu judul lagu sebagai penutup, Lanange Jagat request dari Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Untuk Kak Nai, mohon maaf sekali karena kebetulan lagunya itu adalah dangdut, jadi gak bisa diputerin ya, karena hari ini lagi Tarling. Tarling itu lagu-lagu Jawa Baratan, lagu-lagu Cirebon ya. Mungkin nanti lagu Tak Ikhlas No bisa diputerin di acara beres ya, bebas request setelah di acara Tarling ini. Dan ada satu tensi sebelum Uni tutup acara Tarling, ada dari Bapak Daryono. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang. Hari weekend hiburan di Stara Lagu Tarling, minta lagu Kembang Bolet. Mohon maaf sekali Bapak, waktunya tidak cukup jadi gak bisa diputar ya. Dan kemudian salamnya buat Bapak Riana, Pak Kasuri, Pak Hama, Pak Surip, Thomas, Mbak Aisyah, ada Ma Pelangi, ada Ma Cemplon, dan sahabat Stara semua. Terima kasih Mbak Sami-Sami. Oke sahabat Stara, terima kasih yang sudah bersama di acara Tarling. Kita lanjut di acara yang kedua, yaitu bebas request, masih bersama Uni hingga pukul 5 sore ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa rutin konsumsi Habutop dan juga vitamin untuk menjaga kesehatan mata dan juga menjaga kesehatan tubuh. Uni tutup acara Tarling pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Setara. Kembali bersama Uni di acara sore hari ini yang bakal nemenin sahabat Setara hingga pukul 5 sore ada di Beres Bebas Request. Semua genre bisa masuk di sini ya sahabat Setara. Jadi yang suka lagu aneh-aneh bisa banget bergabung bersama.

sama Udi di sore hari ini. Biasanya bersama Soto Sahara ya, kalau di WRS ada di hari Jumat Sabtu. Jadi pada kali ini adalah bersama Uni. Untuk sahabat Sahara yang mau diputarkan lagu-lagu kesukaannya, bisa saja bergabung di 08-2231-1070 di 08-2231-1070 dengan disponsori oleh Habuto Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top, dan juga ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Dan tadi sudah diputarkan dua lagu ya sahabat Setara, tadi dari Sosiete dengan judul Kosong, Paman dari Mana. Itu enak banget ya suaranya sahabat Setara. Jadi itu kayak kumpulan jazz ya, musiknya tuh kayak musik jazz yang dipadu tapi kekinian banget. Itu bagus sekali lagu-lagunya. Dan itu sebagai pembuka tadi, sama dari Nabila Taqiyah, itu lagu juga masih rame, Tak Semudah Home Pimpa. Itu sudah terputarkan ya sahabat Setara. Tapi persisnya dua lagu kurang dong, jadi mau diputarkan dulu yang sudah terjadi dalam playlist. Mungkin hanya dua lagu, setelah ini bisa dilanjutkan dengan lagu-lagunya yang lagunya sahabat Setara. Jadi yang mau bergabung silahkan ya, biar nanti lagu-lagunya bisa langsung diputarkan. Ada On Bandit nih ya dari Boyz II Men, dan langsung saja kita nikmati lagunya.

0: Ibu lagi cari apa?
1: Eh kakak, ini ibu lagi nyari obat Habutop. Ibu belum makan obatnya. Padahal terakhir kali ibu nyimpennya inget deh di sini deh kayaknya.
0: Ibu tadi pagi kan bapak udah bilang pas ibu di dapur kalau Habutopnya habis.
1: Hah? Ya ampun, ibu nggak ngeh loh kak. Ibu lagi fokus sama masakan soalnya. Ya udah, tolong beliin Habutop ya kak ke apotek.
0: Ya ibu, tapi ibu emang bapak sakit apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
1: Bapak sih nggak sakit kak. Obat yang dikonsumsi itu, obat herbal Habutop, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Dan pastinya obat Habutop juga kan herbal. Jadi walaupun dikonsumsi jangka panjang, tetap tanpa efek samping. Makanya bapak sama ibu sering konsumsi obat Habutop. Udah, ini uangnya ya. Tolong kakak hati-hati di jalannya, oke?
0: Siap ibu, sekalian beli gajian ya bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: warga alam.
1: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Bebas Request menemani sahabat sore hingga pukul 5 sore. Dengan disebut sadar oleh Habuta Pat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop yang terbaik bahan herbal alami yang aman tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia di setiap apoteknya. Dan ini menjadi solusi untuk menjaga kesehatan sahabat setara, apalagi yang mungkin hari ini atau saat ini sedang dilanda sakit. Dan sekarang tuh banyak sekali ya sahabat setara untuk yang usia-usia berumur atau lanjut tuh kena diabetes atau gula. Kadar gula yang tinggi ini tuh benar-benar seperti menghantui sekali ya sahabat setara, karena mungkin tidak pernah dicek, begitu dicek ternyata tinggi sampai 400-300, ya itu udah sangat bahaya sekali. Karena tentunya efek dari diabetes yang terlalu lama di dalam tubuh kita, jadinya dia itu bakal merusak saraf ataupun yang lainnya ya. Jadi untuk sahabat setara selalu rutin dicek ya, mungkin 3 bulan sekali atau paling lambat itu 6 bulan sekali. Jadi biar tahu nih kadar gula, kolesterol dan lain sebagainya. Jadi biar pola makan bisa terjaga dengan baik. Dan pastikan sahabat setara rutin konsumsi Habutop, ini bisa untuk pencegahan, jadi sedia payung sebelum hujan. Dan yang mau beli melalui sistem COD bisa CO di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Oke sahabat setara yang mau bergabung bersama Uni di sore hari ini di acara Beres, silahkan di 0822 31 1070. Dan di 0822 31 1070. Halo, assalamualaikum Habutop.
2: Waalaikumsalam Obat Hebal Ramon Arab yang paling ngetop.
1: Baik, Bapak Jamal lagi stay tune di 93,4, jadi gabung terus nih.
2: Selalu langgu panjang FM.
1: Iya, biasanya enggak mesti sih ya. Oh, Stara. Iya, benar Stara. Itu di belakang ada yang bersuara, itu siapa?
2: Enggak tahu nih, pendatang itu.
1: Oh, pendatang di mana nih? Pendatang dari dalam mana nih?
2: Dari perumahan kayaknya, tahu-tahu datang, enggak tahu.
1: Aduh, takut banget ya, Pak. Sore-sore ada yang datang.
2: Iya, menakutkan seorang perempuan.
1: Aduh, tapi itu enggak senggol bacok kan?
2: Enggak, cuma lempar panci.
1: Oh gitu. Itu biasanya karena kebanyakan mancing ya.
2: Kayaknya sih.
1: Aduh.
2: Lagunya lah.
1: Lagu apa?
2: Sopsan Gentawil Gap.
1: Gentawil Gap wis jan. Ki karena ora tahu nik rikokna campur sari kali ya.
2: Iya wis anu Banyumasan bae lah.
1: Oke, baik. Nanti diputar ya, Kak, ya. Gentawil.
2: Salamnya buat semuanya aja yang selalu stay di Radio Setara Banjarnegara yang berhati. Buat Mbak Uni selamat bertugas, sehat selalu.
1: Baik.
2: Matur nuwun, dikum.
1: Oke, sabi-sabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari baru. Baik, ada Bapak Jamal yang sudah bergabung, yang sedang bersama teman setianya yang mungkin sering ngeribut ya. Itu tuh kalau dalam rumah tangga tuh ribut-ribut gitu tuh ribut-ribut manja ya. Pasti banyak juga yang ngerasain. Oke, lanjut. Assalamualaikum Habutop.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati teplah menarap lagi ngetop Mbak Uni, dari Mines Mbak Uni.
1: Oke, Ibu Mines, sudah lama ini gak kedengeran suaranya.
3: Aku monitor kok, monitor bener. Oh. Kemarin aku masuk aja ke rumah Cusek kok.
1: Oh, yang sore ya? Iya, Uninya ya, di CD
3: Marang. Enggak ada waktunya aku masuk gitu, cuman dengerin gitu aja.
1: Tapi sama Uni enggak tuh kemarin siang?
3: Gimana?
1: Sama Uni enggak kemarin siang?
3: Siang?
1: Iya.
3: Aku monitor, tapi lagi sibuk goreng pangsit.
1: Oh gitu, oke baik, tidak apa-apa. Yang penting pangsitnya enggak gosong ya, Bun?
3: Iya, enggak gosong. Karena enggak gosong.
1: Oh, jangan dong. Kan pakai cincer.
3: Iya benar. Aku minta birunya rinduku.
1: Birunya rinduku, teman kenangan ini.
3: Iya, kan campur-campur ya kan.
1: Iya sih, nggak apa-apa.
3: Iya, cuman Mbak Uni tadi jaman sekeluarga. Terus yang di kelompok, yang tadiku Nina itu aja monitor di luar. Terus Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kutum, Mbak Cemplon, Citi Wadani, Mega, Eli, Runta, Cuma Dikasih, Singkutan Negara, ya semuanya aja. Sampai gak Mbak Umi, pulangnya hati-hati. Aku minta tunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ines yang sudah bergabung. Dan kita lanjut ya, yang bergabung melalui tensi. Selamat sore Mbak Uni Syari. Ada Mbak Yanti ya, hadir lagi nih minta temannya Tum Hi Ho. Dan saja buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni yang matur suwun. Sami-sami. Ada Sen Villa di kawasan Terbengkalai Bening. Setara di Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni digelirkan dari albumnya Bodan Prakoso dengan judul Wiro Sableng atau Pacar Lima Langkah dari Ice Wong. Matur suwun Mbak Uni, sami-sami. Wah, lagu Bodan Prakoso tuh zaman-zamannya Uni waktu SMP tuh kayaknya ya. Lagu-lagunya tuh bagus ya. Aduh, kayaknya semua penyanyi bagus ya lagunya. Oke, sahabat Setara, kita putarkan dulu lagunya. Nanti untuk ketensi yang lain Uni lanjut di sesi berikutnya. Jadi mohon bersabar. Kita nikmati lagu India dulu. Ini request dari Mbak Yanti di Bilungan Kelampok dengan judul Tum Hi Ho. Langsung saja.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Di jam 3 lewat 52 menit 30 detik waktu Satun, masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati dan juga bersama Oni. Oke sahabat Star, kita lanjutkan di acara Bebas Request ini hingga pukul 5 sore. Dengan disponsori oleh Vitamas Salus Kesehatan Tumata dan juga Habot Obat Herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Untuk sahabat Astara yang dimanapun berada yang pada sore hari ini sedang stay tune di 93,4, semoga semuanya terhibur dalam kondisi yang baik, yang moodnya baik, bagus ya. Dan ada yang bergabung nih, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habot Top.
1: Ramuan Arab yang lagi ngetop, top, top, top.
0: Markotop, Kang Rituan balik lagi di sore ini.
1: Iya.
0: Minta lagu apa nih?
1: Turi-turi putih dari Mas Gali, Arya Gali.
0: Turi-turi putih.
1: Iya.
0: Itu tuh religi bukan sih?
1: Iya.
0: Iya.
1: Oh, bebas tapi... lagu.
0: Iya bebas kok, tenang aja, tenang, bebas.
1: Matur nuwun mau tarlinge apik kan sing ori-ori pokoke mantul.
0: Iya benar. Emang kalau yang ori itu lebih bagus ya, karena belum terkontaminasi.
1: Ya galek pising duri putih ya.
0: Iya, tapi ini udah di cover ya.
1: Iya.
0: Iya, ini covernya Arya Galih gitu. Ibu Salia iya. Sebentar lagi ya, Bu. Itu ada yang telpon Ibu Salia sebentar lagi ya Bu.
1: Dannya salam kenal dari Ridwan di Rorotan Jakarta.
0: Oke baik.
1: Busannya Wong Di.
0: Kenapa?
1: Busannya Wong Di.
0: Bu Salia tuh Purbalingga. Ini Purbalingga apa Banyumas ya?
1: Indonesia lah ya.
0: Iya jelas sih itu. Masih di bawah naungan Bapak Prabowo.
1: Salamnya buat Bumi Nusanti, terus buat Pak Jamal ya, buat sore, buat semua aja lah sobat Setara ya.
0: Oke baik.
1: Ini aku lagi ngadep kipas sama ngopi sambil makan kerupuk. Nikmat mana lagi yang kau dustakan?
0: Betul. Kerupuk sama kopi emang nyambung ya?
1: Dimakan langsung luntur.
0: Oh iya, ya disambung-sambungin berarti ya Kang Rituan.
1: Aku ondo lah tuh karo pasar manis tunggel.
0: Alah, jane nang Karang Kobar malah ana kripik sing metu cap tangan.
1: Wingi ana info kene nang Kali Bening apa nang ngendi ana makan ondol besar apa ya?
0: Iya, wariyasa kali.
1: Wariyasa yasa ya makan makan ondol bersama, iya ben aku penikmat ondol alangkah bahagianya.
0: Gitu ya, itu biasanya memang ada setiap tahun tuh ondol dibikin panjang banget gitu.
1: Hmm. Ondolnya itu ondol bikinan sendiri apa ini dari buatan pabrik beli gitu?
0: Apa Uni sekarang harus ke mana ya? Saya tanya dulu.
1: Pokoknya ada info perondolan rasanya terkondol-kondol.
0: Itu biasanya bikin sendiri sih Kang. Cuman kan karena besar jadi bikinnya tuh rame-rame kali ya. Itu habis minyak berapa kilo kira-kira ya?
1: Iya, itu memang tiap tahun kan begitu Mbak Uni.
0: Iya, biasanya emang kayak gitu ada. Kayaknya udah masuk itu deh, nanti Uni cariin artikelnya deh kalau Kang Ridwan penasaran.
1: Iya penasaran. Okay. Ya buat warga mana aja, satu pecinta ondol, lestarikan dong budaya ondol, walaupun di Jakarta tetap suka ondol.
0: Iya, walaupun orangnya tidak ondol, tapi suka ondol ya. Oke, cukup Kang Rituan, mau salam lagi gak nih?
1: Ya, ya kalau sudah streaming Radio Setara Banjarnegara, ngapain denger yang lain, Gameboy Sara, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di Ibu Sali yang sudah bergabung bersama Uni, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Habu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, Amon Arab yang lagi ngetop, top, markotop.
0: Top, markotop. Sudah bergabung dari tadi nih. Berapa kali telpon, Bu Sali ya?
2: Nggak dihitung, Mbak Uni.
0: Oh, nggak dihitung. Baru nyambung ini ya. Tadi ngantri sama Kang Rituan bahas ondol.
2: Iya, ondol.
0: Ondol-ondol.
2: Apa ya?
0: Bu Salia nggak tahu ondol?
2: Tahu yang enggak singkong?
0: Iya, betul. Tapi tuh ada ondolnya orang bawah tuh yang ini ya, dari acinya, aci singkong.
2: Oh, kalau dari aci singkong digoreng itu meletus-letus, Mbak Uni.
0: Iya, tapi itu di bawah tuh namanya ondol juga ya.
2: Iya kali.
0: Oh, kali. Berarti enggak terlalu paham ya. Soalnya Uni tuh kalau di bawah iya makan ondol, tapi ondolnya yang kayak gitu, sedangkan di atas tuh dari singkongnya.
2: Iya, kalau yang di sini kayak singkongnya, Mbak Uni.
0: Oh, sama kita berarti.
2: Ya.
0: Minta lagu apa nih, Bu Salia?
2: Ini Hati Yang Luka dari BTS Sonata.
0: Oh, baik. Ini genre tem tembang kenangan ya?
2: Iya.
0: Hati Yang Luka.
2: Iya, Hati Yang Luka. Tapi hatiku sih lagi gak luka, Mbak Umi.
0: Ah, gak usah. Ngapain luka-luka, mah?
2: Ya, ini lagi sambil bungkusin peyek, Mbak Umi.
0: Oh, yang peyeknya enak itu ya? Yang udah sampai di Star Radio.
2: Iya, mau iya. Lagi tuh.
0: Aduh, udah Bu, itu udah banyak waktu itu. Makasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Iya, peyeknya ini crispy.
2: Iya, itu kan pakai telur.
0: Itu bikin sendiri semua ya, Bun?
2: Ya, gilingnya juga sendiri, tepungnya.
0: Oh, gitu.
2: Gilingannya.
0: Itu jadi bayak legend itu nantinya.
2: Ya, udah sampai ke Bandung sih, kemana itu, Mbak Uni?
0: Oh, gitu. Penjual ini online ya, Bun? Apa offline?
2: Ya, online. Kalau ada yang mesen gitu ya dipaketin. Dikirim. Gitu.
0: Oh, gitu. Iya, soalnya enak juga itu buat temen makan apa Indomie. Wah, seger banget.
2: Apalagi runtukannya, Mbak Uni.
0: Nah, itu runtukannya. Kemarin soalnya belum runtuk tapi diruntuk-runtuk.
2: Iya, untuk-untukin ya.
0: Iya. Lancar-lancar ya, Bun. Halo?
2: Halo, ya. Iya. Kesini, Mbak Uni.
0: Gimana?
2: Main kesini.
0: Besok OTW, insya Allah.
2: Iya, yeah, salam buat
0: okay.
2: Mbak Uni.
0: Oke, okay, baik.
2: Buat Mbak Uni. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Muah cekinya, panjang umur.
0: Amin.
2: Sehat selalu ya. Makasih. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Ibu Salia. Oke, sahabat Estara, tadi udah ada bergabung melalui telepon dan sepertinya di lagu terakhir itu, di sebelumnya, di sesi sebelumnya tuh ada satu lagu yang masih gantung belum diputarkan dengan judul Birunya Rinduku ya. Dan disusul dengan dua penelpon, ada Kang Ridwan sama Ibu Saliah dengan Turi Turi Putih, sama ada tadi satu itu Hati Yang Luka. Dan sahabat Estara yang bergabung melalui tensi, mari kita sapa beberapa dulu ya dengan secukupnya waktu. Ada Mbak Izida di Pasir Banyumas. Assalamualaikum sore Mbak Uni. Waalaikumsalam sore. Mbak Izida Pasir Banyumas hadir di Beres request lagu India Kan Si Faris Osvana ya. Baik, ini dari lagunya, lagu India ya. Soalnya buat semua sahabat Estara Banjarnegara, selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Om Toto sudah bergabung. Assalamualaikum Mas. Mas Bro Sute. Waalaikumsalam. Mas Sutenya tuh minggu libur ya. Request dari Sixpence Not The Richer dengan judul Kiss Me. Baik, nanti diputer. Salahnya buat Wong Kelirong Kebumen kabeh bae buat Mas Bro Sute matur suwun. Oh, Mbak Uni cantik ya. Oke. Oke, baik. Nanti diputer lagunya ya. Ada Warto di Leduk nih, Mbak Uni mau ikut bersuara, minta tembangnya The Police Every Breath You Take buat Mbak Uni. Selamat sore dan matur suwun. Sami-sami. Ada semua dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Uni. Sore. Dan sama dikasih Hadi di Beres minta lagu Surga Cinta dari Ada Band. Salamnya buat sahabat Setara di mana saja berada. Selamat sore, selamat istirahat buat Bauni, semoga sehat selalu. Matur suwun dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Setara, kita putarkan lagunya dulu dari yang sesi sebelumnya, ada Birunya Rinduku, nanti dilanjut dengan lagu-lagu lainnya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya diberikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar.

0: konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh, Mbak.
1: Gatel banget nih matanya, Mel, dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati, Mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih, Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata, Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul, Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Masih di 93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Masih bersama Uni yang menemani sahabat Setara di Bebas Request ini hingga di sesi kali ini. Sahabat Setara tinggal di 10 menit terakhir ya, 11 deh, gak 10. Tentunya di acara berjalan masih disponsori dengan Habutop dan juga Vitamas, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara jangan lupa jaga kesehatan ya, apalagi di musim pancaroba. Wah, sekarang kenapa musim pancaroba? Karena kayaknya udah mulai hujan ya sahabat Setara. Barusan juga ada suara ini, glundung-glundung-glundung ya, suara guntur. Nggak petir sih, tapi baru guntur. Jadi sepertinya itu pertanda ada hujan, entah mungkin di mana ya, atau mungkin itu sebagai pertanda mau datang hujan. Jadi untuk sahabat Setara, alhamdulillah sekali kalau benar-benar udah hujan. Semoga hujan bawa keberkahan ya. Dan juga hujan, dengan hujan semoga bisa memunculkan sumber-sumber air yang tadinya kering, sekarang jadi mengalir lagi airnya. Jadi saudara-saudara kita yang kena kekeringan, bahkan mungkin airnya jadi mati ya sahabat Setara, dengan hujan semoga air itu bisa mengalir kembali. Karena tentunya air itu sangat dibutuhkan dalam sehari-hari kita, dalam segala apapun tuh butuh air. Jadi kalau gak ada air tuh pasti rasanya canggung banget ya sahabat Setara. Kayak mau ngapain tuh kayak bingung, kayak orang kehilangan genggaman. Jadi semoga hujan bawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke deh sahabat Setara, karena di sesi akhir ada beberapa tensi, gak beberapa sih, kayaknya cuma satu yang udah masuk. Apa Pak Daryono udah ya tadi ya? Pak Daryono udah bergabung belum sih sama Uni tadi? Uninya lupa, kayaknya udah ya. Tadi udah dibacakan belum Kang Pak Daryono untuk tensinya? Udah ya. Di sini ada dari Davina nih di Talagening ya. Assalamualaikum Bajar FM. Waalaikumsalam. Dari Mama Davina, oh sorry, Mama Davina ya, bukan Davinanya. Ini Mama Davina Sanum di Talagening Bobot Sari, Purbalingga. Orang Purbalingga merapat. Mau minta lagunya Kak Pierre Kahuna, Kahuna. Oke, Pierre Kah. Di sini tuh adanya Kahuna Pierre He. Ini udah coba cari, tapi ketemunya itu. Mungkin itu kali ya yang dimaksud. Nanti siap untuk diputarkan deh untuk Mama Davina yang ada di Purbalingga. Buat yang siaran selamat tugas, salamnya buat semua yang lagi dengerin Banjar FM, Star Radio Banjargara ya sekarang. Oke, dan untuk orang Purbalingga sekitarnya, untuk mendapatkan Habutop atau produk denatur yang lainnya seperti Vitama, bisa di apotek dekat rumah sahabat Setara ya. Dan dengan sisa waktu yang ada, karena sudah di 452 dan sisa selanjutnya sepertinya Uni bakal pamit. Uni bakal putarkan lagu dulu. Di sini ada Kahuna Pierre Hey, siap untuk dinikmati.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di di apa ini? Di bebas request ya sahabat Setara. Dan ini sudah di penghujung acara, sudah waktunya Uni pamit ya sahabat Setara, karena kebetulan ini sudah di sesi akhir. Oh, ada Mama Aisyah ya. Bebas request. Assalamualaikum Mbak Uni. Aduh, mohon maaf sekali Bun, tadi keselip tensinya nih. Mbak Uni, tensi aku belum dibaca. Aku masih setia dengerin. Aduh, mohon-mohon sekali ya Bun, baik. Bebas request, Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, ini Mama Aisyah. Mau request lagu Ada Apa Dengan Cinta dari Melly Guslo. Salamnya buat Pak Pariono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Kang Rituan Kibujo, Mbak Alaska, Bang Dori, Bang Toyi, Bang Zaitun, Pak Simon, Senfilan, Kian Listi, Berlin Saputra, dan untuk semuanya ya. Dan katanya salam kenal juga nih buat Ibu Saliyah. Tadi minta lagu dari Melly Guslo. Aduh, diputerin gak ya? Ini sebenarnya waktunya udah habis ya Bun. Tadi dengan judul Ada Apa Dengan Cinta. Oke, baik, coba Uni cari dulu ada apa enggak. Kalau ada, ini menjadi lagu penutup aja ya dari Melly Guslo. Enggak apa-apa, lebih sedikit waktunya ya sahabat Star. Korupsi dikit sama acara selanjutnya. Dan itu saja Uni tutup ya acaranya di sore hari ini. Terima kasih yang sudah membersamai. Kalau besok Uni gak masuk berarti Uni libur ya sahabat Setara, karena dari kemarin kayak minggu ini Uni belum libur. Jadi Uni kayaknya mau ambil libur besok. Tapi kalau misal Uninya masuk berarti Uni gak jadi libur ya. Itu saja, semoga sahabat Setara malam seninya fight ya, karena besok udah harus mulai aktivitas kembali. Dan selamat bermalam Senin, istirahat yang cukup, yang gak sik ya, jangan begadang karena besok aktivitasnya mungkin akan sibuk sekali. Jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga imun tubuh, dan sahabat Setara minum Habutop supaya selalu berenergi setiap harinya. Ini tutup acara sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Sembilan puluh tiga.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong, Purbalingga, Lah Pasar Rakyat Tobong, Apotek Adwia Farma, yang beralamat Apotek Kutasari, yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau Pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara, yang beralamat di Jalan Raya Larangan, nomor 18, Larangan, Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: adalah harta paling indah. Kebahagiaan, tawa, dan senyum mereka dambaan semua orang. Bahagiakan keluarga Anda dengan menjaga kesehatan untuk bisa selalu berjuang demi masa depan yang lebih baik. Konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat herbal yang 100% alami, halal, dan ber-BPOM. Agar daya tahan tubuh terjaga, kebahagiaan menyertai keluarga Anda.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara,

0: tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
1: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Itu Banteng Selatan.
1: Ya benar ya Mas Gadi.
2: Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0000-70. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun Entas Muhammadiyah, Purwokerto.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat CR di tempat dengan menghubungi pemesanan di 0822 310

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan.

0: ceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop?
1: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
0: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
1: Ya, pesan untuk pendengar muharap
0: alfiannya dan
2: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain lagi dan keagenan, hubungi kos kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 22-110-0070.
3: Vitapid, Otipusto, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-311-0070.
4: Apotek Permat, Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Banjarnegara. Apotek Aditya, beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Permat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Sembilan puluh tiga.

0: Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
1: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
0: Kayaknya itu kelan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamana. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
1: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
0: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
1: Makasih bos.
0: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kendang dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek. Dan konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5 Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Dan satu Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep, Apotek Tugu Batu, Tasari, Kecamatan Batu Raden, Banyumas. Atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Sela Ganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumayopir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian
3: negara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-70. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110.
4: Madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call 0.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Petikan Mandiraja atau Pergaan Lampu Merah
4: 00.

0: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Med. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Yuli Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Husa. Apotek Aisyah Farma, beralamat Guran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Ciak, Petuguran Gelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondolharjo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Kenapa sih Bunda? Dari tadi ayah perhatiin senyum-senyum terus.
1: Enggak ya. Ini Bunda lagi liatin foto-foto kita zaman dulu. Waktu masih muda, waktu masih pacaran. Enggak kerasa ya ya. Waktu cepat banget berlalu sampai kita punya dua anak.
0: Iya, alhamdulillah juga ya. Kita selalu sehat sampai saat ini dan bisa nikmatin momen-momen indah bareng-bareng.
1: Iya dong. Itu alasan kenapa Bunda selalu rewel soal kesehatan. Apalagi ayah tuh yang selalu lupa buat minum habu itu, mah.
2: Ya. Bantu memelihara dan Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vita P.

0: lupus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center.
1: Dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma, yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Purbalingga, yang beralamat di Dusun Lembon, Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Banjarnegara, atau
0: di 0822 3110 0070.

0: Kakak.
1: Siap, Mas.
0: Ini kabar ya?
1: Api.
0: Kangen Bapak ya?
1: Banget, Mas.
0: Alhamdulillah, Kak Owo, Bapak ditunggalin suwargi langgeng.
1: Amin.
0: Karya-karyanya Bapak tetap abadi.
1: Siap.
0: Ayo dewe isone mung terus nih ya.
1: Ya, terus kehilan memperjuangkan.
0: Memperjuangkan lagu campur sari Jawa. Alhamdulillah.
2: Lagu baru.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822
5: Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro,

Nomor 19, Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar tahu?
2: Ya untuk para ya.
1: Oke.
3: Habutop sama Sultana, agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-pesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendaftar media, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, itu masnya pengonsumsi.
2: Betul.
1: Sebelum
2: ya, obat.

0: Vitama dan ragu beli Vitama. Kesehatan
1: negara yang beralamat di Karangkobar, Tegal, dan dapatkan di apotek-apotek terdatasi si kosan di nomor 22. Sekali lagi di nomor 08.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Badia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain apotek apsi dan keakinan. Hubungi call set kami 2231 0070. Sekali lagi di 0822 3110.
3: Apotek Punjen yang berada di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di Pertian, yang di Jalan Samulyo Negara, Kecamatan Lepatnya Kojim.
4: Tua ra nyebut.
5: Putus cinta, jangan pura-pura strong. Mending kita doyong. Sebotol minuman dulu.
6: Tarik. Meletre, wah.
5: Meletre bolong.
6: Yah.

0: Kalau pulang kerja sok nggak kuat dinginnya.
1: Iya emang udah musimnya Bapak. Akhir Juli, Agustus, sama awal September nanti emang selalu musim angin kan?
0: Iya sih Bu.
1: Makanya Bapak jaga kalau sakit di kantor. Ada yang demam lah, ada yang batuk.

0: Itu kan karena Bapak selalu mikirin kesehatan dan rutin minum Habutop 3 kali sehari 2 kapsul. Jadi daya tahan tubuh Papa kuat, gak pernah bolong kan minumnya?
1: Iya dong Bu, kesehatan kan utama. Jadi badan sehat, cari rezekinya juga lancar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: ya LKDJ. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.
4: Lan nyuwun sewu ki dalang, monggo mangke Pak Naryo nika disuwuk, Pak. Men sesuk gul kajate. Monggo dateng paroki ingkang sampun kapiji. Wonten nginggil, monggo Pak Nari. Seksi dokumentasi, monggo asun. Nyuwun aplosipun.

sagung Borotalunga hinggang lumatan mobilih mekatan ng TT Lakson Adi Coro Kelar Budaya Kelangkapan Kali tahun ke lehewu songolas wonten ing kalenggahan dalu puniku Susan Mali kaulo minongko pambioro engkau pilih hanggen kaulo dari akan laksitan ing hati-hati coro parwo purwo madiwasono kadah kalpatan anggen kaulo matur sestu kulonyun lumuntring sih samudro pangsami ing wasono sugeng mirsani pasugatan wayang kulit setalu natas kanti dalang ingkang samun kawatar Ki Seno Nugroho nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesanti.
1: Dari kemarin ngerat Pramudito silaping gandingan ulun arbuko ngerani ngondo satu jenggeng panjang kunjung loh jinabur kukus toko semestani jejuluk sanoto Prabu Duryudono ya Prabu Suyudono ya Gendari Suto ya Sang Dastratmojo ya Sang Joyo Kitono ya Sang Joko Kitono ya Sang Kurupati ya Sang Kurawendro ya Sang Tripamangsa. Nalika pakuning bumi nganggung jejegaken tautanan risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubathara kaya Sang Hyang Bathara Kuwera diwaring kesugihan ing Jawata binayang biang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan pepanggenggeng pasebaning para wadyabala yayah ora ping samudraning dedaratan diwadatan kantun sangganing peranungan ketumbuling projeng astina ingeng sewarga lenggahing Sang Begawan Durna mengkeraken senopati gegedhug tetanggulaning Kyai Projeng Astina nalindra nganggo ya kawangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Surya Putra ya Suryatmaja ya Sang Bismantaka pamungkasing paseban kadang nata satra ing tirta Tiraladin Harya Kartamarma ing wingking ngandher blabar sanggane kang sampeyan gantung sebo jejel priyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadamara sebo ing alun-alun hamdudat gendera runtek umbul-umbul keterhangen danu yayahi monto ing mangsa labu bae megar ndo jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangapi aja tingarange mangsa ketiga para dene didhem madyaning pasewakan

0: Rukmono Madiluwi. Ono sasmita ningsun jagat wasisane Ubadara. Paman. Paman Hario Sengkuni. Kaprayogakno anggen jengan kula enggak wonten ing Datulya Negari Ngastina. Paman Patih Ploso Jenar.
1: Kawula nuwun ngira anak Prabu. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereng sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa waduka anak Prabu Ngastina nggir. Anak Prabu Duryudana
0: panggen jengan kula enggak wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten saka. Bapa
1: sira bertapa alu kimbal sumarante rante hawela hawela. Kula nuwun inggih, Ger. Sampun boten kirang wiswanipun ingkang bapa ing saka 5 wonten ing Datulya Negari Ngastina. Nalika bapa ngaturaken pudya nan. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing saka 5 dinten sak mangke menika wonten Negari Prabu Duryudana.
0: Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kas kecak lo angin jengan di kelengga ingang rai
1: Yayi namung istu kutu jauh paduka Yayi Prabu Ngastina namung dengan sasamuni pun kemarin lo ngaturakan salam taklimi pun ingin ngeroko kunjuk ngerso paduka Yayi Prabu kadang lo Ngastina
0: sambun lo tambi agar yo bumbung rausi mana betelan ku kas kecak lo angin jengan di kelengga Kakang Prabu Karna ing Awangga
1: kamu nok sampun boten kirang lagi wiswani pun ingin ngerokok ngabonggo
0: yogi koko Prabu keparang lu ngaturakan sembah semua ngeming pangabek ini pun ingin ngerayi kunjuk ngerso batuku kanjeng koko Prabu jimat semban kulo koko Prabu pengayoman kulo dimas karto marmo istak tombo ora liwat pengaistun pun kakang merata lo mereka datang ingsun kang bodang gantung sebo jurnik datul yang negara Ngastina kaulo nonton menawing sampun batuku dawakan badi kulo candi ngga jimat
1: kula nuwun sewu nggir. Semong kaget raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Karna dinten sak mangke kula nampi timbalanipun maduka anak Prabu. Supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulaya. Tumunten angrawuhaken sanggane para pirisepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngastina. Kagiyatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten maduka sampun kepareng pinarak lenggah madan

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Oke. Malam, Om.
1: Anton. Sehat kamu, Jang?
0: Alhamdulillah sehat, Om. Om lagi gak enak badan ya? Kok itu koyonya banyak amat, Om? Ditambah hal sebanyak tuh.
1: Namanya juga orang tua, Jang. Banyak yang dirasa. Apalagi nih.
0: Jaga daya tahan tubuh, banyak juga manfaat lainnya, Om. Baik buat penderita stroke, jantung, gangguan kesehatan, dan juga untuk kesehatan tulang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
5: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
4: Kecamatannya mana nih?
5: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
4: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
5: Saya tahu Habutop itu...
4: Pendengar radio juga berarti ya?
5: Betul sekali.
4: Diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
5: Hanya untuk stamina saja.
4: Untuk daya tahan tubuh.
5: Dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh. Dan alhamdulillah selama saya menggunakan, meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
4: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
5: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping, dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
4: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
5: Siap.
4: Oke, terima kasih, karena Habutop
5: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
4: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
2: Anda bisa mendapatkan

0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.
4: Sejati datang rokok nyawong go. Kulo nejo midhangetaken ingkang tetelo Yai Prabu Ngestina. Hendra ingkang muswita.

0: berkata, tekesipun sampun manjing gagat bangun rahino. Tekesipun pasumbenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumbenan ing kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lung Kakang Durna. Nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandeng cenengipun kalian sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna. Manggolek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho Kakang Durna.
1: Oh. Destun teman sampean iku Dik Patih. Sampeyan iku setunggiling patih, mongko patih sing kalu keng jagat. Sopo jagat menika ki mboten mireng dateng asmanipun Patih Harya Sekuni. Ning imanipun panjenengan menika kabondo dateng gugon Tuhan, otak-ate gatok ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lha Prabu lha upama Durna iki dimpekke dadi manten, mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagas impen menika kala wau kula mboten badhe bingung kula mboten ate jigo, mboten badhe pekewu.
0: Ngoten.
1: Nggih.
0: Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan,
1: nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip ning lampadang aja percaya karo impen. Ning
0: iku bakal cepak bila sampeyan di.
1: Ages uripe bakalan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning dat kamur wendat, mboten kula pasrahke babagan impen.
0: Oh nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa. Ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang napa sing mangagem.
1: Eman-eman. Sandangane sing ape-ape kok dibuang.
0: Buang sial.
1: Pun mboten ajeng kula buang.
0: Oh nggih. Buang napa buang?
1: Buang.
0: Nggih. Pun ngoten mawon.
1: Nggih. Pira babakan perkawis awasa dening pasumbenan. Monggo mboten kembet dateng kasugengan paduka, ngembet dateng Bapak ing Sukalima. Lah kok dilalah, kula ora percaya karo babakan pasumbenan. Pun, Nger. Madane pasrahaken menika sampun pundhat. Menapa ing rembak? Paduka ngrembak perkawis pasumbenan. Wondene kula mboten pitados babakan pasumbenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke, Nger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa. Pasewakan dinten samangke tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang Bapak nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima badhe ngenam-enam dhateng pengendika paduka anak Prabu Ngastina menika, Nger. Anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrakeni nawang sesoh.

Adi demat dan yang pasti makan negari ngastino. Nalika semantan mendangatakan sabdanipun pandito yang sukolimo brah mono begawan durno. Ingkang pungkasan dados akan lega penggaling noto yang ngastino prabu diri durno. Ngelenggai kanyut nongko wadu kanyut ujarmai ganten wadu jara wangeco. Nginang udrung abang udrung turmanding kasaring bertolo kasaru geger jopo. Yak ngarso tangpe ngurius sebahan ponamu opo tekan dari darunani. Orang orang yang gajah berdosa kemantilan kejawi sinten ingkang mantun minggah datul yang negari ngestino kanon ulian kejawi among abdi pono kamaning madu koro abdi ning poro pandowo atma janing kilu rasemaring kenguragil nenggi kilu derajak derajak minggah datul karyo cingak kang samyo mulat

0: Damanariya. Wonten dawuh nggih. Dereng antos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna. Mriku boten panglih kadisowanipun Bagong. Wonten regaring Gustina paman.
1: Le. Adat saben iki sing sowan mesti Petruk. Iki kok Bagong sowan ana negara Ngastina, inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih, tumuli katimbalana.
0: Oh, Durna.
1: Panjenengan dawuh.
0: Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina.
2: Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong mriku sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana, Nger, kaparingana. Sedasa ewu napa gang 11.000. Sepatu singgal Bagong mriku kesah saking Datloyo. Lah kowe ngatese. Kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok diku drajikan batur, diku drajikan ponokawan.
1: Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kinira. Aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora.
0: Pamandaryo, wonten timbalan gender anggur biyen. Kula badhe dangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong. Padha arjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong.
3: Nonamet pasang Kalimantabe. Tinebena iki ladune demawahing tawang-tawang linepatna ing tulak manuk udang. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula ngendi jenengan?
0: Ya Bagong tak tumpu pangestuku tampan nono.
3: Lha pundi gejimat paripe dayan ana ing kasantosan paripe menawi sira rambut Durdana kula cancang pucaking remi demawe wijang rumketing gonggong.
1: Alhamdulillah ora kula cancang pucaking weni nen weni
3: dudu remi to
1: dudu weni
3: dumawa yang wijang
1: rumah keting Werdaya
3: ora gonggong
1: ora
3: rumah keting Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakahyuanan sinuwun.
0: Ya Bagong prayuga nunggunmu ngadep
3: sampun boten kirang prayuga nggih kula ngabian sami kula mangdaya.
1: Ponokawan Bagong padha larjo sak praptamu
3: Pathak iki sirah ning Pathak Harya Sengkune wilujeng bekti kula kunjung ngene kene Pathak.
1: Iya Bagong pangestu tampanana.
3: Kula pundi kejimat paripe ndayane ning kasantosan. Bagong padha rajo sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane raiku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber.
0: Sleber iki apa?
3: Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guruke ndiasmu iso.
1: Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong iki wong glelenge ora jamak kok diimbe.
3: Ngono. Soka lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Soka lima. Soka lima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Soka lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe
2: ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Jupuk gendoga isi lengotolo nganggo suket dom-doman terus didatekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis ming goleke sego sepincuk Satama.
1: Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman.
2: Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita,
1: Wigati.
2: Wigati. Ana anak Prabu kan. Sinuhun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Akhirnya ora urung debat iki. Lho. Kok nantang karo aku rumah sare nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuk nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, kok tak ajiarne ngene. Iya njaluk ngapura. Wis, wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat duwe pangkat aja sampean duwe derajat sing dhuwur duwe pangkat sing dhuwur anggere

0: Lo niku sok sembrono.
1: Yo Bagong.
0: Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun.
1: Iya ya Bagong, nak tampa pangestu ta manono Bagong.
0: Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu Ngawangga Digdaya Sekti Kalintang persasat kondange menungso setengah dewa kadigdayane we karo aku.
1: Agong, undur aja sak pratamu.
0: Mantra mundur karena wilujeng ya, prayo gam ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dul. 10.000 iki nang omahku iki ra ono ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kok aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis e.
1: Bono kawan Bagong.
0: Wonten dawuh sinuwun.
1: Suwan tanpa tinimbalan.
0: No.
1: Ana wigati apa?
0: Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk.
1: Ya tak tampa.
0: Dungkap angka kalih inggih menika. Sumene.
2: Caedan. Dungkap angger sing arep tok pangan kowe apa?
0: Mboten wonten to?
2: Ora ana.
0: Oh nggih, sumene Kaliwati. Ing angka loro, sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sinuhun Prabu Duryudana, ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan.
1: Pepenginan apa?
0: Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak cerita nggih?
1: Ya, ora dadi ngopo.
0: Mboten kesusu to?
1: Ora.
0: Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep.
1: Ora ganep sebabe?
0: Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sa ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa.
1: Ya.
0: Neng, kula niki ra iso berbuat seperti
3: Mbak, Mbak.
4: Iya Pak, kenapa ya?
3: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu, bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu, dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
4: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
3: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
4: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
3: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
4: Di mana belinya Pak kapsul Vitama yang Bapak bilang itu?
3: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Vitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Vitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Mbak.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen

0: seperti kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, namanya siapa, Mas?
3: Nama saya Mas Dayat.
2: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
3: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
3: Saya tahu itu dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
3: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
2: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
3: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
3: Saya udah habis 2 botol, Mas.
2: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
3: Saya kerja di konveksi, Mas.
2: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
3: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
2: Vitama?
3: Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.
6: Kula ora iso ngoyong ngenten iku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak.
7: Kenapa we goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina?
6: Niki anten sing aja-aja iku lho.
7: Sing aja-aja iku sapa?
6: Pria bertopeng hitam.
7: Tegese piye?
6: Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia.
7: Didhawuhi supaya ngopo?
6: Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamuntun nggih sinuwun. Sowan kula niku mboten kan betah kan panjenengan, kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon.
7: Bakal mbok opo?
6: Durna jeng kula takoni bapak kula niku sapa? nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula ken minggat saka negara Ngastina.
7: Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marai ati panas. Dipun paringaken nggih mawon nggih.
8: Nggih.
7: Lah ingaten Bawa Durna kedah sampe jagung lan pun bagung menika langkung marayogi Bawa Bandurna. Bawa Durna.
9: Kula wonten napa nggih?
7: Bagung sowan betah kalian panjenengan.
9: Lho. Betah kalian kula?
7: Nggih.
9: Wigatosipun.
7: Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bawa Bandurna.
9: Durna ina panalingane lumajaring ratri. Dinenggak janggani ro kapisan.

0: Ngantos malu gembor manyal-manyal duning dungkul wana dadi asas dadi wana bakang. Nun. Ngendikane ana Prabu Duryudana kowe buta karo aku?
1: Nggih.
0: Butamu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun pirsa, Mbah. Kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa?
1: Lho, kowe iki goblok apa piye?
0: Kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya. Cetha wong sepene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok dadak takon bapakmu kuwi sapa?
2: Kosike.
0: Nek mung perkara kula anake Semar wae. Pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan. Niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul mendi idopsa.
2: Diadopsi,
0: adopsi karo Semar. Lah asline kula niku penggoleki karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane, nek ratu. Alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane? Lah kok dadi kowe takon aku?
2: Ajarane sampean pendhita ampuh.
0: Perkara ampuh karo orang kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe.
2: Ah,
0: kula ngerto nek laire ini dhisik kula maneh sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis. Ngerti karo lelakon sing panjenengan mboten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampeyan iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking saking menika nek sampeyan wis wani ngadeg dadi brahmana niku sampeyan kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek bahasa sampeyan ra iso ngaturke bapak kula sapa, sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kose kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna. Saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa?
2: Lho, nek kula amangi dasare sampean mesti mengke kalah.
0: Nggih napa mboten? Ayo kakek kandha dasarmu apa?
2: Ngastina iki sapa?
0: Lho, kagungane anak Prabu Duryudana.
2: Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar.
0: Dibayar karo anak prasi anak kok anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora Mbah Ngastina niku nggone Pandhawa mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka.
2: Ngawur Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina.
0: Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap.
2: Sap iki sebab disingkat dadi sap.
0: Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiane Dewi Madrim. Dudu Batik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sinpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maring akan ngampil Lembu Andini benjang pejah kula kula sagah manjing wonten ing neraka.
2: Wonten niku.
0: Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe kidang Kimindama. Donalika Prabu Pandhu bebedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do. Piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo sing ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedih Prabu Pandhu, piye ndek bojo loro ra iso digabak-gabake. Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut mergo Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu
2: kumuli nitipkan negara kalian rakanipun yang mereka Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari Bincang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diajak-ajaki karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe.
1: Adine Ipe? Prabu Destarata sapa?
3: Aku.
2: Wis ngaku wonge wis ngaku. Ah terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwae Prabu Destarata nek jane kuwi nggone para Pandhawa.
1: Loh, jaman Prabu Pandhu kaya meng abdi kaya meng batur.
2: Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih-luwih pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on.
3: Leru.
2: Harus out. Saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mento Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone lecek kaya telek. Bobotuno kados ngendi? Sekedap kene. Oh, lole.
3: Apa iki numuse ya, Kang?
2: Numuse apa?
3: Impen mau.
2: Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo pasupenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduka. Dadi sono patine bakal ndono. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi sono patine bakal ndono mega ndono kuwi. Ora bakal iso dipateni dening ponokan Bagong. Sing kandha sapa? Ale istri kowe tak mateni kowe mudhar kabeh kok. Apa meneh me menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe tangkon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Kula nek ketakon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis saniki cetha nek ora iso ngandhakake. Ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh. Lah kok dadi kowe nundung karo Begawan Dana? Ah iso ora iso pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendangi. Hus. Ah lole panas maning jajanan surtane bawane iblis anet. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujangane negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal pitu lukur kaya kowe iki. Kowe ki dinengke malah nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat jos karemu, ora ya sangarmu, regane ngatiku. Yo, kowe kaya ngadeg.
3: Ayo tak obati ket mau.
2: Satu jam sebelumnya. Mulai aku nak rungu suara terus bergenggeng. Ngadeg dewe aku langsung. Tapi ya, aduh naik kaya ngono ya pasake. Kaya jawatan ngawu, gawar-ngawar dur. Kaya ngunek aku wang gedi palpi telukur wang elek nyolok meripat. Kebangetan gak mau nyuara kaya. Kaya serang iso nuduh kaya bapakku sapa. Kaya saya ngunek karo Bagong. Kowe kang ibaraté kaya ngutek-utek macan turu, mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang grek ning ngarepe Mbakan Dana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek mung kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune kuwi apa? Kono suci kan. Prabu Karmen. Karena iki kon nesu. Aku ora wedi. Karto satu sak kancane Karto Dendok, Karto Piyo, Karto Adang. Kabeh kono suci aku ora wedi.
0: Bagong nek nesu ora yo ora dirasa-rasa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah.
2: Ajiar ya. Padak apa?
0: Mangkel tenan aku. Orang bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunge pasewakan tak adiang go nang jowo. Arep bali liwat ndi? Aku tetek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok jiyotosi.
3: Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampean iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti lak ya ora ngerti tenan. Nek ngerti ya mang duduke.
0: Kula mboten ngerti Dik Pantene,
3: mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong.
0: Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi? Kuwi mata apa-apa? Aduh, kek abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendeli kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan.
2: Muni piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Ajar tenan lho.
0: Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti

0: Gir.
1: Lah ngaten cetha perlambang kang kula tampi. Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi perlambi tulumantar merganing pasemenan.
0: Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngestina
1: mangkepyake para sata Kurawa. Kon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngestina.

0: aku bisa nanti sirahku suaranya totototototototot.
1: Apa orang ya? Nyepelek. Aku naik nesura bain-bain.
0: Kau tak kandake bapakmu yang kau geger-geger negara Ngestina. Omong Semar tak pasung neng pawon.
1: Ora bakal wani Semar ngeleke karaku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng, ya umbeng iki arep dadi lakon. Lah kowe arep ngisuh ngandane awak. Kuampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula umbeng iki aku greleng tenan.
0: Kowe engko bakal dikeroyok ning Sata Kurawa. Piye? Kraya dening para Sata Kurawa.
1: Wela, Bagong rene iki ora mung ijene.
0: Loh, kowe nggawa kanca?
1: Nggawa.
0: Wong pira?
1: Wong 5. Papat to lima, papat. Papat lima karo aku wis pas. Ana perang par gonggong. Ora guyon iki serius iki. Ora ndangan. Ajar tenan kowe.
0: Kowe kok bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa.
1: Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok, Bagong. Kowe iki anake begawan A, misale. Tawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono kuwi mengkari omong. Mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekasa.
0: Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk.
1: Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang.
0: Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngecolke karo aku.
1: Halo sayang.
0: Karo kowe. Ora karo kowe.
2: Jijik aku. Untune iseng ireng ngono.
1: Ayo kowe mawar ngondake Kurawa ngeroyok aku to saiki noleo. Noleo sapa? Sapa botoku noleo?
2: Pendeta kok nangis kaya Yamaha 75.
1: Ngak.
2: Ya nek gowo damen ora kuat kan.
3: Piye, Kong?
1: Mboten ngerti wonge.
3: Lho, ora ngerti.
1: Mboten ngerti
3: jari pendeta pengpengan.
1: Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek panjenengan ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datulaya.
3: Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan wae Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa anggo nyandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Tadali sandangane.
1: Tadali, turake katoke cawet. Iya. Bulake pengki jepreti. Aduh. Wis mules aku. Aduh, Bagong, aja ngono ya, Bagong. Aja kaya ngono ya, Bagong. Aku wegah tenan, Bagong.
2: Kae kowe kudu bloko ora boko iki. Algo Joko wis nang mburi lho.
1: Hati-hati lho.
0: Mas, aja diperoki. Mas, jadi berani.
1: Kok kaya ana campur sari to, Den?
3: Tapi ndelok sik ning Durna cekeli.
1: Yo ndelok sik Durna cekeli.

0: person back in the world?
1: Ya.
0: Nanti bingung nak rasane?
1: Ya, ya ora apa-apa. Kabeh mengko rak mlaku tekan paripurna ya ana.
0: Iya. Matur sembah nuwun kagem panjenengan Bapak Lurah.
1: Ya,
0: Pak Momon.
1: Ya,
0: sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ana ing adicara gelar budaya rakyat ana ing kelangkapan kene.
1: Ya, matur sembah nuwun.
0: Iki papane pancen digawe beda mergo sing ngersake warga saka kelangkapan kene no.
1: Ya.
0: Lan panjenengane Pak Momon ngudanane apa dadi panu ning para masyarakat nimbali karo awake dhewe sinambi panjenengane wis purna tugas.
1: Ya,
0: purna tugas e wis semono. Nek isih dikersake dening para warga masyarakat panjenengane tetep siap sedia minangka dadi pamomonging para warga masyarakat lan pepayunging para warga masyarakat lenggah minangka kepala desa.
1: Ya.
0: Lenggah minangka kepala desa meneh.
1: Ngono ya, Mak.
0: Ya. Lah saiki wis sembangane golek sing liyane engko memilih kucing dalam karung malah entuk kucing burien malah.
1: Ya,
0: wis opanane wae diteruske wae. Pancen dasare ya panjenengane pembangunane ya apik, iso gawe rukun masyarakat.
1: Ya.
0: Nek ming sak periode mengko iso diteruske meneh rong periode bakal disane apik, bakal disane becik ya no.
1: Ya, pancen ya ngono ya, Mak.
0: Ya. Ya, diaturake.
1: Ngono ya.
0: Heeh. Mau awan ngebel karo aku. Neneng nggon bener pancen lakone Wahyu Senopati.
1: Ya,
0: wis di luar kepala kuwi no. Ning bareng tekan kene kok kaya diubak-ubak sirahku.
1: Mergane
0: lakon kok dobel iki lho.
1: Dobel piye?
0: Mengki lakone ganti Bagong Gugat Antarja ngajar Durna.
1: Lho, piye?
0: Modar kuwi
1: ya. Lah wis tau gawe to Bagong Gugat
0: wis jejer pisan kayangan ning anjuk Durna Ruantasena kepiye engko nek ditagih karo Pak Mama?
1: Ya.
0: Gawe neh.
1: Ya. Ya wis ora apa-apa neng kene ling gawe.
0: Neng kene ling gawe no.
1: Ya. Ora karo mlaku ya, Mak.
0: Heeh. Nek ora karo mlaku ndak malah ngrekoso. Kok nek nganti ora gek. Ayo bintang tamune gak ditokke. Bintang ora. Penonton nek ana Mas Bagong rak keras to. Kok ge ana mong. Ayo, lali janjine. Mengko nganggo bandem lho.
1: Ha iya. Ya sabar Mas, sabar.
0: Wedan, wedan iki gedhe banget iki. Nengis neng panggung ngarep dhewe.
1: Ya neng cedhak panggung we ngarep dhewe.
0: Ayo, yo. Ayo, Apri mana Apri?
1: Ya, ya. Monggo Mbak Apri katuran selak diarep-arep penonton sing anarkis. Gon gek anu karo Mbak Mimin monggo.
2: Mimin.

0: Iya.
1: Wah, sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange.
2: Sugeng dalu Mbak Apri Mbak Mimin.
1: Wilujeng dalu Mak Cange. Kepanggih malih. Pilih rasane atimu.
3: Ya seneng to ketemu kanca-kanca warga Laras. Heeh. Senajan to rada rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga.
1: Dadi semangat.
3: Kaya pulih otot bebayuku kok, Nak. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho, Nak.
1: Beger ki apa to?
3: Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi lan dadi tambane.
2: Luwe-luwe ketemu Pak Lurah Margo luwe.
1: Cie Pak Lurah.
2: Sampean wae ora wis diancam kon tekan goro-goro to.
1: Nggih, biasa wae le guyu ki.
3: Mbak Mimin blah pripun engko nek kesuken ya kula konangan wadine no nek bengi rada rake to nek esuk ya ketok banget to Mas ketok lanange no.
2: Ora apa-apa
3: ya. Pak Lurah niku wadi kula lho, Pak. Mboten napa-napa Mbak Mimin. Nggih, insyaallah mangke.
1: Arep esuk-esukan kok
3: niku. Wis esukan sapa?
1: Ya sing ngersake to
2: karo Mas aku. Nggih, rencana mau ki wis Pak Lurah ngendika karo aku.
1: Nggih.
2: Mengke Pak Sunarto, Pak Mobrot kok Pak Momon.
1: Pak Mobrot.
2: Aku ki ngeling-eling nganu apa jenenge parapane Pak Lurah ki Pak Mobrot. Ya, Pak Sunaryo. Ya, mau ngendika monggo go goro-goro terus engko nek iso tak candhete nggo bancakan sing bubari tendo.
3: Nggih mboten.
1: Arep trambul kowe lek.
3: Ji ning mangke nyengapunten iki rayi kula rada mboten sekeca badani.
4: Assalamualaikum. Dek, Dek. Mas pulang.
5: Waalaikumsalam. Pas banget. Itu aku udah siapin air anget buat Mas mandi berendam. Kan kalau habis olahraga paling enak berendam sama air anget.
4: Wah, cocok banget tuh, Dek. Yaudah, Mas mandi dulu ya.
6: A few moments later.
4: Pulang futsal, mandi air anget. Badan jadi relax, enteng, bro.
5: Oh, udah Mas

0: Kan aku juga nanti harus rutin minum Habutopnya supaya promil kita sukses.
1: Nah, itu maksudnya. Walaupun usia pernikahan kita baru 2 bulan, gak ada salahnya dong udah promil kasih cucu buat ibu sama bapak.
0: Iya, Mas. Habutop kan mengandung habatus soda yang baik buat menjaga kesehatan dan bagus juga buat kesuburan. Supaya adonan Mas bagus, cetakan aku juga bagus.
1: Hai, bisa aja sayangku. Yuk ah, sekarang.
0: Apanya Mas? Ih, makan dulu.
1: Oh, iya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
5: Habutop leres.
4: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
5: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
4: Kakine rasane pripun?
5: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung minum Habutop.
4: Sedereng minum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
5: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
4: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
5: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
4: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
6: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
4: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
5: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
5: Nggih, jodoh.
4: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
5: Ramuan Arab ingkang saweg ngetop.
4: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanak. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanak, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanak. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.
3: Mungkin digarap alus mawon gini. Mungkin aja gegradakan kula mawon.
4: Sengku rasa kono ngomong kuwi sabar-sabar.
5: Iya. Mas Bagong niku teng pundi to kok isih bengok ae.
3: Kone sing ngomong aku kok aja sajak ra renoi ngopo ngono lho aku gumun.
4: Apa sing ampri nggih dorong tasen nggih.
6: Hooh.
3: Niku lek endi kok dorong tasen ana
4: Mas Bagong li nonton kali dorong tasen.
3: Lanci. Kok yang dorong tasen iki kok ndelik karo yang ngerti wong ayu ya. Wis rasah digagasen ndok ronto sinan nduk sing penting bakune ndongake warga.
5: Warga Klaci.
3: Klaci.
4: Heeh, Klaci. Nggih. Menika wonten kathah nawala Mbak Abi.
3: Sih.
4: Yo, nyun lagu Gubuk Asmara Podang Kuning. Salam Pak Lurah Warga Luwe, salam sedaya warga Klaci.
6: Oh iya,
4: persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan Grosir Fajar Group. Bapak Haji Saidi dan Ibu Hajah Tinem.
3: Pak Haji Saidi, matur nuwun.
5: Sedanuan Pak Saidi. Wonten malih?
4: Wonten malih. Sugeng dalu kula saking jasa tour travel Natural Trip Jogja. Klaci 1 Margolowe Segan 5 nyuwun lagu Kembang Rawe. Lah iki sing disuwuni ora mangkat sapa? Sing disuwun nyekar Mbak Lian ora ana iki.
6: Ya lagi ngasuk.
4: Monggo dipun aturaken.
6: Dimau ana
3: nek. Sing dina sak sampun sak titahe rasa dipeksa
4: ya. Lebih sakit to?
5: Mboten jane niku ming
3: kas kekeselen ngitung duit sumbangan.
4: Wah, ngitung duit sumbangan pripun?
3: Wingi party gawe to ngene Apri. Oh, party gawe niku malah bati vario barang wong ndek gawe kok bati aku yang ngono iki. Jane tamune iki tok suguh apa to Pri?
5: Ora tak angsul.
3: Mbok yo ora nulat Pak Seno ngono lho, kelingan ra Pak Seno kan ndek gawe kaya ngono.
5: Kok
3: regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyela lho. Nek aku yo ora nyela yo mung ngelingke sesuk meneh nek kau kan kersa mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri. Aku ngono kuwi.
4: Lakon piye maksude?
3: Kae bathi mobil e wayang anu digawe kae Pak Sen.
4: Mobil nabrak cengelmu kuwi to.
3: Lah nek mboten to, Pak?
4: Wong ora
3: ati ning ngapusi kowe. Kowe senane aku lho.
5: Golek bola lho kuwi senengane.
3: Mbok nek barang ora fakta ora ngono kuwi isen to aku ndarani nganu mak Pak Sen. Pak Sen kuwi wayangan kok malah bathi mobil.
4: Ngawur.
3: Tumbak cucukan.
4: Apa sing ngomong ora? Niku ati bathi mobil.
3: Lah napa?
4: Lemah.
5: Malah. Aturaken Gubuk Asmara kemawon nggih.
4: Leres, monggo dipun aturaken.
6: Nggih. Yeah.

0: en plein en banque de l'autre, c'est non?
1: George.
2: Mais c'est pas comme.
0: Ngomong, entah sih nopo penggemar banci
2: lah. Buatan penggemar, penikmat.
0: Omongan mi lo beri.
3: Kong le udah tuwes kong kok lo bakal beri.
2: Wiwitane nyingkar
0: Uranya ngeni kowe ya pri uranya ngeni tengokke.
2: Lainnya apa?
0: Mula manajemen waktu ki perlu. Wayai wayangan dari Pak Sino ya wayangan. Neng mulai wayangan ya wis istirahat.
2: Nah,
0: mulai wayangan dari Pak Sino jam loro jotok batut ke tetek rong jam ya wis toh pakmu rusak.
2: Ya golek tambahan.
0: Kurang oke. Ora bersyukur.

0: Wengi ya wis tak tonton yang streaming ya wis sewengi.
1: Lanci.
0: Nanti ono banji kok turun neng kursi penonton kerupuk lembang.
1: Lah ngene iku Pak, di waktu setengah jam gue istirahat manajemen nah, waktu ngoten
0: nek kudu iso ngono, ngaso niku kudu ra ketang sedilo mesti kudu.
1: Lah kudu, urung nek bojone mbringkal barang ra malah dadi ra sito istirahat.
2: Bojo kowe ya bojo ta?
1: Rasa dumum kene-kene nduk wong agek nikah sego pindang kok ndak. Bojomu
0: yo. Nikah sego pindang iki apa?
1: Nikah desa ngoten lho disekseke RT RW ngoten niku. Ning durung duwe kekancingan, dadi
0: durung duwe
1: kartu nikah dereng duwe surat nikah, dadi durung duwe kekuatan hukum kanggo putrane.
2: Nek bojomu ki ya wong.
1: Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono.
2: Iya.
1: Lah ngono kuwi wujute apa nek ngono kuwi?
2: Lho, lho sing mbok tuju ki Pak Eno ta boleh ilahala.
1: Klambine sing padha karo ngono aku ya, Nduk.
2: Enek slerete abang.
1: Pak Sino iki ora sanso sepuh malah sanso ngenomi ya. Dhisik nek gak akrung derek karo mangsa kok cayane iki aclum. Bareng aku melu ya aku melu seneng ngono iki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat.
2: Semangat tak kowe ndak enom ngono.
1: Mundak enom, mundak bergas. Dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget. Giras lho. Zaman mung anik blorong kuwi urung gelem giras. Bareng ono aku giras. Ayo bacutke nak.

0: Alam.
1: Penontonnya ono sing wis munggah panggung lho, Nak.
0: Mas Bagong.
2: Mas Bagong iki nyaru wuwu sae lho. Lho.
0: Iya.
1: Ora nyantek-nyantek.
2: Pegawane melu.

0: punten lho Pak E sasar susur.
1: Mboten apa-apa santai mawon.
0: Santai nggih.
1: Nggih.
0: Mboten ditukani to?
1: Mboten.
0: Nah. Lho kok sinten jane ra duka kok kaya ngono ki piye to?
1: Ngopo e kok bunga-bunga? Sing nyanyi banjine tuwa.
0: Kula ra apa nyon pangapunten to penyanyi menika kok nyuwun ngapura kok ya isih diwaoni lho.
1: Wes. Pahit.
0: Iyalah wong menungsa kambonan salah lali luput.
1: Niki senes kula niku. Penonton niku wonten Mas Bagong lho, niku nek nyuwara sak penake
2: dhewe. Oh. Mas Bagong iki kowe kok iki tawon ya Le.
0: Lah iya.
2: Pahit lho.
0: Nek Mas Bagong ra apa-apa ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi ra
1: ya. Warane kan beda.
2: Beda dirungokke mulo
1: iki. Iki niki ndaran tasena niki. Apri ra niki? Wah iya, jan umpama kowe beda tenan tak pek.
2: Apa kowe iki?
1: Gelem kok kowe go.
0: Bedane apa Mimin karo April
1: genah? Malah sing tuwa nyaut menang.
0: alah ya ora tak ngomong ning kene kon ngomong kok ra itu. Tak adol ayu gege-gege ya, Pri. Yo no, men dialemas Bagong.

0: Jahat, jos.
1: Kulo.
0: Mo, kalian menika susulan, Mbak.
1: Abri.
0: Menika ingkang tamu ingkang rawuh. Dan pun minum Pak Kurmatan, Pak Camat,
1: Pak Camat,
0: Pak Camat,
1: dan Ramil,
0: Kapolsek, saking Dinas Kebudayaan Sleman,
1: Aten,
0: kasih Pidum Kajati DIY, yo yo, karo Bapak Haji Harto Kiswoyo, oke, sing calon Bupati Sleman,
2: wongi, matur sembah nuwun Dokter Bapak Sunaryo, wongi,
0: Pak Harto Kiswoyo, sing sesuk arep mencoba mencalonkan diri.
2: Yo, yo muka-muka yo kesempatan yo mak.
1: Amin.
0: Negeri kelumbayangan yo. Mangga.
1: Ana Pak Kasi Pidum lho. Bapak Kepala Seksi Saksi Pidana Umum. Gelem ra dipidana.
3: Yo ora ndek salah kok dipidana.
1: Nek adik iki mlebune tipiring.
3: Tipiring iki apa?
1: Tindak pidana ringan. Kok ringan? Waria tetek, pengemis, kan maksudnya tidak pidana ringan. Orang hukum berat.
0: Sampean kok nganti apal men lho.
1: Ya apal tau kening telung dino barang kok kula kok. Maksudnya nek kene ora ditahan, ning dikai pengarahan dibina. Mula mlebu ning dinas sosial,
3: pidana ringan.
1: Penyan pengen ngrasake pripun telung dino manggelungan ngeten iki.
2: Iya.
1: Eno.
2: Mangga.

0: asmara.
1: Nggih, ngapun dipun atraken.
2: Sak kamat-kamatipun nggih Mbak Limbo, jeng carakane. Sejono aku ki menang rupaku ayu, nggo rupaku elek ngono awake teng greges suarane ra masuk, ngono ndah wong ledo moyoki ya, Pri.
0: Leres.
1: Tujune apa?
2: Sejono rupane ayu aku ki ngono.

0: sesuk ora ngantek dipilih kok ya alah kaya ngono kuwi. Pokoke sesuk ngantek ora wayangan meneh. Oh, titenono.
1: Kok Pak Lurah kok mbok incim iki
0: lho. Ora ngincim lho jenenge nek niat baik iki rak ya disegerakan ya ora apa-apa to.
1: Apa DP nang saiki? Lah,
0: napa kula DP sakniki pripun, Pak?
2: Maksudnya kok malah kowe sing DP iki piye?
0: Lah, men ora pindah dagelan.
2: Men ora pindah gamelan. Ya, matur sembah nuwun.
1: Cih.
2: Menika kala wau bubuk asmara.
0: Sampun,
2: Cih. Podang kuning ya ana.
0: Sampun.
2: Ya, Mam. Kereng. Ya diaturake saiki podang kuninge. Podang kuninge, Mbak.
1: Sinten?
2: Elisa. Ya.
1: Ayo, Cih Elisa.
2: Iso gojek karo Mbak Mimin, Mbak Apri.
0: Mangga, Dok Elisa. Nah. Nah, nek iki asli ayu nek ya Allah.
1: Polahmu ki lho, Sa.
3: Kau kenapa?
0: Alhamdulillah saya sih.
3: Kamu sakit.
0: Saya enggak sakit, masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya, Mbak.
3: Beneran?
0: Beneran.
3: Kamu sakit, pucat loh.
0: Kok kamu tahu, sakit? Deh. Coba pegang.
3: Coba. Tuh kan dingin.
0: Dingin.
3: Kamu sakit.
0: Ini enggak panas, sing kene panas.
3: Orang sing lara. Sing lara ki Apri apa Mimin toh?
0: Yang sakit tuh Kak Apri.
3: Apri. Sehat-sehat ya Kakak ya, Apri.
1: Terima kasih Elisa.
3: Jangan sakit, hati-hati.
0: Dia sakit semuanya kok.
3: Kenapa kok sakit?
1: Kok semuanya ki apa?
0: Aku nang sebagian sing sehat.
3: Hah? Sebagian iki sing endi?
0: Engko tak foto.
1: Gilan iki.
3: Aja.
2: Mimin iki sok molak-malik lho.
0: Pripun ta?
2: Cedak wong wedok kok njur
1: armari.
2: Lanange ketok.
0: Ya temene nyamang kahanan kaya ngene ayu gak resik gak kaya.
3: Kalau lihat aku gimana?
0: Gak kaya bocah rum di dosa kaya ngono. Ya
3: Allah. Yo pancene ho ya.
1: Pilih-pilih nek irene ero kanan ngene iki piye kae suarane?
0: Yo yo wong bodho tok sing nyamang kahanan kok ngene kok ora kesengsemi wong bocah bodho.
3: Kowe kesengsem ora?
0: Kesengsem nganggo banget.
3: Kesengsem.
0: Kesengsem.
1: Ya ya ora terus goceki kono kok lara mangsa.
3: Nek kesengsem terus dadi male lanang po?
0: Ya, aduh.
3: Dadi lanang.
0: Ya.
3: Tenane.
0: Tenan.
3: Kok sanggulan?
0: Lho iki nang panggung.
3: Oh, dadi mengko ya. Tenan lho.
0: Tenan lho jam-jam 3 kae lho.
3: Ya jam 3 lho.
0: Ning aja saiki dong, Mbak.
3: Piye kenapa?
0: Aku rung jamu ya, Mbak.
3: Jalo pasenan lho dua ke.
2: Aku duwe ya.
1: Alah sa paling pengko gur dililang-liling tok.
0: Kok dililang-liling. Terus gak iki gunane nggo apa?
3: Cih, niki ngaturake napa pedang kuning
2: iki? Pedang kuning.
3: Siap.
2: Mangga. Pun aturaken pedang kuning. Ya.
3: Pedang kuning terus ya. Ora ana manuk liyane ya.
1: Sing apik
2: padha.
3: Apa wae?
2: Manuk gagak jejermu.
3: Sing ndi kiwa apa teke?
2: Ngono.
1: Kene.
3: Oh, kowe jelmaan gagak wati.
0: Manuk gagak ki manuk simbole kematian lho, nduk
3: kentira. Jangan.
0: Lah ya ora ya ora
3: to. Hati-hati, jangan mati.
0: Enggak boleh gitu.
3: Jangan kapau.
0: Nanti kalau
3: sehat. Iya, sehat, Pak.

0: Ngopo sikile?
1: Podo resi e, podo putih.
0: Ya beda. Lah putih gene sikil buka telo. Rawang ngono. Tetep nggon aku nek mak mbak iki mak Apri wangun sikile. Lah iki lho kok telo koyo asem.
1: Kaya telo. Apa kok telo? Saya ngerebab ki,
0: duduk
1: itu asli kok malah gerdunglo, ay mas, pas tak cedak emang kok bergas kok barang itu asli kok dunglo, apa peti karo bojomu tau mas? Lah marang nyamang kowe sing ngati kok buru,
2: lah kayak menep ki lho le.
0: Ora deh ki amit-amit, kok jangan tian aku koyo panci ngono,
2: lah ya panci, ndak ayo lah lagi bawa peti ki.
1: Lah Joko anu ya mas aja sok numbai masak ngejangan kowe kabeh bojomu kok ngruk ning omah.

0: Allah. Potongannya gendo kok Mbak Simbi
1: potongannya geto Mbak
2: Simbi. Aja wesi. Tresno karo bojo, sayang karo bojo ki ra apa-apa ning imam keluarga tetep kowe. Kok wedi karo wong wedok ya ora kajen dilesi-lesno kowe. Kowe tetep imam keluarga.
1: Wong lanang kudu piye kudu?
2: Imam keluarga kowe tetep tegas. Ning sayang sama istri harus hukumnya.
3: Lek karo Mbak Ayu kon gaweke wedang. Malah wedangku ndi? Mbok ngene dhewe kana. Kowe ki ngerti ra?
2: Iya, iya. Mau menang sangar tok menang kesinge. Alah rasa boto. Kleru lho. Tegas itu bukan berarti enggak sayang sama istri. Tegas itu wujud sayangnya karo bojo. Men diugemi, men imame kuat, insyaallah makmume ya kuat.
0: Oh lanang kok diwejang banci.
2: Lah niku omong banter omongane gembelo sirahe tok karo sing wedok Mbak Simbis. Nek jek pacaran kae tunduk sithik ra apa-apa jiko atine wong wedok wis bojoan kok dadak. Aku ngajani lho, ngajari apik lho njogo prajane wong lanang lho. Apa kono ki nunut sing wedok ya?
3: Tapi lho iki ora ya.
2: Ora, oh ya alhamdulillah. Semangat ya Mas. Ya nak.

0: Mawala meneh dari Raden Ngabehi Marsudiyono SH.
1: Cik.
0: Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang. Kateng cerita wayang PWKS nyuwun lagu bojo anyar. Oh, lah iki.
2: Pamer bojo.
1: Pamer bojo mbok nami menika, Mbak.
0: Bojo anyar.
1: Oh, bojo anyar.
0: Sing lagune sing piye bojo anyar?
2: Pamer bojo.
1: Aku tak mau jika kalau aku di mahdul aku pulangkan saja kepada orang tua. Ehe. Ini nak bojo anyar.
2: Lagu lagu kebangsaan.
0: Bojo anyar iki lagu nganggo keyboard iki sajae. Pamer bojo ayo. Ki nek
1: ya mungkin diganti bojo loro ya ora apa-apa. Abang biru.
0: Pamer bojo ya nganggo keyboard.
1: Keyboard.
0: Yo, nanti menika nuwun sewu nek wayangan kuwi nek ndi-ndi ya mung gamelan tok ngene iki. Mbok menawa Pak Ngabe iki kulino dalange liyane mbok menawa sing nganggo musik-musik kuwi.
1: Jane mboten ngangge anu gamelan nggih saged lho.
0: Anggo apa?
1: Icik-icik. Saket lho, kalau multifungsi yang aku cicik-cicik ya iso.
0: Ah, coba aku udah cicik-cicik ya, coba. Coba cicik-cicik ya.
3: Baik. Aku ikuwe.
2: Dicoba, coba.
3: Ya, cepat.
0: Merang pengke zaman semono ya.
3: Ya.
0: Ding, ding, ding, ding.
1: Kose.
0: Seneng aku ya.
1: Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa. Ada tiga nyawa.
2: Kira nganggo rokmu sepira kae?
1: Aku rok mini semene.
2: Roke sak mene.
1: Rok mini semene iki.
2: Aku ning arep mobil nek arep piro wong bagus ta dadi cincinke titik ngono.
1: Paha om.
2: Paha om.
1: Zaman dhisik. Nek saiki blas.
2: Lah
1: ora leren.
0: Oh, ala. Wis dibaleni. Sampeyan wis diparingi rejeki lumantar berkesenian ngenten iki ora aso.
1: Kalah jenengan mlimpekke aku ya.
2: Kok mlimpekke piye
1: lho? Tanggal 24 aku ora dijak ning dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jatale Pak Sono nang ndi. Ngerti aku mau terima meneng kok.
3: Medeni iki bancine nenek sakre rene.
1: Iki aja Pak Lurah marga luwe iki metekke tenan aku ya arep dilimpekke bengi.
2: Janji kok nesunan.
0: Wis kok sing omong sapa ta Pak Likur aku nang dinas sosial iki.
1: Pak Untung.
0: Aku kok iso ngerti saka Pak Untung.
1: Pak Untung ngeten iki aku wis jawab karo Pak Sinon kejak mimin mboten sangge mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngeget-gegeti panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku.
2: Ning ketok ya ayo
3: sa.
1: Aku arep tak omongke liat WA. Engko ndak marake Suloyo atau pribadi. Meneng panggung men kabeh pamirsa ngerti.
0: Mencantumkan nama seseorang apalagi kuwi kepala ketua kepala dinas sosial provinsi lho.
1: Nah,
0: lho yo.
3: Berat lho.
0: Berat. Pak Untung tak takoni muni ora, ya ono banjir jebloske paku jaran.
3: Di streaming lho iki.
2: Pidana umum kuwi.
3: Oh, buktine akeh lho iki.
1: Apa ora
3: saksine akeh lho matane.
1: Ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos paku jaran kok gampangan paku jaran to. Anu mang telusuri liyen Mas.
0: Wis muni. Iki nek Pak Untung mrisane oh mimine kurang ajar iki.
3: Wis piye saiki Pak. Kocap kowe wis kocap.
0: Mung diteliti kowe esuk teteke nang ndi? Terus digropyok tuntalke nang truk bubuk nang.
2: Elisa iki kok modar iki to kok
3: gitu. Syukur, Deng.
2: Lah
3: syukur.
1: Anu Deng, anu nggih dinas sosial jeneng-jeneng kula mboten nderekke jenengan ngoten men nggih apa-apa.
0: Lah ya wis
1: mboten sah langsung dianu Pak. Untung lho kula wis dina dituntut kula wis bolak-balik ngandani kanca-kanca to.
0: Dinas sosial iki tanggal 24. Mula tanggal 20 kowe ndang lunga saka omah. Terus digawake truk kowe tenan yakin.
1: Kok rekoso men ya pri wong kleru ngomong kok ditek. Ana truk marane nang omah ya jane piye to kuwi?
2: Iya
3: jelas lah.
2: Ngangkut kowe kuwi kok mangsane.
1: Ya kowe bareng no.
2: Ya ora wong sing ngomong kowe kok.
1: Lah aku njak bolo no.
3: Lah sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok.
1: Ngapunten nggih Pak Sino. Ngapunten lho.
3: Kasihan deh lo.
1: Pak Seno.
3: Kasihan deh lo. Cokol.
1: Pak Camat.
2: Njaluk ngapura ki yo nyerak ngono kok teko kaduan lho.
1: Nggih Pak Seno nyuwun pangapunten.
0: Zona ora sembrono.
1: Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula kleresan pun mboten sakit dadi mboten mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten.
0: Aja sok gawe-gawe.
1: Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman se ijab kok pripun kersanipun wonten.
0: Kon melathok sirahmu.
1: Pri kok saya gegirisi kaya ngono ta pri
3: dirayu biasane dirayu.
1: Mas Bagong kuwi aja ucok-ucok Mas Seno.
0: Ucok-ucok apa? Ha iki julaganku e.
2: Mas Bagong sajake njaluk dimiki le.
0: Ora sudi mendem aku.
1: Mbok di ngendika mendem ki nek rung ngicipi ampun ngicipi rumiyen ngene ngendika.
0: Banci umur 36. Ngombe kene banci umur 36 kaya ngombe anggur wayu.
1: Gempon ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangijolke sing 20-an iku loro.
2: Dadi kan lu. Ajaran sesat.
0: Iya, dibajutke Mbak Elisa.
1: Iya, Mbak Elisa.

0: Pak Lurah pikantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal.
1: Nggih, ya, Catur Tunggal.
0: Agus,
1: Pak Agus nggih.
0: Nggih, Pak Lurah.
1: Nate ndawuhi rumiyin, nggih.

0: kandhani sesuk sekolahne nggon aku.
1: Ya, ya.
2: Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
3: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini papa mau rajin minum Vitama biar mata makin celing.
2: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk mama juga mau minum, ah. Kadang mata mama suka gatel.
3: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
2: Bu Elin janda kembang itu?
3: Iya, yang bening itu loh, Ma.
2: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
3: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
7: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
6: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
7: Iya, benar sekali, Pak.
6: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
7: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
6: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
7: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
6: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
7: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
6: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
7: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
6: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara.
3: Ya cari lo buke.
4: Sekolah nginep telung dino.
3: Iya kenan lo. Telung dino neng
4: kono. Telung dino kono perubahan.
3: Nah? Kowe malah lanang mah dopan nang umume.
5: Bangga lagi.

0: Ya.
1: Kesimpan
2: one. Ya, hati-hati no. Nah, saiki wis pinter sopan santune saiki ya wis. Wis becik, wis ana perubahan sing signifikan. Hmm. Nek babakan logat wong wis kuwi wis lain wis ngono, piye lek rubah.
0: Wis dadi watak.
2: Ciri pancing.
0: Wis ora iso wah. Iki ya wis mulai alon-alon mulai dididik saya alus. Ya pancen bener. Heeh. Ayo gentenan.
1: Sinten?
0: Iki ana sing nyuwun kembang rawe wae, Mbak.
3: Yo. Kembang rawe diaturake. Monggo.
0: Nyuwun suarane, Mbak. Ikan dhisik.
3: Yo.
0: Ika Suhesti.
2: Ika Suhesti. Jan iki padha semangat.
0: Bodine
2: tok, dedeke tok, suarane jos, aku seneng.
0: Ha iya, wong wadon iki ya bodine ngene iki. Ora kaya sampean wong wedok kaya cagakani. Kondur tekan ngisor lurus tanpa nonggi-nggi ini.
2: Lah nek cek gadis ngene teni iki cek kraket.
1: Napa nek
2: cek kraket? Cek gadis iki cek kraket iki. Tugas para suami-suami orang itu untuk membuat
0: gadis.
1: Gadis kok merusak mono.
2: Gadis bukan perawan.
1: Terus?
2: Ya ngene iki kahanane.
1: Gadis rasa bae.
2: Ora tenanangan koyo ngono. Maksud tak bukake men butekke ngono ndak ndarang ngomong kosong.
0: Anjur dibuka-buka.
1: Kok nek iki
2: ndak ika melu-melu piye.
1: Tarine iki lho.
2: Lah, sithik macet. Itu kabar makan bawa mboten menika.
0: Nggih. Ngagem bawa mboten apa-apa. Iya.
1: Ora dibantu, Mbak.
2: Dia mungkin kalau bangki,
1: cing. Oh, Mbak Mimin bantu ya.
2: Dia kalau dipanggil ya. Nyambut kayak gini, songgo bareng-bareng rak, yuk enteng.
0: Ah, yeah. Mesti bantu Mbak Mimin, bayang neng omah juga ini belandong kayu.
2: Ngeri dami, pek kambil. Yang kok terluka no mas, masa bang itu kan pengen naik kambil.
4: Lek, masa aku pada ke bajing, pek kambil.
0: Ya. Yeah.

0: Jenengan kangsen kan sinten?
1: Mboten kangsen pun, menika-nika kangsen pun mboten. Langsung tancap.
2: Engko bar goro-goroan karo Mas Solikin, Mbak Mimin wis kencana.
1: Pirang-pirang dino absen Mas Solikin.
3: Oh, lagi gering terus kok Solikin.
1: Oh, kok gering to? Gerah pun gering, gering ki kok kucing kok.
0: Gerah to, Mas?
1: Masuk Mas Solikin padake kucing.
0: Ora ya. Ganteng ya Mas Solikin ya, Mbak.
1: Bagus. Bagus.
2: Senyumnya manis ya, Le. Iya, iya.
1: Jane wonge biasa, ning mergo sugih esem katon yang semake disawangi dadi penak ning rasa. Ono sing wong bagus ning aku nyawang ora terpesona mergo ulate buket. Kasar karo wong wedok ngono ki wis ilfil sik.
0: Oh nek Mas Solikin alus.
1: Mboten alus mong. Sak kabehane alus. Alus ta, Mas?
0: Wis tau
1: wis.

0: kita bantu mboten? Alon-alon lho.
1: Maksudku ngene lho, ya mbok menghargai sithik wong ya urung rampung kok wis dikritik. Sindian panjenengan cacah semene iki ra ya karaktere benten-benten. Ana sing power luar biasa, ana sing kalem alus, ana sing rodok kenes. Mbok men dirampungke sak anu sing lagi di
2: njenengan mirengaken rumiyin. Nggih,
0: rampungke Mbak Mimin.
1: Taratamtu ruhuti lulus ta menika
3: abe lagi suara lanang iki mau sing suara wedok
1: ngeberat
3: ben mutar awang kuwi keduren lek mung jupuk kok
1: ngeberat wong no apa.
3: Ayo coba.
1: Ibarat wong numpang

0: ke ngantek kalau menjingi koyar mencolot
1: orang tepuk tangan toh
2: bawa kotak nyawa ya
1: omonganmu lo bawa kotak nyawa ini padake rebutan bojo lah kok toh nyawa iki cek kentengen kanggo aku
0: weh
1: sampun ingkang perlu dibenahi babakan pundi menika kalau
3: napa
1: ingkang perlu dipunleresaken babakan menapa sampun
3: nek suarane pun nampi
1: sae power sampun
3: perlu direparasi cangkeme gitu.
1: Aduh ya Allah mesokno aku berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa. Ayo dok ikasuh Hesti
2: Mbak Mimi
1: Gunung Kidul punya
3: gedruk sik yuk.

0: Mbak Mimin aja.
1: Oh, nek ngetutke aku angel banget kok gerakanku sulit toh, Mbak.
0: Oh, sulit toh.
2: Sulit mergo ora ana tirama kok.
3: Sulit. Sulit ki asu jengkelit.
1: Ngomong kok ngono terus lho.
3: Ya ora.
1: Goyangane apriwa lho, Mbak Ikan iku ngetutke kok ora iso ngono lho.
3: Kudune keluwesan ngono kuwi kok ya.
1: Ngono ki ana sekolah ra to, Pri?
2: Piye?
1: Jane nek mah babakan luwes ki ra butuh proses. Maksudnya aku kok joget kurang pernah iso pas karo ketukan ngono lho nek aku ki.
2: Ngono kuwi tergantung prejengane kok.
1: Ya apa hubungane?
2: Lah iya lho prejenganmu kok bego ngono kok ra yo. Kaku kabeh ngono kok le.
3: Iya atos tenan. Aku nek dirasake nek dunake ngono kuwi luwung tak tantang gelut. Aku wong e padake bego.
2: Lho terus Pak Tenoar menyaksikan banci gelut.
3: Terus. Wis tau kula. Nggih. Jambak-jambak nuting brengok kan ya.
1: Aku sesekali tak cedak Pak Seno ya Pri ora kowe terus sing ning kene posisine.
3: Ngapa?
1: Blocking iki biasane kula kaken ketendiko terus karo Apri. Kowe kala-kala sisih kono aku tak cerak Pak Seno.
2: Kowe pengin cerak Pak Seno
1: saiki. Oh, blocking iki ngono kuwi.
3: Kok mambu aspal.
1: Kok mambu aspal kok pun cita
3: penyanyi. Sekarang cedakku sampean kok sentap-sentup kaya mambu godokan aspal.
1: Lah nek pas kali Apri wau mambu napa?
3: Minyak wangi. Parfum.
1: Padahal produknya ya podo, dandanin ya podo, mereknya ya podo lho.
2: Apa isi ambun-ambunin kue zaman ngamen disik ya lek zaman
1: tete. Lek ngamen 10 tahun kepungkur ambun aspal saiki ya ora mungkin. Ngomong wedoknya ratu sedunanya ting klenyit kok.
3: Iya. Ya iki ana pamundutan sekolah.
1: Menapa malih?
3: Pak Tris.
1: Cie.
3: Pak Tris Tianto, Pak Tris Tiono, Pak Tris Tianto wis saka mengingatkan. Ya awake dhewe sesuk ditulikur kini yang suan Pak Tumiono ya ki
2: adik preyora telik
1: ditulikur wonten pendopo Tumiono laten unsi mangke kula susul nggih Pak
3: emok
2: mangke kula susul nggih Pak
3: siap
1: mereka wonten wilayah kula lho menika mbayar
3: menika urusan Pak Tumiono ku gawe pendopo gede-gede meng mambu godhokan aspal tenan.
1: Ya. Ketang tresno kula kalian panjenengan nek ten Jogja kula nderekaken panjenengan. Kelresan benjang tanggal 27 benjang wonten Klaten kula ra. Napa nusul panjenengan mbok menawi wonten ingkang dipun betahaken rak kula ngerti medane ngoten.
3: Sampeyan mrayu.
1: Nggih mboten libur ning kula selake ra ketang sedhi lho
3: ngoten sih. Oh iya. Ra apa-apa nak. Monggo Mbak Ayu Griswun bajing loncat aku wis matur karo Pak Tristianto. Ya. Menika nembe amil muda sampun ngantos mboten saged joget. Oh iya. Mpun dak. Kenapa?
1: Nggih, jogete dimenti wakli di Apri apa Mbak Ani Blorong apa Didik Mimin ora ya iso merantasi telu kuwi engko.
3: Sing oh iya, jogete meng Mbak Apri karo Mbak Ani.
2: Iya. Mbak Ani Blorong. Iya.
3: Ayo rasa joget.
2: Hamil iki gentenan. Heeh. Bardi Ana saiki terus wis nderekke meneh. Terus saiki sing prei di Oriza.
1: Oriza.
2: Besok ganti Mbak Ayu.
1: Oriza nglairke engko Mbak Ayu.
3: Iki tanda-tanda arep dadi ke sono meneh.
2: Sinten?
3: Prastiwi.
1: Oh, alah.
2: Masa nggih jenengan iku?
1: Oh, masa Bu Prastiwi iki?
3: Ngetengke kaleng roti.
1: Bu, usia kados panjenengan kados kula di atas 40 menika bukan rae tok ora prayoga menawa ngandhek melih lho. Ra iso diwiradate piye supaya ora bobot ngoten kan iso to. Lenyang ra masalah, le anu niku le aja didadekke ngoten lho maksude. Iya. Padha-padha monggo Bu PNS.
2: PNS lho,
1: pini sepuh.
2: Sembrono Bu Prasti kok pini sepuh lho.
1: Lah opo?
2: Gagrak lawas.
0: Nggih, dibawani, Pak.
3: Nggih.

0: Mimin ki suarane ngono kuwi. Wah. Takon manggon sedayu.
1: Dalam sedayu?
0: Heeh.
1: Lah sakniki pun proses ngeten lho semanten kula mbok ken nglenggahi dampar kencana wonten ing sedayu.
0: Oh, ora usah kuwatir. Pinggir kali kae jek selo.
1: Menapa dalem ingkang rumiyin? Ingkang wonten sewon.
0: Eh aja ana anak-anakku, anak-anakmu ndak gila.
1: Oh, wonten mriku. Kok menungso kok gila karo menungso jane piye?
0: Lah sampean gelem po manggon sewon tak nei tali nggo gregetan anakku.
1: Maksudnya timbangane dalam sewon menika komplang, ra kula ingkang lenggahi wonten mriku nggo buseret-seretan putrane padha. Tuk-tuk kae.
2: Ya.
1: Ayo Mbak, ayo.

0: Sesuk iki metengan cek nyidam pirang sasi to? Telung sasi.
1: Itu mugi tigang wulan menika sampun ras nyidam cek.
0: Sirahe sing lanang iso buthak.
2: Lah kok saged?
0: Njaluke bangsa sing angel-angel iki mesti mati ya.
3: Kudu ento mah ora ento mah kepro.
1: Nah, Mas. Nek iso kudu dipinangkani Mas Kiswan. Kudu kuwi. Soalnya aku tuh ngerasa kalian jaluk ini bayi nih, orang mbok nih bayi.
2: Apa bos pon lahiran?
1: Kulo dereng mbok nih, mboten mbok nih haji sing ten jeruk wis ngarani.
2: Oh nggih.
1: Ki jaluk pelok, pelem nek musim pelem ra masalah nek pas ora. Lho, jaluke mung peloke lho, ora peleme. Dadi mung pengen nglamuti peloke iso lho ngono kuwi.
2: Iki gawe napa riyen?
1: Kulo. Nggih. Ibu muda. Ngidamok ibu muda. Wangga.

0: kurulan sungkan tadi teyang
1: Tarim.
0: Tarim.
2: Tarima.

0: aku nyedam jingking laut ning kudu urip
1: modar. Aku saka segara ngono bali nggo ember. Nah, kalau kalau harus dibandemi uang. Yeah. Maka

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Mat, selamat.
2: Apaan, Mang Ujang?
1: Itu apaan ya? Putih-putih di kebun Paji.
3: Waduh, iya tuh. Aduh, jangan-jangan.
1: Gak usah nakut-nakutin.
2: Ini kan malam Jumat, Mang. Bisa aja kan, itu sesuatu yang goib.
1: Kita tes aja dulu ya.
2: Tes gimana, Mang?
1: Nih, saya timpuk pakai jambu kecil. Kalau ngilang, kita kabur.
2: Ya sok, Mang. Coba, Mang.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
3: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
2: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
3: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
2: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
3: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
2: Pusing ya?
3: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
2: Tensinya tinggi ya.
3: Oke.
2: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
3: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
2: Okay.
3: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
2: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
3: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
2: Botol satu, yang besar ya?
3: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
2: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
3: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
2: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
3: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
2: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
3: Amin, gih. Terima kasih juga Mas.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen

0: Banci lonceng.
1: Bacing.
0: Bacing
1: loncat.
0: Banci. Banci loncat, banci loncat ke kropyok Satpol PP.
2: Tugas ini ku mboten gropyok.
3: Lah ngopo?
2: Ngarahke. Menertibkan. Dadi bahasa dadi identik dengan nok gropyok kan identik dengan Satpol PP itu menyeramkan padahal orang menertibkan. Jadi bahasa niku sing enak dirungokke.
3: Nek dicetek kok sampean biyen cincing mlayu.
2: Niku kan mergo ora mudeng ngerti ku nek ngono kuwi wis mesti dukung mongko kuwi mung arep diarahke. Dadi ketakutannya tidak beralasan. Nek tanpa sebab ra mungkin beliau langsung kok waton nangkep wong ning jero aku jarani ya makani barang ngekeki rokok ngekeki apa-apa. Sing arep nanggung sapa? Ngoten-ngoten jadwale ndak dina Rebo. Oh, dadi nek Rebo aku ra mangkat, nek riyane kuwi mangkat. Rebo. Dikandani kok aku kok
3: nganti apal le.
2: Apa wong 7 tahun kok ya.
1: Nek Rebo wayahe mepeti tukang becak terus
2: kepeleke.

0: suwun ya.
1: Sembah
0: Mbak Ayu. Pak Tristianto kemarin nyuwun bajing loncat ya diaturake. Heeh. Kenging karo di pedot-pedot sih ya nak mengko bar limbukan neruske lakon sedilo terus goro-goro terus paripurna ya. Saiki bajute sapa? Ayo Tin, gentenan kowe.
2: Mbak Tatin, monggo.
1: Yo Mbak Tatin. Nah. Yo ngadeg nduk. Nah. Rasa ditutupi padha wong wedok nek karo liyane ra apa-apa. Kok rumangsaku sinden ki anggar ngadeg dadak ditutupi. Ini ngopong, gini guna aku tak ngenek ke orang api ya.
2: Nanti aku lah, ngelak ik. Wah, sama nama ya.
1: Ngakui?
2: Ngapa? Piye mani po? Ayo.
1: Kena hukum.
3: Hukum apa?
1: Lano badan hukumin wak.
0: Ya iya. Langsung tuk ngomongan buatan apa-apa jani.
1: Jani buatan apa-apa anji?
0: Apa-apa.
1: Pembalasan no.
2: Ya rah. Gak boleh.
1: Gak kena pasal.
3: Kok mikir mendat?
0: Oke. Ayo Mbak Tati ngatur ke apa?
1: Gue nih apri sini tas kresek.
3: Tadi main nenek suaran.
1: Lah iya.
0: Ya KB ini ya bakalnya jadi tas kresek.
3: Lah kok sakit no?
0: Alah kok mau sini wong wedok ini ayu kira telung puluh lima patang puluh.
1: Nci.
0: Seumur suwi dah lima witung puluh ya jadi tas kresek tenang.
4: Iya.
3: Tas kresek ini gue berarti nih?
1: Kulitnya gue selindeng-lindeng dulu Pri.
3: Es luntung-luntung.
2: Ini siapa?
1: Ya jangan barang kuwi
3: sak jeset
1: somben ya wis. Dibedaki ra gem nemplek somben.
2: Oh tak kira ndek jenengane.
1: Koyo jeneng kabeh. Kabeh sok bakale.
2: Senek tuwa ya wis sesuk dipikir sesuk.
1: Dipikir kok dipikir sesuk.
2: Bar dadi tas kresek mbok dadi tas opo? Heeh. Yen apa pamundutane, Pak?
0: Apa iki wis entek pamundutane iki sudah diaturke kabeh mengkari ki mau ono sing nyuwun bojo anyar ki mau ya dijoli lagu opo?
1: Bojo galak
3: nih wong.
1: Bojo galak itu yang urgent podo pak.
0: Nge.
2: Nge napa liwong napa-napa? Eh? Liwong ya. Liwong nge pak, napa lali janji nih?
0: Sangarmu. Ya.
2: Ya mana penonton bae liwong nge?
1: Nah.
0: Liwong ya kena, lali janjine ya kena.
4: Ya. Mangga.
2: Mangga aja.
0: Eh?
2: Langsung.
0: Wah, ya dibawa nih kan
1: dari tukang bawa kok. Kalian jujur. Oblek penake dhewe.
2: Apa ta?
1: Elisa bawa. Mbak Ayu bawa. Ika bawa.
3: Kok rek arep prabawa. Sok cantik.
1: Gogong-gongan ora bawa.
3: Sok cantik.
1: Kwanen gaya aturan dhewe.
2: Kenapa sih bajine galak banget ya?
1: Kok gawe aturan ngawai adat. Ora umum.
2: Iki akar bawa malah ngomong wae lho.
1: Iya bajet.
2: Oh, era masuk edo to. Dek nama arep mayungi aku, Mbak. Ini tak mayungi.
0: Sapa?
2: Kaos putih lho, Dodo.
0: Wah, rambutnya saya disemir.
1: Dodo sing nyuting pi to?
0: Nggih.
1: Oh, alah. Ucul saka aku kecekel Tatin.
2: Eh, napa?
1: Lar mayungi kowe barang no kok.
2: Lah bar kali jenengan po?
1: Hmm, dhisik mepet-mepet be aku.
2: Oh, mulane karo aku ora masuk.
1: Ya ora masuk kadoan.
2: Sebulane tipene kaya ngene to kowe to.
1: Bare to dhuwur lencir nemu gire kok to, Bagor brand. Yo. Wah, lah wong lanang iki nyawang ya te pilihan.
3: Lah nek karo Mbak Tatin iki mah glagepen iki.
1: Lah iya.
2: Kok glagepen opo?
1: Nyawang kowe malah gumoh-gumoh kok.
2: Ya ora.
0: Sing paling apik lek ngoneke Bagor brand ngono lho.
2: Seneng ya dalange.
0: Padake kok ngono e, Mbak. Kok ngono wadah dedak.
1: Duh, nek kowe iki ninggal aku ki to Sahrini apa sapa ngono ki lah karwane. Ninggal aku kok itu koyo ngene.
2: Eh, Don, nek karo iki masuk apa to?
1: Yo masuk, doko.
2: Masuk ngendi? Masuk ngendi?
1: Jadi masuk ning jroning ati ngono lho, sir-sirane iki.
2: Sebule to to.
1: Ngambil kelek. Ayo, Pak.
0: Rujut bintang tamu kok untuk Bagor brand.
2: Ayo mesti nggak saradan jesuk. Mau tau? Dalangnya sih.
0: Ayo rame ngaku jesuk duluan. Yoga ini ngundang kue gor. Mesti
2: Ben. Wasme wanci.
0: Pira rada anyar iki.
4: Iya.
0: Tiba-tiba liwung kok bawane sedih.

0: Mbak tangannya ngarep mbak, ndak ndarani wong dinduk mbak.
1: Induk iya apa?
0: Pesugihan sing anu bayi gundul kuwi lho, neng kene ngene iki lho ndak ndarani wong dinduk.
1: Lopes berarti.
0: Tangan iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kirangan duit ndak ndarani kuwi rejeki ngono lho, aku mung ngarahke.
2: Sing jeneng tangane mburi iki ora apik
0: kok. Lah mboten apik.
2: Ngadep penonton akeh tangane mburi iki ora sopan.
0: Ora sopan.
2: Ayo tegap pandangan ke muka.
1: Mukane sapa? Mukamu.
2: Mukamu.
0: Ini lho Kak, tangane.
2: Ora usah semaur to, Gren. Gren. Gor brand pakan babi.
1: Tak popo, biasa nek ngono iki.
0: Engko dicampuri cacahan debok kuno kuwi, Mbak, biasane. Hooh, nek brand tok ya boros engko ora bati campuri cacahan debok.
1: Aku wadah pakan ora popo, mbangane kae.
0: Apone?
1: Wadah telek.
0: Lho telek iki ra popo kena nggo kompos lho.
1: Oh,
0: darah. Tak belok kena nggo kompos.
1: Rabuk.
0: Lho, lemahe dadi subur, oke, humuse, tamudeng kowe.
1: Kelompok telek tak kei.
0: Ora masalah.
1: Gila,
0: ora masalah.
1: Ya seneng.
0: Ora ndi tak tadani. Gilani. Lah kowe nawani kok.
3: Lah upama Pak Seno ki teleke lah kene ki dalane.
0: Monganmu lho, Pri.
3: Lah piye jarine sampean klop karo Pak Seno?
0: Ya klop ya klop basamu kok ya di carane wayangi gambar miring ora dimlahake ngono kuwi. Iki lenggah para punggawa praja, Pak Camat, Pak Lurah kabeh rawuh.
3: Upama kowe dadi Pak kembange Pak Seno rak dadi kumbange.
0: Kumbang.
3: Nah, lah nek Pak Seno dadi teleke nek kowe dadi opone?
0: Sapi teng. Seneng anar ngomong ngene kok dadak dikalang-kalang.
1: Eh panggil teng ya.
0: Iya Bagor.
1: Masa Bagor mangane teng. Bau mambru.
0: Ora masalah kan iso disedot. Wong apa lah sapi teng kan disedot ana ta?
3: Lek men mau nyedot.
0: Lho, sapi teng kan iso. Lho, jasa penyedotan kuwi lho ora mudang lah nek. Lho nek Bagor gua apa dilesi-les.
1: Nek jenengan disedot.
0: Sapi tengnya kemana lho?
1: Lah ya sapi.
0: Lah iya.
1: Apa sih?
0: Apa? Sedot. Kok di ngonoknya terus? Aku anggar ngom.
1: Pak Seno mau nyedot apa piye?
0: Kok?
1: Tapi.
0: Orang maksudnya gini. Nek agak ngomongnya jangan kamu menggiring penonton ke hal-hal yang negatif.
1: Loh siapa?
0: Biarlah mereka beropini sendiri. Rasanya menggiring opini penonton. Minggu akhirnya jadinya hoak berita bohong. Oh, hal-hal yang bohong kamu giring seolah menjadi suatu kebenaran ini keliru.
1: Kenapa ini mau sing ngomong siapa?
3: Sing giring ini siapa?
0: Lagi mau?
3: Sing di dalan mau. Kalau kita dadi pipo kan ya dalan itu. Pralone kaya.
0: Oh iya podo aja. Ya
3: nah, bisa apa-apa. Iya. Untuk kita dari
0: Allah. Oh, penak. Oh, penak.

0: Dadi wong hatiku.
1: Kaya kuwi ngono kuwi wae lagune ra
2: apa. Iya, pasé ngono kuwi.
1: Iya.
0: Nalikane sepisan ketemu.
1: Ya kan memang harusnya langgam seperti itu.
3: Yen saya Kang Mas.
2: Apa?
3: Menika laronipun kersanipun boten gregon-gregon ipun jenengan anggenipun.
1: Dimen Pak Sena.
4: Menikmati.
1: Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono.
4: Lah nek anu sok momoh ya dadi ngono.
2: Aku iki ngrasake kono sing gandul.
3: Kersanipun boten ganggu penyenanganipun ngringgit ngoten lho.
4: Dipun cek rumiyin gegere jenengan bolong boten.
2: Dopmu.
4: Wong wedok kok ndedop ki jenenge pi?
2: Dian. Wong wedok kok ambune kok batang.
3: Pripun to jri? Wong wedok sengko nyambut gawe ngoten iki.
2: Sentup.
4: Wis aspal batang.
3: Wis ngrasake tekku.
2: Malah dingenake kok kemresek.
3: Ayo lewong no, Cayu.
2: Iya, mangga.

acara seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikire wadene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep. Kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita, pendhita kaya kowe sing ora ana.

babak kebengul mungging ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungging ngaloko menungso ratatanan indah-indah derajatmu ketibal kowe ming pono kawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo bapa Penembahan Duna Bagong aku sing ora nrimake sawangan Kurawa segelaris papan bakal sak biantu karo bapa Penembahan Duna apa baru kira aku wedi ha blas ora ana wedine aku nemeng Kurawa wae aku ora jinjo mula aku wani ngeret-ngeret Begawan Duna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong nah dipangan umpanku karo kowe Karto Mondol Karto Marmo arep ngapa we? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku bali ora kowe sesok ora bali saiki ora bali bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Duna ora entuk keterangan saka Begawan Duna taunono Windarana ora minggir saka pawan kene kendara tangan ing Karto Marmo panggal tayani garing ati

0: Wah, mulane bekong gleleng pacai gebelo sirai. Dicobani ayo aja sino.
1: Oh, Pakde. Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin golek bapane.
0: Aja sino.
1: Piye?
0: Mudulo. Bagong tekani kricung carane cilik.
1: Arto kapake
0: bojo cari kricung cilik.
1: Undur nonton sih nasi
0: cepat jauh-jauh
1: tiba no yo
0: motel wajan hot motel.

0: kok ngamuk diwangi Antasena. Kurawa bubar mawut ndul ndul ndul. Ndul ndul ndul ndul ndul. Mo mundur. Interaksi barang ya wis perang.
1: Pun, Man.
0: Ketemu sapa?
1: Ketemu sedulur.
0: Lha lagi ketemu Bagong. Mungsu Bagong kok kalah nek cara aku isin.
1: Nah, kula biasa.
0: Ora isin.
1: Isin gone ngendi? Isin iku digo meremilang.
0: Bagong sajake barbar peguru anyar.
1: Kuku-kuku antem sirahe rapopo, Man? Suarane maklothak. Kaya antem bathok. Klopo.
0: Wonge ngletak.
1: Sing ana? Memendono matane. Terus kula citrang-citrang mundur iki mergane patimu bres.
0: Kowe diantem
1: udan.
0: Oh. Wong edan ora
1: candhas aku digebuki bres bres mangker, Man. Pun. Cici Ciloko, nek ming pusuk padha satriya wae ora masalah. Nek mumungsu wong edan edan ngoten nika. Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Mumulan iki sing dadi tok-tok-tok. Tok sumbring perkara niku bapa Penemban Durna. Bapa-bapa Durna di bapa-bapa Durna diweneke kali si sapa jenenge Bagong mawon terus memengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan.
0: Iya.
1: Neneng-neng.
0: Nang nang nang
1: tutu nek nganti niki mengke sesampean tetep netape para sasata Kurawa nyenyem langi mah
0: Bapak Bagong nek ngamuk medeni
1: pun kula semanggaken piye ne kancamu piye isih ora Kurawa nek isih kon maju kon metoke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme. Eh.
0: Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki.
1: Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa sing ngroyok Bagong titanono. Aku nek saya mangko

0: juga.
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah lah lah, serius mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi ini tuh herbal Vimata cair, satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata, membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
5: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
4: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
5: Iya.
4: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
5: Iya.
4: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
5: Oh, waktu sebelum
4: itu.
5: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
4: Sebelum konsumsi.
5: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
4: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
5: Iya.
4: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
5: 3, Mbak.
4: Oh, 3 botol.
5: Iya.
4: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
5: Dari radio, Mbak.
4: Oh, dari radio.
5: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
4: Iya, betul sekali ya, Bu.
5: Radio ini.
4: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
5: Iya, Mbak.
4: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
5: Masih, Mbak.
4: Ada, maksudnya perubahan di dalam
5: mata. Ada perubahan,
4: mata,
5: alhamdulillah dah jelas.
4: Oh iya, alhamdulillah nih Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
5: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
4: mengkonsumsi
5: obat ini
4: karena Vitama.
5: Insya Allah manjur.
4: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
5: Iya.
4: Dan terima kasih Bu.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Sembilan puluh tiga koma empat, Stara Radio Banjarnegara.

0: Pille, com?
1: Non?
0: Pille.
1: En aquí se... Ti Sandra, va, ho mala amb l'aio, eh?
0: Sopo.
1: Turno.
0: Laku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikarto Marmo. Durno ora ana sing jaga. Kula Durno mlayu.
1: Nek kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Are takon sapa meneh ora takon Begawan Durno.
0: Terus karemu,
1: sampean tanggung jawab iso nyekel Begawan Durno.
0: Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles, tak metu saka kono.
1: Siap.

0: menjane ping arep takon karo sampean, mang wangsulan. Nenek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syaraté mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki yo aneh kok takon karo aku, nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ono jamal mek ngertos aku kok ngerti karo wong tuamu iki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan iku dadi pendhita sing ampuh. Ngaten. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya nek sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Duh, Bagong aja, Bagong iso ora iso. Wah, candala bondo, lebake pakun jalan, pakake macan, ajen ora mlayu.
1: Ngopo mbak?
2: Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu Bagong, aku aja to piloro ya. Cangkemku kleboni walang. Aku njaluk ngapura ya Bagong.
1: Piye Gong?
0: Pon iki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten.
2: Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan Bagong.
0: Wis, nek ora ngerti, titano. Tendangi sirahmu.
1: Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong.
0: Terus
1: nek pendhita tok kurang ajar tok tendangi sirahmu, aku sing ora trima. Arep dikoyo ngopo iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono.
2: Beneran ta Sena? Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi.
1: Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah.
2: Iki lho cah Bambung nek ngerti tata krama. Ora terus sampe nae dhewe.
0: Terus ra entuk ditoto dijotosi
1: ra
0: entuk.
1: Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan.
0: Kowe jane melu ngendi ta kowe? Molak malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna.
1: Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora arep Begawan Durna aku ora ngikhlaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jembalani karo bapak Durna yang Durna. Aku ora ngikhlaske.
0: Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lho rekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda.
1: Cangkemmu sing apik lho, Gong.
0: Cangkemmu kowe.
1: Lho. Wani karo aku.
0: Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awak dhewe nganti geger kaya ngene iki? Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dulunge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho.
1: Lho.
0: Isih tak rekam ning HP ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna.
1: Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk.
0: Aku arep nekat.
1: Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane.
0: Beda perkarane?
1: Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna.
0: Otar kowe, otar kowe. Arep apa kowe? Hmm? Oh, sepeleke ora. Arep apa kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna? Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna? Ayo, bandanan aku. Konangan Putu Antasena, wah, lebur tumpur tanpa dadi.
3: Wah, ngleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya.
0: Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dhewe aku wedi, Mbah? Cuma sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe.
1: Gong, kena kandhane ora?
0: Ora.
1: Lho, ora basa.
0: Ora basa ora apa. Awas nekan tenan ya. Mati nang ora wujute ya.
1: Bang-bangane bali doyak-oyak bang plecek. Wah modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono kowe ora kena tak kandhani. Ora, bakon ora kena ni.
4: Antasena. Nek bakon ora kena dikandhani. Mateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong.
3: Wah, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendeta kaya ngono iki wah, lambene jan senengane nglinci bicara bapak. Nglinci perkara.
1: Wis saiki keleren ora?
4: Ora.
1: Ning aja ngantemi Begawan Duna, tetep tak jotosi. Nek kan jotosi Begawan Duna, mungsuhe
4: aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek kaya ngene iki aku wis nekat tenan.
1: Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena,
4: sing tau dene apamu?
1: Iki mergane
4: ayo, panggah.

0: Gopal Sambiworo. Modar we. Tonjo nganti mlengkung mlengkung mlengkung. Depasir.
1: Pripun Kakang Durna?
0: Lha kula mangga tong. Kula mangga tong. Boyo tukil.
1: Waduh,
0: waduh tenan niki. Mesti di gift.
1: Napa?
0: Di gift.
1: Di gift.
0: Gift. Gift kok, gift kok ya gelem kok kula.

0: kok ngerti sandiwaraku, Gong. Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Ini jak brahmen iki. Kadurna kok ya ora sadar. Denggleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi ya cancut tali wanda jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Antem goncengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat sing wis pirat-pirat kok wae. Nek kula ora pasti parah wong kula nggon bathok. Bathone atos kok.
1: Iya. Terus iki karepmu piye?
0: Terus niki pripun? Lha wis mesti jelas durna ora ngerti.
1: Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi kok.
0: Wedi masalahe?
1: Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana.
0: Sebabe?
1: Sebab mung ana siji sing ngerti, kudune ngerti mung ana siji.
0: Sapa?
1: Dewa.
0: Dewa?
1: Papane neng kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya.
0: Lho, apa isih ana kereta?
1: Lho.
0: Nek jurusan Surabaya iki sendak mau jam 6.
1: Suralaya basa.
0: Wah, wow, Suralaya to?
1: Heeh.
0: Krungu Surabaya.
1: Suralaya,
0: Suralaya. Terus
1: matur Bathara Guru, bapakmu sapa?
0: Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murid e.
1: Lho. Murid e sapa?
0: Murid e Bathara Guru.
1: Bathara Guru kuwi kudu guru sekolahan kuwi kudu ning Bathara Guru.
0: Halo, ndak ketemu e.
1: Tangane papat.
0: Wah. Nek kosokan suwe kuwi.
1: Lho. Kok suwe?
0: Galake papat teh. Mun ndang sung. Galak loro wis suwe ora jama-jama kok galake papat.
1: Kuwi kayangan ono kok takon, pukulun, kula nyuwun pirsa bapak kula sinten?
0: Nek bener guru ora ngerti?
1: Amuk.
0: Kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe.
1: Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo?
0: Nek aku modar seneng. Iki meng titahe. Dewa iki wong sing nguasani kayangane.
1: Titah kae aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati.
0: Maksude?
1: Iso lara ning ora iso tekaning pati.
0: Wah, malah rekoso lho kowe. Lah upama lara nganti lara banget iki. Aduh, monggo ra mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak.
1: Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati.
0: Nah,
1: munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe, yakin aku sumpah.
0: Menek nganti kula kalah cemplungke kawah candra di muka,
1: tak susul.
0: Wah, meng blok iki mingan. Iki meng kata-kata kosong iki mingan. Iki nek carane majalah ming pawartosane kasunyatan iki.
1: Engko aku nyusul, nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning dunya wae, engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe.
0: Ngoten iki?
1: Iya.
0: Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liliwat
1: ngabur.
0: Wah niku tiketé larang.
1: Mabur piye carane kuwi anake Semar? Ning ngantri iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu mulai karo bapakmu sing tenanan ping mabur kok ora iso.
0: Oke. Mang tonton, Den. Wadake.
1: Arep ngopo kowe?
0: Matek aji.
1: Tekan kayangan.
0: Ya muga-muga ora temangsang.
1: Mabur kok temangsang.
0: Ora nganggo kendali rak mabur.
1: Mripate merem-merem.
0: Meneng ta iki lagi ndonga e. Mah dilokke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejep. Jiwa lengkaji koko belu dem-dem. Ciripit gula batu kejepit. Cibalang kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Cibalang kaji koko gelu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Cibalang kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Cibalang kaji koko belu dem dem. Misroh ta? Yes munggah eh.
1: Nelemu nganggu aji-aji yang nunggu li tekan kayangan sesok malam minggu.
0: Bus ngono. Aran duwe.
1: Neng. Madem rono. Neng ya, Kang. Tak suwun terus sing gawe jagat

0: Zaidan, Zaidan.
1: Roto pitok, roto pitok, roto pitok. Gue nama lah kurang ajar tadi.
0: Kita ini karpe piye, Betara Guru kata getak nganti Melayu.
1: Gue Melayu dah weh. Karena Melayu ditenana weh, tak anggot dulanan asli. Tak ilangin tupe, tak anggot hibur-hiburan.
0: Pada kita awan nora. Sampai naik dewe, gue ngulung ngana. Persoalan terjawab sampean ngerti dah, bapak ulan apa? Ulan orang ngerti.
1: Ah, bodoh baik. Pelocot peteng, wes.
0: Sampai naik dewe lah. Sampean kami tuan yang kayangan. Orang ngerti bapakku. Ngapa begokok neng kene?

dewa dewa. Leleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah e karo aku. Betara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kanda Waru Binangun. Betara Antraja ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Gak kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong pi. Mlebu ning Karang Kawidodaren iki, Pak ya. Kesempatan iki. Kayane iki mesti Widodari Widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu dipo nirmala ngengok Widodari. Dari Widodari iki ayu-ayu. Ning aja ah ngundang malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Ndung goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Kaoyae Becara Guru. Kowe iku nek ora tar, takon sapa menang paling dhuwur ya ming Becara Guru kok. Lho, Guru. Iki murid tes blumpo. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakri. Jan wis, nek ora ngono, Becara Guru.

Syifa ya Ilkadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Kabuto. Kabuto, obat herbal tamuan Arab yang lagi ngetop.
1: Mah, mah.
2: Apa sih, Pak? Perasaan tiap menit mah, mah terus.
1: Ini remote AC mana sih? Kok masih gerah ya?
2: Ini udah 22 derajat loh, Pak. Masa masih kerasa panas sih? Mama aja kedinginan begini.
1: Coba turunin ke 20 apa 19, mah. Papa rasanya kepanasan terus nih.
2: Lah, iya. Badan papa panas loh ini. Sedangkan kakinya dingin kayak es begini. Lah, papa kepanasan gara-gara demam ini, mah. Pasti papa gak pernah minum rutin habutopnya ya, yang mama beliin seminggu yang lalu.
1: Enggak, mah. Males minumnya. Kayak orang penyakitan aja minum obat terus.
2: Yeah, begini nih, karena ngeyel. Habutop ini kan bagus buat kesehatan, Pak. Khasiatnya bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh supaya nggak gampang kena penyakit. Mama kan tahu papa suka lembur kerja, terus makannya juga nggak teratur. Makanya mama beliin herbal Habutop biar daya tahan tubuh papa selalu terjaga.
1: Kok malah ngomel-ngomel sih, Ma?
2: Ya kan mama pengen papa sehat terus, Pak. Lagian Habutop ini manfaatnya juga banyak. Bisa juga buat berbagai macam penyakit, Pak. Halal, berbepom, aman pokoknya.
1: Aduh, bukannya diobatin. Papa malah makin menggigil nih denger celotehan mama.
2: Ih.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Isi Mas minta waktunya sebentar.
6: Ya, boleh.
5: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
6: Saya Mas Ramadan Wahyu.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya Blitar, Madukara.
5: Blitar, Madukara. Oh iya, Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
6: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel, Mbak. Terus pada nyeri di pinggang, pada sakit semua, terutama bagian tengkok leher situ.
5: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
6: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
5: Sudah berapa botol, Mas?
6: Saya udah habis 4 botol.
5: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
6: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
5: Oh iya, iya. Terus langsung beli?
6: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
5: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana, Mas, saran-sarannya?
6: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegel-pegelnya.
5: Oke, Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar.
8: Bandingan.
7: Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
10: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.
11: Ning wayang kuwi ana dua season tegese libukan ayo seneng-seneng, suka-suka, sing gayeng-gayengan, sing gumyak-gumyakan. Ning gara-gara ngene iki aja terus ditinggal, terus gumyak-gumyakan terus. Sing kuna-kuna didudah terus.
12: Yo. Aku kok pengen tembang caping.
11: Saban wengi.
12: Udu. Caping sing model cara biyen. Ki ngetes penabuh tenan iki.
11: Yo. Caping panjanyot. Tosi caping ngae tae para tani makan yo ing tengah sawah garu mluku. Macul sarto tandur ayam kudung caping.
12: Suwe banget ora dinekke.
11: Ora ming suwe blas.
12: Heeh, ya diunekke. Mengko terus dijak jagongan menembak Mimin.
13: Si
12: Mintuno. Heeh. Sing arep nyekar sapa?
11: Coba saiki Presiden 8 iki bareng.
12: Oh iya.
11: Men kepenak. Iki angel lho, terus kadang kala gendere slendro balungane pelok.
12: Weh, campur
11: ngono. Oh iya.
12: Bukane saka
11: bonang. Ting ting ting ting dung dung ting ting ting ting dong dong ting dong ting.

0: Sampai kendahan.
1: Tangan kak ya.
0: Iya coba, kayak apa?

0: mula WA-ne wingi ukarane kula niku ketingali ketoke ming sepele ning berguna tumraping BL Pak. Lho.
1: Tegas semen.
0: Nek wonten panyuwunan lancaran Mars Bung Karno sapa sing arep wene boten wonten kula. Saniki do ngrasake seberapa penting Katno.
2: Kemungkul op putusane

0: Macan mati kok ninggal gading. Salah orang gon kono, nara iki gon cengkok nek cakepane iki bener. Padhe ake ora ono aku ya njungkal kan.
1: Ojo di.
0: Ojo apa nyatane iya kok ojo.
1: Da kuala.
0: Kuala tenan karo aku.
1: Iyo bener kandamu.
0: Ibu-ibu dikurking kok to? Ya. Lali sum.
2: Ya.
0: Kendang iki biyen ra ono iramane ya ngono kuwi kok. Kendang kok. Ari to drange dange tandeng entok-entok tulung tak ayo ra iso ra ono nadane
3: yo napa

0: Terus
1: lali sudah.
2: Nyanyi.
3: Iya, iya.
1: Jadi tidak kok.

0: kepen ae mawon.
1: Nggih, niki kalih dangunge mboten nek mboten ngetrak mboten ngantos tutuk derek ke panjenengan.
0: Wah, ya yo sampean niku dikersake palurah ngantos semua sore wong.
1: Niki kalih nyuwun donga kanca-kanca warga laras, kalih para pamirsa di Apri akhirnya opnam dados nyuwun donganipun mugi-mugi njenjang saged pulih ndang di wektu sedina kagem istirahat.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih, mugi-mugi disuntik Pak dokter kayak langsung malu yonir malah temah jati jadi temah mul ya ya wah sakit ayo kesel woi ki ubah mau gelem periksa woi jane kan istirahat gitu lah iya aku yang ngerasa ki awak ya wis sikile kesel tangane kesel sok linu-linu isih ketambahan pikirane sok mak ono kabar sing ora pengen mak cereng ono ku aku ki sok mboy terus ikine ra teratur ayo wis.
1: Kok ikine mboten teratur jare
0: hari pun menapa peredaran darah iki ra pasti teratur.
1: Oh, ra ngoten.
0: Petro iki lambene.
1: Daripun sok mboten dipun gatosaken.
0: Ngene mangan sok nganti ora ngumpek anu ora wancine maem lho.
1: Nggih.
0: Besok are maem wis kebaco turu. Engko maem esuk awan. Maem awan dinggo sore. Kusul are awan tok maem sore ngonten esuk ora maem nganti tekan biar esuk. Dadi lambung niku sok kadang kala sok pripun rasane.
1: Nggih.
0: Mulane tutupe Petro ambune ra umum. Kaya su wondoi nganti kaya ketampak-tampak.
1: Ya jatosipun ingkang paling pirsa kondisinipun piyambak menika nggih kula kalian panjenengan piyambak.
0: Laras.
1: Dokter menika namung nggih nulung dari segi medis kemawon.
0: Nggih. Mangke Mbak Aprin malah sampun dipun suntik vitamin tertentu sembuh.
1: Ampun
0: boten sakit. Boten sakit kuwatir.
1: Ya.
0: Mergi mengke kesalahan kok.
1: Heeh.
0: Sampeyan barang nek kira-kira kesel terus teng dokter hewan.
1: Kula pengen periksa sareng panjenengan.
0: Oh, ampun kuwatir suntik menyuntik.
2: Iya.
0: Di 12 kereng tekan di Surop Soryo.
2: Iya,
0: Surop Soryo. Iki ngelarasan iki manut lho, iki mau jenengin entek-entek iki mau iki patete menyura terus Surop Soryo iki dadi songo meneh. Ora waton nyelekap. Asik kok cangkemmu lho nek. Kon nek aku nyelekap-nyelekap ora. Iki ya penak nek dikurke wah temonjo tenan lho. Bukani prung prung prung prung. Pong, dudah, untuk tekun tak dududud, untuk tekun tak dududud. Pengendang ini kon dududud pinterin aja nak jana. Untuk dududud, isoh pirang-pirang gon nih. Dududud. Lisa pirang-pirang gini kancane dorang ngerti barang ya dung-dung. Yo, mangga.

0: enak. Wah, jan kaya mangan sego lawuh. Serandal ya numpal. Enak tenan yo nek wayo dadi lega.
1: Heeh.
0: Niki ya kejaba saka kuwi, Tru?
1: Iya.
0: Iki Bagong kok ora sowan ora ketok iki jane nendi? Malah dhewe perlu matur karo bapak. Bapak me matur karo para Pandhawa nek Bagong kok ora ana iki ayu padha digoleki utawa wong manut iku pertekle para pendem mundun. Ya iya. Ya ayo cekat-cekat.
1: Iya.
0: Mbak Mimin yo bet gek ngaso men gek nunggu Mbak Apri men diberi semangat men supaya ndang sembuh. Mergo jadwal yo isih padet, jadwal isih akeh.
1: Yo.
0: Ngundak dadi cuwoning peng para penggemar-penggemare Mbak Apri.
1: Yo.
0: Lumantar streaming iki disuwunke donga pangestu karo para streaminger-streaminger sing isih padha kepareng wungan ya, Tru.
1: Yo.
0: Didongake ora apa-apa yo ming kekeselen wae men muga-muga ndang kondur dan nyambut gawe meneh.
1: Amin.

ning lekas lu kita linoteng gitung katung kader ngamomong memangun manah rahayu ing kukulun kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk yaya punta dewa lunampa kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk yaya kresna lunampa guru hakeku aku ngaturke sembah warku doro lunampa kulo ngaturaken sembah yaya Arjuna lunampa guru kowe do slamet to pangestunipun ngakang Ismaya wilujeng wonten menapa pukulun dene semengko tindak paduka ewang adi pukulun menawi kepareng kawedhar dhateng ing wayahipun Puntadewa kepareng kula cemadung dawuh Puntadewa yektine prapta ulunana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa utamane kelawan panjenenganipun kakang Ismaya lah kok kaya wigati banget ngopo guru mugian dadosna ing kawuningan menapa kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bali wis mane lunga saka omahe mugian dadosna ing kawuningan kakang Semar kakang Badranaya kakang Ismaya Bagong sak mangke dados parang muka wonten ing kayiwangan piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun monggo nyatanipun sampun kula paringi priksa ewadene Bagong boten pitados malah sak mangke moto-moto dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula kakang Semar pancen

Unta Dewa nyuwun ten timbalaning ngadau. Mengkono munggo kang dadi pangandika ulun lawan sira kulub mboten mangkir mulun. Nono mriyen. Lah kok teko Bagong malah samangke dados geger wonten ing Kayuwangan. Ngantos paduka wong dipukul keplajar saking Kayuwangan. Kresna ulun jaluk tulung. Endakno kamur kaning Bagong aja gawe isi ning Kayuwangan. Mongso borombon kita mau bawa so kelawan pono kawan Bagong nok nongis tangan dawo kulon nyuan pamit bukulun kepala ngelenggah langrupin monton negari Ngamarto iyo noryo nolun kang bakal lenggah sama toroning negori Ngamarto Kresno.

gandrung usai jaga Dewa Batara jagat Mangaisungkur. Lah wis tak bedhek to pukulan Bathara Guru mesti medune nang Ngamarta. Ha wis. Baul iki. Nang nanti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani. Mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya. Wis kalah cacak menang cacak. Ibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah mengkari golek watu tumuli ndodok. Ya. Maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulan maneh maya. Ora mawas pepundhen ora mawas sapa-sapa. Rawe-rawe rantas marang

0: bojo kaya ngono patrapmu. Kowe iki wis tuwa, Bagong.
1: Angge wis tuwa. Semene bocah kok nang ngentak-entake kempongan.
0: Mula kowe manut to karo aku.
1: Pripun?
0: Apa sing digentikake Wang Pikulun Manikma ya mau sanyata bener. Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhen wa Pandhawa pakarti mengem kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasulyaning Pandhawa. Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu, Bagong.
1: Terus
0: ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulun Manikmaya.
1: Kepiye? Kula urung ketemu karo babe.
0: Babe sapa,
1: Bapak? Sing mijekke kula. Mula kula gugah ning kayangan niku men kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong.
0: Yen ngono apa kowe ora mgugu karo omongane Janaka?
1: Mboten perkara kula ora mgugu, sampean ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampean melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, napa sampean ora isin diwaneni karo Bagong?
0: Bagong. Yen pancene ora kena tak kandhani. Wis tau aku nduwe batur kaya kowe. Aku mentolo karo kowe. Wes mati

0: Gamelan wis mandeg barang kok isih begijikan. Prabu Kresna.
1: Iya,
0: dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe-kowe iki eling. Kula ora ndeng lali kok.
1: Loh,
0: nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe ditinggal aku sing kaya ngono? Wong iki nek kekarepane ora kasembadan tinggal aku sak karepe dhewe.
1: Loh,
0: ora kudoro Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur. Sak karepku nendangi sak penake dhewe. Tak dilati pupune. Sopo werku dara gila merinding kabeh apa. Janaka kok candak tangane jempole kok cokot. Us. Perangmu ngawur ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa karo mungsu aku?
2: Welo. Kresna sinayeng manggelung mintunaken. Mintunaken dewi kramaniro.
0: Orang guyu.
1: Aku orang guyu.
0: Lah sapa sing ora guyu karo kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tanggo mlayu kok sorane tuk. Ben arep suwek kabeh mbok ben. Ora negara senengane ku nek nganti ora ketemu karo bapakku.
1: Wani karo aku.
0: Sing tawar dene apamu?
1: Wani tenan.
0: Wani tenan mati dening aku ya. Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku.
1: Wani tenan.
0: Mati dening aku. Lunga. Cah jiri. Asine jiri ae. Kena aku ora tetep maju terus golek Bathara Guru. Ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong?

0: Ketemu duku kowe ngopo? Mir. Aku tak tahu untuk kowe, Mir. Aku tahu dua anakmu toh. Anak uragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek. Ngapusi aku dua anakmu. Petro gareng kae ya dua anakmu, kae anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane.
1: Bapakmu ki asine tukang becak.
0: Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tampok ngiwon nengen lho, Mir. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Oh, aku kudu goleki bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku. Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku? Senta wedani apamu? Duen ke sumo iki, Pak. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora satoro sepatane aku kan biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki kowe bocah kok arep

0: medial aku kok ngejajah cilik. Kulon kulon sing nyunaken pangapunten. Ngene ngapa kowe? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok kelitian.
1: Bagong. Bagong.
0: Marah neranya. Lek po piye? Po siwa.
1: Kowe ngerti iki sapa iki?
0: Sapa ya?
1: Bukulun Sang Hyang Wenang.
0: Hah?
1: Bukulun Sang Hyang Wenang.
0: Aduh, Bukulun.

0: ngeten mbok kulon.
1: Bagong. Sirahmu kok tengplengi.
0: Borok mbok kulon. Oh, dilapke cangkem mbok kulon.
1: Iya. Apa to kang dadi kegayuanmu pono kawan?
0: Kula kepengin ngerti wong tua kula mbok kulon.
1: Bathara Guru Manikmaya ku sak jarwa kelawan jeneng kita.
0: Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggih kalian paduka pukulun. Supados pukulun paring palidamer dateng kula pukulun. Bapak kula sejatinipun sinten pukulun?
1: Bapak angkat kita kuwi Semar.
0: Nggih kula percaya.
1: Ngene ulun critani.
0: Pripun pukulun? Sawijining dina
1: ora mundur nggon kita tenguk.
0: Nggih, Bu Kulon.
1: Abab kita ambune ora. Wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwat. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayiwangan. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya, nanging wong atuaning Semar ya kuwi eyang kita.
0: Eyang kula?
1: Iya. Sang Hyang Tunggal.
0: Sang Hyang Bathara Tunggal, Bu Kulon.
1: Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan.
0: Layang kangen
1: dudu layangan menungso. Layangan mau tuh mulai disebut dinding Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinoto, nanging gandeng. Kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan, mula tumuli diparingi tenger Bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa kita tinemu ragil.
0: Berarti napa?
1: Berarti kuwi apa?
0: Ateges napa sing dikendhake wong pikulun Bathara Guru menika kepara nyata pikulun?
1: Iya nyata, Bagong.
0: Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan pukulun.
1: Mula ora aneh lamun kita iso ngasorake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing Kayiwangan. Jalanan kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, mergo kita dumadi saka ayang-ayangan ing Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya.
0: Dirungokke, Mar. Macem-macem karo aku tinju.
1: Gede ndrase. Dikandani nek digdaya kaya aku.
0: Mekanten Bu Kulun.
1: Iya, Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestaken dawuh Bu

0: kaya apa jeblenge nang. Sapa terus jeblenge nang kene apa? Kula kok lunga saka omah.
1: Kulon,
0: iya piye?
1: Kula nyuwun gungan bareng kulon.
0: Kulon parengake Bagong.
1: Kula nyuwun pejaipun Petro kali garang kulon.
0: Iki ngopo, Gong?
1: Kula ana wong salah kok. Wong nek aku jebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane pukulan Sang Hyang Bathara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar, mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Ngene ana. Hah? Sebake kahutangmu. Wis. Hah? Wis. Apamu kapan?
0: Kita wis marem.
1: Sampun Pukulun, sampun marem sangat Pukulun.
0: Yo, yen wis marem nyuwuna pangapura kalawan Manikmaya.
1: Pukulun Manikmaya,
0: Bagong ana apa?
1: Kula nyuwun pangapunten nggih Pukulun.
0: Nyuyu Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan ulun paring pangapura.
1: Matur sembah, kula metrek jambu dipunirmana kalih Pukulun.
0: Bakal kita gunake apa aja kula tandur teng omah
1: supaya iso dadi srana daraning Bagong menika jambu dipunirmala kali jambu kluthuk Pukulun.
0: Iya iya Bagong sak karep kita wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh, kita wis marem.
1: Sampun Pukulun,
0: yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana.
1: Mboten Pukulun, sampun cekap semanten kemawon Pukulun. Mboten ajeng macem-macem Pukulun. Lampun kapok temenanan Pukulun.
0: Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manikmaya. Ayo Bathara Guru.

0: jalan apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bang? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Wae angger nang ya sing jeneng wong gugat. Rani mung kepengin ngerti bapak kula sing jebul asline bapak kula ya niki.
1: Iya.
0: Mong dumati saka ayang-ayang.
1: Iya, iya.
0: Pun trimo kula. Wis ora masalah. Nganti wis sore gawe geger kok entek-entekane ming. Didongke ngono kok wis. Lah mau ora wis dinaine ngerti karo Bathara Guru kok wis mesti ora trimo. Karang sing kula ajam niku pukulan Sang Hyang Bathara. Tenang. Meneng kok tenang.
2: Oh tenang-tenang lemu banget kok ora. Oh babi glumbung mangono.
0: Iya. Mugi-mugi sedaya kali sing sambikala. Kula sampun ngestokaken dawuh. Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah meleh. Nggih, pukulan, pukulan terus maca. Nggih, Bapak Semar ngestokaken dawuh. Nering sambikala. Iya. Kali nyuwun pangestu nggih, Pak.
2: Piye?
0: Kula wis ajeng purna. Sesuk kula ajeng nyalon meleh. Tak sebdake dadi kowe isih dadi kepercayaning para kawula Bagong. Ngestokaken dawuh Bapak Semar.

0: Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
0: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo Mas.
5: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
4: Di Kabupaten Banjarnegara ya Mas ya?
5: Iya betul.
4: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana Mas Sigit?
5: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
4: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin Mas?
5: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
4: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini Mas?
5: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
4: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini Mas, mungkin sebagai olahragawan?
5: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
4: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini Mas?
5: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
4: Baik Mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin Mas?
5: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
4: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya Mas ya?
5: Iya betul.
4: Terima kasih Mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

titik-titik kok sing badan sing

sing beto palsu, beto kanmo, beto roh janoko lan mikulun minongko dadi saksi. Mulu sing kaya ngono gegancangan jejukane negara Ngastina nyamper bibimu ning panggung bakang Dewi Kunti. Awit Pandhawa nganakake duta kaping kalih ora bisa lakon ingkang sepisan Drupada ingin dari duta. Tolo kaping pindho Kunti ingin dari duta kaping telu iki to minangka duta kang pungkasan. Lajuwo mbok menawa wis ditinggal mangsa dadi lan ora dibatal yudha dewa ing kayangan.

Nih, oh,

0: wontening pikirmu nesuning atimu layang seko pendowo.
1: Oh, masalah layang. Ndadekaken kekesing malah.
0: Terus. Surasane ngawono seko Raja Ngamarta kepiye? Iyai Prabu Puntadewa Sakandan. Bibi Kunti sang putra putrane nagih janji. Bibi Kunti nagih janji sak anake lirik jaluk legur ngastina sigar semoko ngastina sak jajane nyuwun legur ngastina sigar semoko Indra Prasto sak jajane les. Lanjut karepe putra Prabu kepiye apa diparingake apa ora tinggih durene kewajiban iku sliramu yen ora momong jabatan garis aku wak mung ngendho kok senajan aku mertuaku nek kok duwe wajib ingin duwe hak lan kewajiban iku ora sak ratune ratune duwe wajib ngombroke karo Kurawa Kurawa duwe hak ngukui negara Ngastina duwe hak maringake raja Ngastina marang kok kandhang perlu mulane bab perkara iku ginantung sliramu lan adi-adi ingro apa ora entuk apa ora surasane nawala dadi nyuwun negara Ngastina dinten samangke badhe ngawontenaken duta pungkasan Prabu Kresna yen badhe dados duta pungkasaning pendhawa. Nonton dulu waktu ini bakal dadi duta pungkasane Prabu Puntadewa dalasan Bibi Mukunti terus monggo kersanipun Bapa Prabandruna kados pundi pojok lore-lore bledhedhuk mangkal-mangkal ping kanthil punta teknisa monggo cara kula tetep mboten omah Ngastina kedadipun kukuwi petah panjenengan kedah saged kalendari kapan kapan pun tedah pitu tulun bolu menika negari tilaranipun para swargi tetep dimuli-muli lan dipelestarekaken menika menawi Bapa Prabandruna kepanggihipun kagem inggih Kresna mangke dumugi mriki kedah dipun reka dalya mulih Kresna gandhar linggar anggen kedah dituta dosa-sono pinemunipun terus pinemunipun Bapa Durna kedah dipun kukui tengah Ngastina mboten kenging dipun suwun ing bendha kula boten dina kakang kula boten dina kakang paman sembuni cara paman sembuni kanthi suni menawi kula mboten saged matur napa-napa jalaran wis salah bae mangke kula matur niki darani ngelo niki kula matur ngaten darani ngelo mriku kula namung dados seksi kemawon nggih anak Prabu
2: Duryudana
0: Rama Prabu sampeyan mung kedhisik setitik
1: aku tak matur sedelo wae

0: iku ora ono alate.
1: Sampun Rama alung akeh timbang dhewe. Awit wong urip cekok bakal munduh koyo pakarti. Toto urip ora ono sing langgeng. Bakal mati. Mong ora ono dadi ono bali ora ono mati. Patine menungso cekok bakal ini kan dosa nunggah nih ayunan ini pakar timbul laku ingin becek munamuni sinapin ingin tundur nih jadi kena kan gue tepuk patulandas maka dan iyo ini coro pun romo iya coro aku enggak nih direk no baik kena ngomong upamanya gue nanti nanti paling ngakai marang pendowo kena ngomong kowe butuh manggon Mandaraka iki sing jembar. Negara Mandaraka akar-akar negara Ngastina Durna jembar abane. Jurusan cepi ombo jajane. Dhuwur kuku sing adoh kuncane. Anakku wis menang kabeh.
2: Paturunane.
1: Mbarepku Enowati wis ora gagah manggon ning Mandaraka. Awit dadi garwane Bala Dewa wis manggon ning Mandura tengen tata raja. Anak nomor loro Surti Kanti wis dadi sisiane Basukarno mantuku manggone ngamoga tak deleng yo wis anyep nomor telune garwamu Bartowati nomor papate Burisrawa yo wis duwe dunung papan dhewe ragil kuluk Maroto yo wis manggon ning papan padunungane dhewe Mandaraka jembar aku wis tuwa wis aku tak terima pendeta bae aku tak terima mbegalan dunung ana Mandaraka panggon ana Mandaraka ila lae batin waton kowe karo adi-adimu sing rukun aja nganti crah perkara tinggalane wong tuwa ngisi-ngisi nang

0: akar sedulur saya dadi peperangan gedeng peperangan gegempuran antara Pulau Pendowo ing mongko mong perang mesti ono sing apes ono sing bejo ono sing urip lan ono sing mati apa kelakon negara ati kok jebul dadi sangkrak balung gak rambut
1: wae kentut meneh dadi tong wis
0: apa aku muluk sing ora ngerti apa-apa mesake mung krana kanggo rebut jalaran booming ngerti to orang jalan nih cokra kalau sedulur mau perkara tinggalan nih mau ngelukun mbok iyo masih kodolin ngeri-ngeri ayo di rumah bareng-bareng di lesmarkah yang bareng-bareng di tinggalan nih mau ngelukun nih murid toto tentem keadaan nih ayo di tentem suasana nih ojo nanti tubuh peperangan soyo-soyo gesek di nempuh dari cak seduluran nih mau gak bisa dulu kiamir yang disopan gonono mondo kota pasrake saiki aku mau mistumo mau kali kaki-kaki ini tak sekurit-kurit aku rasuwe kan ngadep oleh kasari si kuoso kau rasuwe ngulukan gopo aku ngukui mondo kota kota pasrake kandu si aku terima mendito nutup nomor nih ojo nanti cerah

lebih tono sesampun itu sampai dalam kerongong pinaringan bumi motor.

kambing itu ora bakal ndadekake lembar tembok sing gemolok ingkar mandung galin kerso boten gadah. Milo kula makini pun kadang kula boten jadi penanggilan dipun bibangen kemawon boten berarti nukno tembok iki golong gini jalaran no wonten pendopo agung mriki wonten moto pitaning pendopo ono gajah ampung-ampung ngadeki ono gajah ampung-ampung ngadeki wonten moto pitaning pendopo mila dipun rebat boten badhe kelakon rampung sedinten sedanwa boten rampung wonten tiyang ingkang lairipun teng Gustinipun nanging batinipun belahipun

0: ngarani yen Salya mok tok pitane bendho, aku gajahan ngomongan tertib. Kleru kowe. Kowe iku ngomong ngene-ngene iki men mantuku dadi ratu sing ngider bener. Ngerti majlut wedi marang desa. Uripe sakti awur-awur aku koyo ngono. Ning kowe sing dadi bocah nom iki lacut ngomongane. Diarani aku mok tok pitane bendho, ketemu pirang perkara aku sono. Aku suatu itu ngomong, orang matur ngomong, tapi ngomong ngomong anton. Mulai dulu itu, no? Enggak dulu bareng kau taman, orang ngomong alatnya kok enggak dulu bareng kau taman. Eling yang nurin kok gak bakal suwi, kok ya gak ada mungkin mampir mungkin. Mesti gak bau gak kalau mati. Ya nurin ambil amur-amur mati, jadi siksa nih, jadi ngerokok. Apa gue gilet? Apa gue seneng?
1: Nah, dikasih deh.
0: Cangkem ini ngomong. Bucah nom kurang ajar. Apa dianggap Salya ki blerene nyawang kowe sotomo? Dumek kowe sing mundhut to patuna. Aku ya wene kowe. Nek iki siswa ki bakas pati. Senajan tanganku wis iso wis kempong pipiku wis reng-reng, raiku wis begini wujudku. Nek

Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

saya Ailka Denyi. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Wah, Bu Endah, makin rutin aja senamnya.
2: Mbak Rizka. Iya dong, Mbak. Kan biar sehat kayak Mbak Rizka.
1: Tapi saya dengar waktu itu Bu Enda katanya jarang banget ikut senam. Kenapa itu, Bu? Atau nggak diizinin suami?
2: Suami saya malah justru nyuruh-nyuruh terus. Tapi gimana lagi sih, Mbak? Namanya usia, kadang sok nyeri sendi. Pada pegelinu lah, apalagi saya pernah kena asam urat.
1: Wah, terus gimana tuh, Bu? Kok sekarang kayaknya sehat-sehat aja deh?
2: Nah, kebetulan suami saya langsung gercep beliin saya Habutop yang bagus buat penderita asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain. Bahkan nih ya, baik buat penyakit-penyakit berat lainnya loh, Mbak.
1: Wah, kalau Habutop sih saya nggak ragu dan pasti tahu. Saya bisa selalu sehat dan jadi instruktur senam kayak gini kan berkat selalu rutin konsumsi Habutop.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin, Bapak?
5: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
4: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
5: Iya, betul sekali.
4: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
5: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
4: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
4: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
5: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
4: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
5: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
4: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Montang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
8: Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
9: Jadi kalau Harun Rosid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik ngurus KTP sebagai rakyat, ya antri, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada.

betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke, kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK, dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik, kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang gak nyuri ya sudah banyak. Karena memang gak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu gak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti gak maksiatnya atau gak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu gak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena gak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau gak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang gak zina, gak maling, gak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia. Itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang gak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al-ulama wal-umara taw'amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama. Tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik. Sampai lah pas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya. Karena judanya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjaya 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf. Karena tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul. Wah, ada pesta gitu karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia. Maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati. Jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang. Nah, makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya enggak usah langundang saya ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji-ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung. Ya sering dihormati orang, dicucup, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir, nak jatah kuntek terus piye. Makanya saya itu ya sering ngebis, ya biasa aja hidup. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi gitu. Makanya ini kan ya sudah saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu kalau ada orang cantik sowan kiai itu kata kiai.

0: Ya saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. Jadi, tapi kalau kiainya agak soleh ya enak, sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh. Ya, jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil. Dan gak perlu tersinggung, saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan, 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji, ngaji. Nah kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wama umiru illa liya'buduwaha mukhlisina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama, ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang, ikhlas itu mudah. Harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang, kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang, yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam. Itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peti hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong, mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang, dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh nanti juga digejolok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak ada bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya tidak gitu, gitu tempat nyembah jenengan. Tapi kadung kelewat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, enggak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau enggak punya uang, enggak bapak, ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat, enggak usah syukuran. Syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak, sudah pensiun, sudah. Syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai, ya saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya enggak nikmati kebesaran nama saya atau apa. Karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga. Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan nah dari pemahaman seperti ini para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab. Takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqunnar sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini. Ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf. Karena belajarnya nyari uang. Gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok. Harus ngapalkan Quran. Gitu. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini. Surga dan neraka itu mu'ajalah. Itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga. Takut menghindari maksiat. Atau takut sehingga tidak maksiat. Karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya. Neraka simbol bencinya, sustunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu. Atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada iya nyata ada dengan segala fasilitasnya itu nyata. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada berarti ridhonya sekarang sudah ada harus kamu cari sekarang jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya. Ya Allah kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan. murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi enggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana enggak usah sholat, enggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang enggak problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, enggak ada subuh lagi. Enggak ada puasa. Bebas. Oh, itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya tidak di surga. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jinan kan enggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat enggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung enggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja didatangi ulama. Gimana cara saya enggak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Arjo. Pak Raja, kalau kamu di Sahara, di Padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air, Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air. Mendingan enggak jadi raja tapi hidup. Terus, la tafroh bimulkin la yusawi ka samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi ka samain, tidak sama atau yang nilainya itu masih kita-kita yang rakyat yang tidak jabat. Misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang enggak jadi bupati tetap hidup. Enggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau enggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama. Sama-sama punya nikmat yang pokok. Yaitu satu rumpi. Nikmat yang bisa apa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail, terus gak pernah makan nasi itu enggak. Itu keberatan. Jelas pegawai BUMN enggak mau itu. Mesti enggak mau itu. Mesti enggak mau. Ya enggak mau, ya enggak bakat. Jadi sudah pasti enggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Arya itu bin selamat. Dulu abahnya itu ditobatkan Gus Mik. Dimertikan agama oleh Gus. Karena beliau ingin tetap mencintai kiai, korbannya saya. Karena Gus Mik meninggal, terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disoani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Ya sudah lah, pakai kiai lokal di sana aja. Jadi sampai tidak gabung saya, terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya. Saya teruskan. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar. Karena eman sudah dibikin kok enggak dipakai. Enggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya satu. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya? Punya baju satu lemari yang dipakai hanya satu. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu enggak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, pakai cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Setelah mutolaah kitab ya wasik ya, kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalah-ngalahin jagungan sama pegawai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini enggak ada yang memerintahkan saya. Berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga enggak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak, banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana, woy wong kok mulyani ngono, buka pintu aja enggak pernah mulyani kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, enggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam, itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu, enggak. Wiridannya begini, ya Allah, kafani izzan antakuna li robban, wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau, Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu, hanya pahatan batu, atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya, itu diantaranya kalau wiridan bilang gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya ini aneh, kenapa engkau ngasih minum saya itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya, misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu udah wajib nafkahi istrinya kalau enggak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak enggak mau diajak kalau enggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun itu kalau ngajar saya, fikih itu ngajari wong perhitungan. Maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang tuh begitu. Wong kenal kiai, nak urung mloro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Buya Siti tuh, ya Allah engkau zat yang luar biasa. Engkau ndak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada.
1: Wah, itu tambah banyak kepentingan.
0: Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang enggak kebayang orang lain. Allah itu ndak butuh kita. Tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih. Apa ya Allah alasan kau mengasih saya? Wong saya engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik, setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari. Enggak berontak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang enggak punya kepentingan, kemudian tetap Mas. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gus Mek itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang enggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin, jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung. Oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba, dulu pakai homer. Homer kalau dulu arak. Dibeli sama dia. Dibeli setelah agennya pergi, dilarungkan, dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin komer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah si orang ini meninggal wangi. Ternyata dia gak ingin kampungnya itu mabuk. Sehingga dicegat di jalan supaya komer ini gak sampai ke kampung. Sekarang kan gak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama yang mati-matian supaya generasinya gak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umarok juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umarok apa? Tau aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Arya itu. Dulu Ki Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wirid dan dzikir wal filin ada beberapa kata yang dari kiai. Jadi dzikir wal filin itu kalimatnya dari utamanya dari Gus Mek, Mbah Ahmad Siddiq, tapi ada beberapa kalimat yang dari Ki Hamid Pasuruan. saya tahu banyak lah, karena bapak saya juga temannya Gus Mik dan mbak saya kandung sepupu sama Pak Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo, disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes. Masa saya hafal, Pak? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang dua juz mati, satu juz mati. Karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Pak Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Sehingga kalau mati berstatus man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andekan direkam Allah. Loh coba hati kita andekan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya alpat, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pasti setel juga keren. Ingin hafal Quran, meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu. Meskipun nanti kalau malaikatnya drinki ditambahin meskipun. Tapi insya Allah malaikat tidak ada yang drinki. Tapi andekan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu. Ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Famangkarat hijratuhu ilallah wa rasulih, hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik. Hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung kesana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, siapa hafalnya? Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah dua, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapa? Itu cara Pak Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dalam ulum. Itu semalam gak hafal apa. Dan alhamdulillah gak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya, kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya punya kantor di depan rumah saya. Ya gak hafal apa. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mik di hotel, dia diajari semalam gak hafal. Akhirnya hafal. Ya, tapi nunggu sekian tahun. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada di Krul Hofilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi. Ilahi anta matlubi waridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali. Tidaknya Allah mencatat. Ya Allah engkau yang kami cari. Ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih? Jare Pak Bima, kapan gak jadi anak buah? Mbok nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle. Gitu terus pikirannya. Nah ini kan, kalau ngaji saya menyinggung, yang salah gak saya, sing ngongkor ngaji sobel. Saya makanya saya itu santai. Taman kecewa malah bagus, karena gak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab, namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus baca. Pak Imam Syafi'i, separuh kampung tidak senang jenengan. Ya baguslah, kalau tidak senang tidak akan utang duit. Tidak pinjam mobil. Wong tidak senang itu kan tidak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati, cerita ini. Ya, perlu saya sebut. Bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus saya ingin ketemu jenengan, empat mata. Setelah ketemu saya, lucu. Saya akan cerita, di antara wasiat bapak saya itu unik banget. Pak, ngelola wong gede gue enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi, ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngel no. Nah, sing rasa seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i dan separuh kampung ini tidak seneng-senengan. Ya bagus. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang senang dikelola untuk teman kebaikan, yang enggak senang dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas enggak bupati Rembang, enggak ada usaha. Cerita di bawah beduk. Cerita. Iya, Gus. rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nanti saya kirim berper. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting, kita butuh mitra. Yang gedeng ya, ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu nggak ganggu Anda kan. Asal sing gedeng aja dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang, orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali, karena radhiyallahu anhum wa radu. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho, ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel. Itu yang gedeng yang ngel-ngel, no. Yang seneng yang ngel-ngel, no. Paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah kasih saya ijazah, yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencipir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu, ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'u bika. Aku pangeran yang salah paham, aku menaku gue itu mau nabi. Aku itu pangeran, saya salah paham be aku Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu aja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahkan. Padahal Nabi Musa aku itu pangeran, ya darani dia anak dipucu. Ono sing darani aku fikir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai lafadz sampai Allahu qala ladina qalu inna wahaba fakir. Pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan saya. Itu kalau lapor Allah, jawabannya gitu. Kamu pejabat salah fahami ribet, saya Tuhan saja disalah fahami. Jadi orang dulu itu segampang itu, ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai ras. Tiga, Ki Hamid Pasuruan itu, ijazahi orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, gak hafal. Nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal. Wiridan kan bagus. Daripada ngapalkan, saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura. Berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain. Dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangka ada di jirotu ila dunya, yusibuwa awimro'atin yang kibuha fai jirotu ila mahajaru ila. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa. Itu status kita. Jadi kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa. Itu terekam di otak kita. Terus kita ngapalkan arsitek namanya siapa. Itu di rumah mana. Terus kita ngenangin ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi. Gak tahu saya kalau nanti untuk negara. Nanti terdibantah BUMN. Untuk negara gimana. Mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi. Singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir tidak akan. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji. Satunya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sambil lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurs rupiah berapa, untuk pribadi. Itu detail, pas urusan ngaji sekenanya, kadang sampai punya guru aliran sesat apa, gak tahu, karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya sedapatnya, ternyata ada guru, ada kiai, tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia makanya banyak orang ditipu oknum ya. Oknum yang sebenarnya gak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya seneng. Senengnya itu betapa mereka diingatkan. Urusan dunia gak pernah ketipu, urusan akhirat ketipu. Berarti apa? Urusan dunia detail, urusan akhirat gak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja, sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu gak bisa, karena dia ngerti detail. Jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai sekenanya. Nah, ini tidak nyindir ngomong fakta. Ya cobalah itu di apa diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya, ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman, ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun, ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah, tujuannya adalah supaya kalau apa itu khatam itu memulai lagi. Ya, kalau langsung annas minal jinnati wan nas, berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dia kan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau buat aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji, nah baru hore ngajine wis bar. Berarti nganggep guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga ada agak problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar itu wonang waduh enggak sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh wis adzan. Jadi ini belum makam waqroto aini fis sholat, padahal ciri orang baik itu menikmati sholat. Ciri utama suka ilmu ya menikmati pelajaran, enggak ini pelajaran bareng guru. Waduh. Udah gitu matematika lagi. Waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik. Karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita. Karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya. Kan gak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu gak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu, makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Waulaika humul muflihun. Sebagai bukti, ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi, terus dimulai betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh, itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, bah, kak, bah, ini saya mau pulang, nilai rumah. Nanti kesini lagi. Gaya gitu. Udah, Pak. Jangan setelah selesai ibadah haji, semeneng karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawan. Mudawan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghaisun Naf'i, karangan Imam Waliwah As-Sofakusi. Saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang enggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun. Fi masaila tata'allaku bil khatmi. Al-ula sabatan nasu anil maki minirwatil bazi wa kumpul wa ghairihima. Anaman koro'a wa khotama ila akhirin nas, koro'a al-fatihata ilal muflihun min awalil Baqarah. Wasa al-amalu bihada fisa iri biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya an-nas, fatihah, terus wa'ulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu, wasa al-amalu bihada fisa iri biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti ini. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama sih dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap deh. Itu sudah benar itu. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi gak tahu filosofinya. Ini saya bantu, filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran. Tapi sekaligus memulai. Kalau nak kue niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita seneng. Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Aryo. Saya hafal hadisnya. Absyiru ya ma'saral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus, ya kata ini kata malaikat Jibril. Umatku berstatus, mereka itu fa'alu faridotan wantadoru ukhra. Melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantadoru ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh. Status saya ditulis oleh malaikat Jibril, Pak, tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, Pak, kok jek urip sampai jam 10, jam 11? Ngenteni apa sholat duhur? Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat. Gitu terus. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantadzuru ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita-cita. Kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita dihimpit di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita inginkan atau kita cita-cita. Ya sudah begitu. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah dan punya rumah lagi. Ingin punya mobil lagi. Berarti sih satu sih minat dunia wa ilat dunia. Minat dunia ilat dunia. Itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu. Allah posisinya di mana? Ya ini sudah siap ya, setor ya, ataman. Siap. Siap Pak ya? Ya, siap. Sampai berapa cus rencana?
1: 30.
0: Sampai 30 cus apa cus 30?
1: Cus 30 dulu.
0: Jadi sampai segitunya guru-guru kita memandu. Makanya terus dilatih dikrul hofilin, dilatih apa. Supaya kalau kita biasa pergi kembali misalnya, rombongan kembali. Mungkin kita istighfar. Buat sekali-kali rombongan datangin khataman Quran, datangin acara-acara. Sehingga ada perbandingan. Nah, setidaknya saat kita salah itu gak status. Tapi zallah bawaan manusia. Tapi status kita adalah pamangkana jirotuhu ilawahi wa rasulih fai jirotuhu ilawahi nawa wa rasulih. Nah kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh khataman kok ditutup dengan permukaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdalu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal 'alaika bil halil murtahil. Terus wa ma halul murtahil? Qal sahibul Qur'ani kullama khalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai lagi. Nah, ini di sini diartikan kullama faragha min khatmatin syara'a fi ukhra. Jadi satu khataman selesai kemudian lanjut lagi. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau apa. Kenapa pas urusan khataman enggak gitu. Buat jadi manusia itu yang benar gitu. Ya kira-kira gitu. Jadi ini teman-teman yang sedang khataman, bahwa perilaku Anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang memang justru khataman itu ditutup dengan wa'ulaika umul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai lagi, bukan berakhir di situ. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada.
3: Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Pahing Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Pahing Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Sembilan puluh tiga.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitama juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga, karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmadiyani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Hai, saya Idul Kadeni. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Mbak, Mbak, Mbak, Mbak Jena.
1: Eh, Mas Wahyu, ada apa Mas?
0: Maaf nih Mbak, boleh ngobrol sebentar gak?
1: Boleh Mas, ada apa ya?
0: Gini Mbak, saya dengar dari Kang Jamal katanya suami Mbak kena rematik. Tapi kok tadi saya lihat suami Mbak sehat-sehat aja waktu kantor Mbak Diana ke kantor.
1: Oh itu, udah lama Mas suami saya kena rematik dan bolak-balik kumat. Sekarang sih udah mendingan.
0: Oh gitu ya.
1: Emang kenapa sih Mas?
0: Gini Mbak, ayah saya kemarin kan habis pulang dari klinik. Terus katanya gejala rematik. Saya khawatir Mbak, kalau boleh tahu suami Mbak terapinya apa ya?
1: Gak macam-macam kok Mas, cuma konsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul, rutin lagi.
0: Oh.
1: Habutop kan baik banget buat menjaga kesehatan. Baik juga dikonsumsi buat yang memiliki penyakit rematik, asam urat, darah tinggi dan lain-lain. Asal dikonsumsinya harus rutin Mas. Insya Allah seperti suami saya tuh, sekarang sehat-sehat aja dan rematiknya juga gak pernah kumat lagi.
0: Oh, jadi Habutop ya, Mbak. Ya udah, makasih ya, Mbak ya, solusinya.
1: Iya, sama-sama ya, Mas.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah. Dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ponorogo, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. 93,5.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara, ketemu lagi bersama Mela tentunya yang setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Sahabat Stara, bagaimana hari-harinya kemarin, di minggu kemarin? Apakah sudah menjalankan dengan keceriaan dan penuh kesemangatan? Atau malah karena sekarang sudah hari Senin lagi, udah lesu lagi nih, waduh. Tapi jangan dong ya, kita harus produktivitas. Aduh, Mila belibet ini, baru masuk ya. Kita harus tetap produktif ya, walaupun sekarang Senin. Sebenarnya kalau Senin malah kebanyakan orang pada buru-buru ya, gedebug-gedebug. Karena walaupun harinya sama terus, waktunya sama, tapi kalau Senin itu hawanya gak tahu kenapa tuh kayak, aduh, takut telat, takut ini, takut itu gitu. Jadi kita kebawa jadi buru-buru. Yang pastinya ya sahabat Stara, dimanapun sahabat Stara berada dan apapun kegiatannya, Mela selalu mendoakan untuk selalu diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan tentunya ya, rizki yang berlimpah, umur yang berkah, barokah juga. Dan yang pasti juga sahabat Stara, untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan ya, jangan tidur terlalu malam atau jangan kebanyakan pikiran negatif-negatif. Atau kalau bahasa sekarangnya itu overthinking gitu. Kita pikirkan yang baik-baik saja. Sahabat Stara, tadi sudah Mela putarkan beberapa lagu sebagai pembuka di acaranya Tembang Kenangan ya. Sebelum nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya dan akan Mela sapa atensi-atensi dari sahabat Stara semuanya. Jadi tetap stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Mela tentunya ya sahabat Stara. Habis ini akan langsung saja Mel putarkan satu lagu sebagai apa ya? Sebagai Mela bernafas sebentar untuk kemudian Mela bacakan atensi-atensi dari sahabat Stara semuanya. Tapi sebelum itu Mela mau mengingatkan ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Habis ini kayaknya langsung cus aja lah ya, kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya supaya nanti Mela sapa dan lagu dari sahabat Stara semuanya bisa terputarkan. Stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dengar,
1: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habu Top yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habu Top ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
3: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
2: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habu Top ini dari mana mas?
3: Dari iklan di radio.
2: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
3: Saya menggunakan herbal Habu Top ini sudah sekitar 3 bulanan.
2: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habu Top dengan sesudah minum Habu Top. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
3: Ya karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habu Top ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
2: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya mas ya?
3: Ya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
2: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habu Top ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
3: Untuk pendengar, para pendengar silahkan, untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habu Top ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
2: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habu Top ini untuk stamina. Habu Top,
3: ramuan Arab memang top.
2: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: Kabupaten Purbalingga atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11 Desa Bojonegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Padamara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Stara, masih bersama Mela tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Tentu akan dilanjut di Dangdut Pasar Senggol dan Campur Sari nanti. Jadi yang pasti tetap stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia ya sahabat Stara, dengan produk unggulannya yaitu Hambu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Stara, sebelum Mela melanjutkan ke sesi-sesi berikutnya ya, Mela mau bacakan atensi-atensi dulu dari sahabat Stara semuanya, agar lagu-lagu requestannya bisa terputar semua. Yang pertama di sini ada dari Mbak Yanti di Wilungan. Assalamualaikum Mbak Mela, hadir minta tembangnya Kau Tercipta Bukan Untukku versi Fanny Fabiola. Salamnya buat Mbak Cumplon, Mbak Izi dan Mama Nala, Mama Aisyah, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega Buruntah, Mbak Mines, Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Siva, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Siti Maimunah dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Melanya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, matur suun, oke. Lanjut ada dari Saint Villain, ini di kawasannya Terminal Kalibening ya, Saint Villain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request Tembang Kenangan nih Mbak Mela dari albumnya Harry Parintang dengan judul Tangan Tak Sampai atau Yang Pertama Kali. Siap. Lanjut ada dari Mama Aisyah ini, Tembang Kenangan di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela, ini Mama Aisyah. Hadir mau request lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong dari Sul Sumbang. Salamnya buat Pak Pariono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Simon, Pak Daryono, Kang Rituan, Kipejo, Kang Jamal, Kang Jumadi, Kang Soding, Kang Somadikasih, Om Toto, Om Hamami, Mas Prasetyo, Mas Senfilan, Mas Kian Leste, Mas Dimas, Mas Braling Saputra, Bang Dori, Bang Toyib, Bang Zaitun, Bay Alaska, dan tentunya untuk semua pendengar sahabat Stara Banjarnegara. Buat Mbak Mela yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih kembali Bapak. Terus lanjut ada dari Pak Suripto ini. Selamat pagi Mbak, dari Suripto di Purwokerto. Mau kirim salam buat Mama Putri, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Bok Ayu Runta, Pak Jamal, Pak Daryono, Pak Hamami, buat Mbak Uni selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Tapi karena sekarang Mbak Uninya lagi ada satu dan lain hal ya, jadi tidak bisa membersamai. Sekarang Mela gantikan nanti di pukul 6 sampai pukul 12 tentunya sahabat Stara. Yang pasti tetap stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara ya sahabat Stara semuanya. Jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur juga tentunya. Habis ini mungkin akan langsung saja ya Mela putarkan satu lagu requestan tadi dari Mbak Yanti dengan judul Kau Tercipta Bukan Untukku. Waduh, memang kita tidak bisa menyaingi takdir dari yang kuasa ya. Kita maunya dia, tapi ternyata dia bukan untuk kita. Gak apa-apa, kita ikutin aja alurnya ya, sahabat Stara semuanya. Langsung saja Mela putarkan lagu dengan judul Kau Tercipta Bukan Untukku. Stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah konsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Setara, ketemu lagi bersama Mela tentunya ya, yang setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Sahabat Setara, bagaimana sekarang sudah pukul 6.58 nih, kayaknya sudah banyak yang memulai aktivitasnya ya di hari Senin pagi ini. Tapi yang pasti apapun itu aktivitasnya, dan yang baik beraktivitas di rumah, di luar ruangan, atau mungkin di sekolah ya, Mela selalu doakan untuk diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya kesehatan juga ya, rezeki yang berkah juga tentunya. Dan sahabat Setara, sepertinya ada yang mau bergabung bersama kita via telepon dari Mbak Mindes di Purbalingga. Mungkin bisa kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Kaplaman Arab, Hadi Kaplaman.
0: Oke, sip, top Marco top. Mbak Mindes, gimana kabarnya? Aduh, Mbak Mindes mau request lagu gimana, apa ini?
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Mindes sehat?
1: Sehat, lagi makan kletik.
0: Aduh.
1: Makan mireng.
0: Mbak Mindes mau request lagu apa ini?
1: Aku minta lagu ne. Awer, kamu tantang dulu kan?
0: Siapa? Titik Sandora. Siapa?
1: Titik Sandora.
0: Judulnya apa ini?
1: Potong padi ada enggak?
0: Sobat tak cari ya.
1: Iya, ya, potong padi. Anda ada potong padi ya. Anu apa aja terserah hatiku. Hatiku ya boleh.
0: Oke, nanti Mela putarkan nggih.